tak berita ti madah ke jelu juga matahari ti dipandang ke bakzunya nang juga ti pelesu. Kira ya tadi mensia nyaruk diri nyadi juga. Kes tu balat amai mai carut. Udah bekau sebuah video senentang jelunya, jelu jugamnya tadi bisik depedak sida lenyak metadi peninga kuasa viral ke dia tu mimik-mimik tanya lai deseniap ngenak gambar dambik ngenak kamera udahnya tadi lalu dikunci bak media sosial. Okay, bedau temunya betul tau kamai nyak mutai ke nyadi bak zu di Hang Zaudin mayanya kita ini sikit nemu ya ngagi nemiak kena nemu jugam tu sikit nemu berdiri tak nak gaya tegi-tegi nak nemu gaku ya jugamnya tegi-tegi tau kena selalu nanti juga angkat yang tadi bungku wak nak ya tegi-tegi maka kita mesia tak nak nemukannya juga matahari tu nak sikit bangsa juga kena sikit berdiri tegi-tegi nyak tadi ngujung korang ambil gambar jugamnya lalu di share rombak media sosial tidak aku dah kalak dengan gizunya dia tanya bala pemberita begini saya hati kita ayak lebuah kita nemu jugamnya tadi okey juga mamai munyi korang tadi gat tunu ko zunya lagi habis sih sekedak munyinya apa media hati laban nukainya murah tamak ngagi zu peningan kita ngagi zu negara din rumah ya ya dalam laman Weibo ianya laman media sosial bak menua China din terang mai mandang ke jugamnya benung degi-degi lalu maliak kibak kanan pakai kita mesti atang gaya-gaya ya ya pedak mata ko peningan nasi jugam tu nasi mai-mai jugam tajak porang ngumbainya tadi ukai laban nama ke buah hari gama videonya peningan ti nak nemu kita kalak medak atau kena ya kebenun dah pedak aku dia tu bisa singkap-singkap lemak bapah jugamnya indah nama ke junggu mulut pada air akhirnya ya ti kita nak nemu nama begini ku gama singkap lemak pedak kita mulut pada air akhirnya ya sepedau tu peningan bisa kalak sekedak zu di menua China dia ngena ukui dia kena sidak nganti jelu ke nadai ba zu sidak ya dalam tahun 2013 sobat peningan sebuah zu di Hinan kalak dibantah orang laban ngena ukui bangsa Mastiff Tibet. Ukui tu mayo bangsa ukai semina ukui suah pedak kita tu bat dunia tu mayo bangsa ukui. Upis berkuasa zu bahinan dia kak pendak ngena ukui bangsa Mastiff Tibet dikena sedak nganti jelu singa. Laban nama kebuah peningan ti kita medak bat dalam Google tayap kita ukui bangsa Mastiff Tibet tu gamal yang sikit maka singa. Laban bulu peguk bulu rekuang tadi nak sikit ngermai maka bulu rekuang singa. Nama kebuah tanya tadi ditemu orang. Lebuh harap jalan tadi mendapat. Puh, anak pedak di nyian singa. Puh, besar singa nyian. Kau sidak tak nak muka mukai. Lebuh singa nyian delara peningat. Tak nyalak munyu kuih. Nyak mebut sidak nyak pansut. Ukai nyak jak. Kira ya nak lama udah nyak. Bak zu di Sichuan di China di Megak. Sama bak menua China. Kes kesamanya di. Kalai zu bak Sichuan di China dia. Ngena ukui bangsa Golden Retriever. Dia kena sedak nganti singa Afrika. Bakanya amin tadi bisik bulu bak rekuang ni. Membaka peniau singa kama main tadi. Tang lebuah delara orang. Alu nyalak nyak mengujung tadi. Ditemu orang lakar. Rugi membayar nak nemu carut me pampai maya nyak pelawak aku. Jadi nyak tadi leman berita kita ke terubah ngenang jelu juga ke dekumai sida ya bakal mensia kira tadi mensia ngeluluk ke diri nyadi juga tak kebenarnya sigi juga mamai kita bansang ngagi leman berita kita kedua ke sekali tu agi sama ngenang jelu leman berita kita kedua tu peninggal ngenang siku ular tamak serta ngenduah dalam baju siku lelaki tu benung tinduai cak jadi dalam kes tu lelakinya benung belelak nat ke diri bak baruh pun kayu mal ke peninggal laban dia tu hari nyo balap benar angat deh nyak metudang kan benar gawok kini benar berjalai kini duduk dulu baruh pun kayu nak muka-mukai siku lah terduang engkanya ulah terduang nyapan sama ke ngigak ndur ngendua ya pun tadi ngerayap lalu tamak ngagai baju lelaki tu kira tamak dengah selepak baju dia ke bekancian bak luar nah bak lubangnya ya tamak tamak ke dalam baju dia lalu belalai dia lelaki tu banyak tinduak tadi peningannya bermimpi gelesik-gelesik ya ya terdani tangkaban ya peningan bisik medak perkara tu nyak me penyai balakaban dengar kita penyai balakaban ya balakaban tu medak perkara tu tadi nak ngasuh yang kasar pelabak aku bisik kita mendak video dalam TikTok senentang perkara tu. Anak gue yang kasak, anak gue yang kasak. Kira pihak menjakuk sidak, jakuk bangsa sidak. Ya, minta dia jakuk bangsa India. Tang ya baku, dekali aku. Anak kasak dia, anak kasak. Pada bisik ular dalam baju dia. Nyak melaki, nyak peninggalnya benar rambek-rambek yang ngenat ke diri. Lama belakaban ya, ngelara bisik ular tamak dalam baju ya. Ya, nemunya ular laban gelisik-gelisik yang ngasai ke ularnya. Sikit bisik, kilu orang manah dalamnya. Bukan

Giluang aja nanti kita meda ular. 2-3 kali delah ya pansur. Kayaknya ngabang-ngabang sutai beluari, cok. Tentu bisa terkena ke sebelah tubuh dia. Nanti aku ni buah ya reda lebaku. Dia kunyah kepala ya. Bala kaban itu bunyi kokor pun tadi. Benar men tadi nguji dekat ngeluar ke ularnya. Tang peda aku. Kayak nguji dekat ngeluar ke ular apa ni ngak. Bala kabannya tadi. Benar mai telepon namanya ngambar ularnya dalam baju. Ngambar bala kabannya tadi temenu rambe tangannya tadi dengkah ya kata sekian ngambil kulanya nak mantua. Ukai nulungnya kak ngambil gambar kak agak konten video TikTok sedak ya. Udah semua kabannya pucat kelat lepas nemu diri. Ukai nama pucat kelat punya ngasai ke sepiak kaki udah ada sebayan dia. Ni nak nanti ularnya dah tamak dalam baju. Tapi neka ular mengigat ni tekak de pantuak mantuak dada, mantuak perut, mantuak punggung, sukati. Dini ya kak mantuak. Nyam tadi peringat, leman berita kita kedua tu ngenang tentang ular ti tamak ngake baju sikut laki terbenung nat ke diri dalam kes tu. Okay, semina kita dekat ngenang lakinya tang ngenang balakaban. Nanti lebuah bisik penusah nyampau balakaban dengan lah kak betuluang. Dalam cerita tu, nyawa belara kia sikut menanuk dulu ane negu nyak mianya tadi mua ni boh kira puda nyu puda mua mulut nyu puda nyu pucat kan nama tadi takut nemu dirinya kaki udah sepiak de sebayan de dien lepa ular benung kiduang ya agak peningan kita amai-amai mendak videonya ularnya tadi benung nekis ha? Nemu kak ngelaban ular nemu ngengar ke ularnya tadi kak ngelaban ni cak nasib nak mangkir kecia ti mangkir kecia sikit nyau terus kaban. Ukai terial semangat gay pedaku tak udah lenyau semangat roh ya pun dah pancuat dari tubuh maya ularnya ketamak dalam baju. Nyama tadi lebar berita kita kedua okay dai uji kita mansang ngagai lebar berita kita ketiga. Kak nak ngusih lebar berita ketiga sama genang senentang ular senua ular terduang katanya sama genangnya tangti lebar berita kedua tadi kita genang ke bah India nya tadi nadai apa nama lebar ularnya uliah deburu uliah pancuat udah bakau ke muka baju lalu diketiak kularnya tang lelaki sikok lelaki ba menua Indonesia atau nasib ya lain bimit nama nasib ya aku dekat ngenang sikok lelaki nguji dekat bayam sikok ular kira nya tadi kan nunjuk ke pemerani ya pengelani ya, bermain dengan ular senduak jadi nya tadi dalam kes tu lelakinya berumur 20 tahun mayanya ya benua mandang ke diri bayam ular benarnya tadi pegai ular tanggung ke atas so ke kibak so ke kanan. Udahnya tadi ya lo ngagak diri neguk-neguk pala ularnya. Lo kak disiwa me ularnya. Jadi video senentang perkara tu bisik udah dikunci ke badal media sosial. Kalai mayanya lakinya nguji dekat siwa ularnya. Semak, sesemak, semak, sesemak. Nak muka-mukai peningal. Nyak ya. Nak muka-mukai lebuah ya dekat numpir ngagak kening ularnya. Ularnya pun lalu maliak ngagak ya. Serta mantua iduang ya. Lalu dia pangkil ularnya mamai. Ke ngujung ke lakinya terkenyit. Serta dia tangkap ularnya tepuk baru dalam kutak. Mayanya. Nada nama-nama ya peningal. Relax aja duduk nat ke diri ya. Udah pekau ke depan tu ularnya. Seraya muka-muka iduang. Nak lama udahnya peningalnya terbelurut kaban ke ujung yang ada tadi luput dia baik orang lagi klinik peningat tang lebuh datang di klinik dan dia ada bela derisa madah ke lelaki tu dah nadai ketegal depan tu ular baik iduangnya nyak mentadi nak nemungka pelawak kaku ya tu sama daya jegak dekat bayam mulal kira keminta puji maka kita dia tau ya tau ke yang tadi nasib ya nak betul ya engkau orang kena sikit landik bayam ular tang nyak mentadi nasib nadai engkau sarinya ularnya nak nyamai hati kini tau kulanya bisik ringat kini bedau dah beri ngirup bedau dah beri makai nyak mentadi ke ujung kaya mati ke tegal ke depan tu ular baik doang tiga itu lebar berita udah tusuk ngagai kita. Serentang ular sikok selamat sikok lagi mati ke tegal depan tu ular baik doang ok benar bukan tadi baik doang kita berperindang dulu dengan lagu peringat udah lagu tu lagi ya kita bisik dua itu lebar berita nanti kita nak tau tinggal tu dua itu lebar berita kita ke penuh dia kita ninggal dulu lagu tu.

Ya, kita bertemu baru dalam program Leman Berita round kedua program Leman Berita kita ke minggu tu. Nah, nama kebuah aku ngasuh kita nak tahu ndak pulai baru kita ngage TC radio boleh ngaku dalam program Leman Berita kita ke sekali tu. Ah, tau ya. Laban Leman Berita kita keempat tu ngenang peket Belanda 100 meter. Kita keliak kalak dengan orang sukan peket Belanda. Aku amai yang berketuk, boleh tahan aku keliak 100 meter. Nanti nak salah aku kan muji diri au. Ya agi 100 meternya agi setakat 14 second agi boleh. Pamang berat ke tubuh tu keliak tang agi ke sama-sama share sama-sama tubuh dengan aku. Tinggal nak jauh tinggal setengah jengkal kini tinggal ke pangan diri lah banyak sama-sama saya sedih. Ha, landia ke cikgu keliak jadinya tadi peringat di menua China ada dia nak bisik pekit diatur pekit lomba ngemain universiti dunia atau ke FISU diatur buat menua China. Jadi dalam pekitnya nasi baka pekit lomba ngemain kebukaan bisik orang Belanda bisik boxing bisiknya merai bisiknya tadi perjuak suar bisiknya perjuak jauh bisiknya perjuak kijang nikau ke leka meriam nikau ke diskus mayuh macam pekit tang tu dungkup ke ngagin nembiak te belajar ba universiti. Universiti di dunia tu tahu ngau. Jadi sidak ya dianjung ngagi menua China berbuat ke medal ba de dian. Jadi siti ari pekit kebisik dia tu mayanya ari mayuh pekit kebisik dia tu siti pekit ya kebalat benar narit ati orang ke balat benar di kejakuk kurang ba dalam pekit lomba ngemain universiti dunia FISU di China ke sekali tu nama kebuah dalam pelanda 100 meternya. Jadi kita nemu rekod pelanda Indo tikas Olimpik meruan di pegai siku Indo ari menua Amerika bernama Florence Griffith Joyner ngau rekod 10.49 second nombor satunya tahun 1988 coba alu datai dia tu bedau di pecah ke rekod kedegaga abak menua Korea Selatan. Tang kita ukai dekat ngenang rekod induk pemadu laju Belanda. Tentu kita kenyit. Tang utai ke dekat dekenang aku buat pekit sekali itu. Ianya sikuk pengari induk dalam pelanda 100 meter. Tik ngari ke menua Somalia bernama Nasra Abu Bakar. Ya peningau kan si minat boleh rumun cit. Nah dengar wak kita boleh rumun cit. Buat final. Laban tik sekali Belanda tarik 8 ikut lepas kurang. Agi boleh diterima nanti kita nombor cit. Nombor 8. Nah dengar wak. Nyemak orang bukain tadi boleh nombor 1 rekod tadi 10.5 sekian kini nada ngawak sekurang kurang kita ke boleh nombor encet ni pelanak kita 12.3 12.4 second kira pihak ya nombor encetnya tang induk tu tadi lain nama kebuah udah gak ya boleh nombor encet ya megak ngerikut rekod orang ke nombor encet tik pemadu ya lubah Belanda 21.81 second dua kali orang Belanda ngalah ke Belanda siko. Selalu ya orang tu boleh nombor encet bak Belanda tu nak kelak ngelui hari 13 second. Laban orang ke nanti bak final tu nasigi orang ke laju-laju. Orang tu medak pekit tu madah ke nasib induk bernama Nasra bak dalam pekit 100 meter tu nang udah ditemu sidak. Laban lebuah orang bukai nyedia ke diri dekat Belanda ngangat kisik murah berjugi-jugi yang orang ngadu ke kasut ngadu ke baju benar orang fokus tadi menawu aku kak boleh nombor satu. Ha? Jadi induk tu tadi maya orang yang dia kediri ngangat kisik ia degi-degi je bahkan nembiak kena ampit aiskrim degi-degi medak orang kibak kanan kibak kanan orang berjeli buah juga yang sebelahnya ia degi-degi nganti dia ke Belanda lebuah pelandaknya dilepaskan induk bernama Nasra tau berumur 20 tahun nang berupai mit berbanding ngau sidak ke bukai jadi induk ke bukai ti ngari ke menua bukai berdalam pekit Belanda 100 meter tu tubuh sidak tegap bisik singkul sidak daripada rajnya cua-cuau peninggi deh. Nasigi arwah meh sidak yang tadi nasigi boleh ngau orang final laban nama kebuah tubuh sidak nasigi gama orang ke nasigi Belanda tang induk tu tadi ya kai nyu ribab ribab tu dah ya lebuah sidak bukai berumpak ngenatai ke diri bak dan dekat menang dia di induk bernama Nasra tu dia pedak kitut kitut baka ke jugi yang nuju ngagi adan laju gini miat-miat Belanda hari induk tu bisik dalam video pedak kita dalam laman sosial gika kita badi ni aku dah medak sino ke mendak tuan-tuan siapa nak menganjuang ya Belanda udah habis pengelak orang bukai peningai ya kedah sangkai di adan baru meyanya tadi datai ba adan orang udah baduk udah nadai gelelak iya nama berkitut kitut ngenatai kerik kia
Nanti Belanda peningat dua kali orang melepas Belanda baru ya nyak datai kasihan nak. Okay, nanti kita malu ningat ya malu gi Belanda. Nyak mentadi utai ke nyadi di mana China dia dan pekit lomba ngomain 100 meter. Jadi menteri lomba ngomain Somalia Muhammad Bare madah kediri dekat Mansiak perkara tu laban utainya balat benda ngemalu ke menua Somalia. Dikenang ada puh tu sah lah benda tu tinggal saya kediri nak laju ni buah ngau orang dan tu tak nak aku ngau menteri menua sida ya namanya ngasuah ya pelbak kekungkanya nak degi orang buah menua Somalia dan laju gari tu tu ne. Okay, itu sama lah bantu. Nyam tadi peninggal leman berita kita ke empat sekali itu kita mansang ngagai leman berita kita ke penudi. Aku dekat mai kita ngagai menua India. Dekat nanya kita dulu. Nama je nama handphone ti amai-amai dikingin ke kita. Oh bisik madah ke dari aku kok ke main lipat. Aku kok handphone ke besai peniau tu. Kamera besai kenya. Aku kok iPhone aku kata. Mai wah bansa ke dekat kita. Jadi begini cara kita kak ngulih ke handphone. Bisik

nyimpan duit kena kembali handphone-nya. Ah, mana memang kena. Ah, jadi bisi sekadarnya tadi nak kisu jangan kapok kunya. Nak dek kiruh ke jenama amai me oleh dek kena kita lalau. Kenya ko balaya. Jadi bisi mega rindu ke handphone bangsa ke culik-culik. Lalu bisi mega orang ke lama rindu handphone ke semina jenyanya aja. Laban ni kemencu culik sikit pedih sigat. Nantu nemu ngena ke bangsanya. Kenya ko sedak ya. Aku mai kita ngenang sepasang laki bini di muda India. Tak sanggup nyual anak seduai ke Tegal dekat beli handphone bangsa iPhone. Kita nemu peningan handphone bangsa iPhone tu ukai handphone tak murah. Nanti nak salah aku nakak kita tu nak nemu berapa dia tu. iPhone berapa dia tu kini. Ya kenakak aku dah dengar aku sarinya. iPhone 14 bisa dengar 15 dengan 16 kat masuk. 17 dengan 18 kat masuk. Nak nemu aku nak tunda handphone ke bayar itu. Sari tu beli ke baru. Pergilah lusak bisa ke baru datai. Bani maya deh. Harga handphone tu kayaknya murah-murah tu. Bangsa iPhone tu. Bisiknya ya pemandu murah 3,000 lebih, 4,005, 6 ke dekat ya. Ha, 6,000. Anci kita nyamai kita beli engine speed 6,000. Kes tu peningan jadi bendua ke dokumai Panihati Gandinagar. Muak ke Benggol Barat. Kalai indai nembiaknya udah ditangkap polis. Tang laki tadi, bakal jebon. Uleh ngelari ke diri. Lebuah polis datai ngaga rumah sedaya. Munyekot dalam cerita Doremi. Sup, hilang. Ha, kenyak ya. Uleh sedaya melaki bini tu peningan ditemu orang. Udah bakal sidak ke dia bersepiak rumah. Ndak agi medak anak mit sedaya ke berumur 8 bulan. Ah, ni nak peninga orangnya lihat hati ngelamak tu bisik ninga nembiak nyabak nembiak main sebelahnya ni anak sedoi ke umur 8 bulan sarinya. Okey nama orang lihat hati peninga ngelamak tu sedoi suah sebana ke diri madah ke diri merinsak senak deh. Beranau menggau orang sepiak rumahnya mewai tu sah nak kami tu berau ke kadang bisik kadang nadai lawak ni berkiranya dari mana nanti bisik berlawak suah gik berlawak ke suap kusuang kok bini ya madah ke diri miskin lakinya tadi nadai untuk kerja nadai boleh hutai atau sahati tang nak muka-muka peninggal sidak ya sudai melaki bini tu bisi depeda orang bisi siti harinya sudai depeda orang tadi bergaya ngena iPhone baru ukai telefon-telepon ngapa nanti telefon nyanyi orang nadai munyi tang sudai tu tadi ngena iPhone bangsa kebaru udah ke ngena iPhone bangsa kebaru de soso ke bamua romayu ngacit-ngacit ke sebelahnya dini na orang nyo Iran hati nyo lihat hati dini boleh duit ngemayuahnya sudai tu udah ke sarinya madah ke diri merinsak sana tu nyo ngena iPhone gage udahnya peninga sedoi tu suah mandang ke diri rawun ngelantang kati baka orang kaya tu sate ura tu nak patut tu tentu bisi utainya di lebuah depan siak udah bekau di report ngage polis lebuah depan siak dia ada sidak tertemu ke seduainya berjual anak seduai ke berumur 8 bulan ngagai orang bukai duit ke duliah seduainya terinya medekena meli telepon serta dekena seduai rawun seduai melaki bini tu megap dia berita ke orang dekat berjual siku ke anak induk seduai berumur 7 tahun laban dekat nguliah ke duit ke degal dekat nyamai berdalam penghidup nasib udah temu dulu nanti nak ada temu orang udah menaknya tadi ya ke berumur 7 tahun tu dekat dijual seduai ke tegal dekat hidup ngau lantang hanya menteri pelaman berita kita ke penudi ke sekali tu terima kasih ngagi kita kudah bergulai sejalan ngau kami di YFM Biaban RTM di Kuching. Terima kasih ngagi kita ya bertemu baru minggu bukai nyela nama lagi leman berita kita minggu nyela nanti sabar aja oh, minggu baru ila kita bertemu baru dalam program leman berita. Terima kasih ngagi kita semua kita kudah bertemu ngaku berdindin-dindin dua. Terima kasih ngagi kita nak lihat disebut nama di tau ya tentang nombor telefon cikgu dah disimpan nama-nama tahu share tahu kunci ke leman berita ngagi kami di YFM Biaban RTM Kuching penerbit program leman berita. Mumpul aku ke minggu tu bye-bye ngagi kita peningat semua.

0: Ay, sabaray.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Sibu 87.6.

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kayang harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Jata Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 rengkat final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindang dengan penyanyi lama Iban,

Dibawa ke dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Ya, lagu ke di Baik Ramles Walter ke pagi tu peningan kau lagu di rantai pengingan manis Siti lagu megak ke sama dekat kau berebut ke gelar juara beranugerah carta sampai juara ke 9 ke dekat diatur kita indah lama dagi ya. Jadi kau lagunya peningan 15 minit dagi jam kita dekat pukul 9 pagi. Jadi 9 pagi kita dekat ingat ke berita hari Kuala Lumpur sebelum kita ke Nampung awak kita bergulai buat Y9-12 kita hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai 12 tengah hari nyalai ke sekali tu berdengar terus merindang kita ngau lagu ke di by Winnie Albert lagu ke masuk buat renggat final ACSJ Mega ia ke 9 ke dekat diatur dalam mak dagi ya. Jadi lagu aku Ukai Lulung jadi dah tu lagi lagu ke di by Dara Helena Perau Mien.

0: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul.

arikitan. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tiba semaya dekat balik penguntung ngagenuan. Pesan tu ari YFM.

Rime, terima kasih ya dari orang ke udah mantau kita tajapan yang semenala kajaku tak rutia cukup saya negeri sida menerima. Terima kasih negeri kita. Lapan lagi terus.

wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Alhamdulillah, bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Masra, salam ceria, salam manis, dan selamat pagi Sabtu. Kita ucapkan kepada anda semua yang sedang mengikuti siaran kami, semestinya menerusi siaran radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat untuk segmen Rentak 97.5 edisi hari Tok Sabtu 19 September 2026 bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bertemankan kami hari tu Suzana Musa, DJ Zana, kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi syukur Alhamdulillah pagi tu, apa khabar kita semua? Kami mendoakan agar semuanya sentiasa baik-baik aja, kekal sehat sejahtera pagi tu, walau di mana jua anda berada. Sama-sama kita mulakan pagi ini dengan sebuah ukiran senyuman, hati yang tenang, dan juga doa yang tulus. Kita mendoakan semoga setiap langkah dipermudahkan segalanya, dan setiap usaha sentiasa diberkati, dan setiap rezeki yang datang membawa kebahagiaan serta keberkatan buat semuanya. Dan semoga hari itu didatangi dengan kabar-kabar yang gembira, dan juga rezeki yang melimpah ruah, dan juga hal-hal yang terindah buat kita semua. Walau apa juga yang sedang anda kerjakan pagi itu, mana yang sik bekerja, mana yang bercuti, selamat bercuti, selamat beristirahat. Saya nak ucapkan, jaga diri semuanya, jaga kesihatan seperti apa yang kita sedia maklum. Sekarang ni masih lagi jerebu, dan kita dipahamkan juga beberapa kawasan masih mencatatkan bacaan IPU pada tahap yang tidak sihat, termasuk juga di Bintulu. Setakat jam 8 pagi tadi, Bintulu mencatatkan bacaan IPU yang tidak sihat dengan bacaan IPU 151. Jadi cuaca pun agak berjerebu di luar, mendung pagi tu, mendung berjerebu. Walaupun kita mendoakan agar semuanya sentiasa dilindungi selalu daripada perkara-perkara yang tidak kita ingini, sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Mana yang kurang sehat, kita mendoakan agar semuanya diberikan kesembuhan supaya kembali sehat, kembali pulih seperti sedia kala. Jadi sudah semestinya menerusi Radio Bintulu FM 3 jam ini, anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik yang telah disusun. Dan untuk pengisian kita 9.30 minit pagi tok kelak, kita ada cerita Arito, gabungan antara stesen Sarawak FM, Seri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Limbang FM. Kita bawakan perkongsian info aktiviti semasa setiap bahagian tepat jam 10 pagi tok kelak. Kita juga ada Dunia 10 pagi dari pusat berita dunia RTM Kuala Lumpur, dan seterusnya di jam yang kedua dengan hiburan-hiburan lagu-lagu etnik tempatan menerusi rancangan local hits kita di jam yang kedua. Dan di jam yang ketiga, seperti biasa menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda. Mana yang nak titipkan salam, ucapan pagi tak, mungkin ada juga yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Jadi hari tu dah hari Sabtu 19 September 2026. Selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Alright, kembali lagi Yus dan Jan, teman kita orang untuk pagi itu. Tapi kali itu kita nak bersama dengan rakan-rakan kita daripada stesen kawasan lah, di Bintulu FM, Limbang FM, Miri FM, Sibu FM dan Seri Aman FM. Alah, berkakak.
0: Okay, hari itu 6 stesen bergabung menjadi satu. Yeah, untuk betul. Cerita hari itu, kita nak tahu lah apa aktiviti dan juga program yang berlangsung di kawasan masing-masing lah. Oh?
2: Ya, yeah. Jadi kita nak menyapa sedikitnya dulu.
0: Silakan.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya.
3: Morning.
4: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar?
4: Alhamdulillah.
3: Baik, guru.
4: Alhamdulillah, sihat.
3: Sihat, guru.
2: Ya, guru. Hadir, guru.
0: Kumbang yang satu si berbunyi.
2: Ha? Siapa kumbang ada?
0: Kumbang di utara. Saya ada suara.
2: Siapa di...
5: Sebabnya semua orang bersuara, siapa nak didengar?
0: Ya kak.
2: Okeylah. Kita diam, suruh yang di Limbang.
0: Si berbunyi tak belakang.
2: Diam semua.
5: Diam.
2: Silakan Jeb.
5: Ya je lah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Ya je.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Okay, alhamdulillah.
2: Jadi mungkin ada perkongsian-perkongsian okay. Daripada kita orang yang
5: nyumbang
2: aktiviti-aktiviti. Kita pergi jauh dulu lah, Jaya.
0: Ya, sebabnya saya
2: dah suara. Tok tak nyuruh dia bersuara.
0: Terima kasih. Sebagai satu hukumannya.
2: Suruh dia bersuara.
0: Kita ke utara terlebih dahulu.
5: Terima kasih rakan-rakan saya yang baik hati hari itu.
0: Ya, ya.
5: Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki.
0: Amin.
2: Antar QR
5: kah? QR apa? Cabutan bertuah kah?
2: Bang.
5: Cabutan nama bertuah.
2: Oleh kanan yang dah muji kita dek, antar QR.
5: Okey.
2: Okey, silakan okay. Jep.
5: Sebenarnya kalau di Limbang sejak rimare, selama 2 hari itu memang dah gagal lah di Limbang kita. Ada Regata Limbang 2026 yang mana hari Marik merupakan hari yang terakhir untuk Bot Laju. Bot Laju ada dua hari berlangsung. Tapi saya nak nangga yang Bot Laju yang ada atap ya.
2: Ada atap?
5: Tapi si, yang macam Formula One pun.
2: Okey, faham.
5: Tapi si banyak lah. Hari Mariknya cuma ada tiga.
2: Speedboat ya, yang speedboat ya.
5: Speedboat yang yang pun horsepowernya besar. Yang hari Mariknya 50 horsepower, biasanya 60. Dia memang laju lah, tapi sedah si banyak yang ditangga cuma tiga buah aja. Jadi si seronok gila lah rasanya. Alhamdulillah walaupun ya. Sebab saya sendiri pun hari mari membuat laporan dari tebingan sungai sampai dengan regata tu. Dan hari mari pukul sekitar pagi, pukul 10 pagi, baru acara ada start, hujan turun. Alhamdulillah hujan rahmat je lah.
2: Betul.
5: Sudah lama si hujan, tiba-tiba hanya hujan. Alhamdulillah hujan rahmat. Tapi si lama lah. Lebih kurang dalam setengah jam dia, lepas ya acara seterusnya akan diteruskan lagi lah. Dan hari itu acara kesukaan Abang Yus.
0: Kesukaannya.
5: Kesukaannya.
0: Kenapa ya?
5: Hanya biasanya ini akan ada di udara, di air, di daratan.
0: Di udara.
2: Belum pernah coba lagi di udara.
5: Belum.
0: Mengulas di udara.
5: Mengulas di udara aja. Soalnya di udara.
0: Okey.
5: Hari itu lomba berkayu.
0: Okey.
5: Ada, kalau pagi itu ada 5 kategori. Saringan perahu bida kategori 30 pekayu, 15 pekayu, 25 pekayu, 20 pekayu dan 30 pekayu yang berlangsung pagi itu. Sebelumnya disambung petang kelak ada 20 pekayu untuk saringan 2 perahu bida kategori 20 pekayu, 25 pekayu, 15 pekayu, 20, 25 pekayu, 15 kategori bida pekayu dan perahu bida kategori 30 pekayu yang hari itu pun yang akan berlangsung.
0: Meriah.
5: Dan hari-hari kalau kita nanggal, banyak perahu-perahu yang dah masuk. Ada yang dari negara jiran kita, dari Lawas pun banyak yang datang. Alhamdulillah senangnya untuk kategori tok, kalau di Limbang kategori pekayuh-pekayuh kata tok, memang sambutannya memang menggalakkan lah. Terutama dari negara jiran. Tapi kalau kita dan Nangga bot laju, orang kita di Limbang tu nampaknya kurang apa nama? Nya suka Nangga yang bot laju lagi berbanding yang
0: pekayuh.
5: Tenangga aku pun
0: yang teruja lagi Nangga.
5: Bila aku Nangga ombak bot. Si pernah aku Nangga orang-orang kedatuk yang mbak dah apa tika pindah dari hulu nak, dari hulu Limbang. Alhamdulillah ada dah jalan raya gini tu. Daknya dah awal dah. Oh, acara bermula pukul 7:30, adanya pukul 6 dah ada siaran.
0: Mau dah bermalam di siaran kot.
5: Mungkin lah.
0: Kan, wala kemah ya.
2: Wala kenopi kali.
5: Ada yang berkemah lah.
0: Oh, betul.
5: Ya, mati aku tu. Bagi aku tu baru lah. Sebab kita si pernah Nangga ke Datuk sebelum tu.
0: Oh,
5: lah.
0: Sebelum untuk Zeda.
5: Sebab Zeda berkemah-kemah bagi Zeda.
0: Satu perubahan.
5: Satu perubahan lah. Bayangkan aja, ya, aku dengar cerita daripada Zeda Pak Penganjur. Yang ada last regatta tu tahun 2013.
0: Oh, yes, lama.
2: Memang dah lama dah.
5: Dah lama sudah.
2: Baru muncul balik lah.
5: Baru muncul balik tahun 2026 tu. Ya pun alhamdulillah juga jerbu tu pun si bapa kuat gila di Limbang.
0: Okey.
5: Kalau di si angan-angan jajak lah. Ya banyak lagi regatta nak. Rakan saya.
2: Ya, banyak lagi selepas tu.
5: Guru-guru.
2: Lepas tu ada di Lunduk, di Seratok, lepasnya baru dengan bot di Kuching dan regatta Sarawak di Kuching.
0: Yang hafalnya. Jadual setahun lah hafalnya.
5: Tapi ada guru jadi situ nak.
2: Ada guru dah, ada dua orang guru saya datang.
5: Hanya lah.
2: Wanda Ismail dengan saya di Bujang. Boleh lah tukarnya guru.
0: Jangan hentikan guru.
5: Saya di konti ya. Ugilah.
0: Aduh. Okey, Bapak, ia jap perkongsian dari Limbang.
5: Sebenarnya banyak sebenarnya. Kita nak beri peluang orang lain juga.
2: Okay. Terima kasih. Nampak mudaknya pakai topi kau.
5: Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Ada QR dek?
2: QR. Kelak kita PM tepi lah.
5: Bukan QR ni.
0: Pada muda ada QR.
5: Cabutan nama bertua.
2: Cabutan bertua boleh hantar.
5: Nama bertua hantar.
2: Mungkin Zana boleh hantar sana.
5: Hantar.
2: Kan?
0: Napa cabut-cabut buat semua? Rata, biar rata, sama rata.
2: Zima kita jangan tetak.
0: Okey. Dari Limbang.
2: Untuk Zima.
0: Sudah. Okay. Limbang kita nak ke Miri dulu lah. Singgah Miri kita.
2: Tepang kita di Miri tu teo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa cara mul di Miri ko heh?
0: Miri jerebu di
2: gaya kita
0: sama. Mun ada 9 kawasan bacaan IPU yang
6: ada pakai mask mul.
7: Kami baru selangkah nak berlari sih. Jadi.
2: Macam di area kami orang tu, kami kan di area Matang. Jadi kami orang ngelah di Matang yang Matang Highland.
0: Wow.
5: Jerebu kuat ni.
2: Ayalah Matang Highland.
0: Gunung Serapi si nampak.
2: Gunung Serapi si nampak.
0: Hilang Udi.
7: Nek kaya kita tu. Ajaklah.
2: Okey lah mul.
0: Yang belum mau pulang.
2: Lagi kau di Telaga Air nun. Okey lah mul, silakan mul.
7: Okey. Tok dari Miri. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk Info Express IC kita hari tu. Dengar tadi lepas dari Limbang, Miri pun ada juga regatta kelak nak. Minggu depan di Regatta Sibuti. Sama juga Jumaat Sabtu Ahad. Jadi lepas Limbang ke Miri. Time tu pun border ataupun sempadan kita ni. Immigration kita pun memberi laluan kepada sidaknya dari Miri ataupun dari sini nak ke Limbang. Di mana dilanjutkan masanya sampai jam 12:30 malam. Dan juga dilanjutkan jam tu sampai 20 hari bulan kelak. Jadi kepada kita orang yang berada di Miri, masih lagi sempat nak pergi regatta di Limbang lah. Tapi sempat. untuk di Miri, pada minggu depan di Regatta Sibuti. Dan juga yang antaranya yang Mul nak kongsikan, seterusnya Mul nak kongsikan juga di mana tu ada mengenai Ordinan Buruh Sarawak. Jadi pertanyaan masalah di tempat kerja kita orang daripada Jabatan Buruh tu, boleh pergi ataupun berjumpa saatnya tengah mula mahkamah buruh bergerak. Program tu berlangsung pada hari tu dan juga esok bermula jam 9 pagi hingga 4 petang bertempat di Dewan Kampung Tunku Abdul Rahman. Jadi kepada kita orang mana-mana yang ada kemusykilan boleh hubungi saatnya juga di talian 085-420-195 tu daripada Pejabat Tenaga Kerja Migi. Tapi kira tu setidaknya tengah mula mahkamah buruh bergerak di Taman Tunku. Ia antara yang Mul kongsikan juga. Selainnya juga Mul nak kongsikan di situ mengenai vaksin anti-rabies yang mana berlangsung untuk hari tu dan juga esok di Taman Bulatan Migi. Bermula jam 9 pagi hingga ke 4 petang. Dan juga peringatan vaksinasi anti-rabies dan pelesenan adalah wajib. Pastikan anjing kita orang berumur 3 bulan ke atas, tidak bunting dan juga menyusu. Sediakan juga kad pengenalan pemilik anjing. Pastikan anjing tidak berkeliaran pada masa pada setiap masa. Jadi untuk lebih lanjut lagi, kita orang boleh hubungi saya di talian 085-411-866. Ya, antara yang Mul nak kongsikan, ada lagi Mul nak kongsikan. Okey, itu untuk Sarawak Literature Festival Book Fair Sarawak Outre, Highlight Culture Showcase, Art Theater Workshop, semua tu adalah anjuran daripada Pustaka Negeri Sarawak Miri yang mana bakal berlangsung pada hari Rabu sampai ke hari Ahad minggu hadapan 23 hingga 27 September 2026 bertempat di Pustaka Negeri Sarawak Miri juga di Stadium Tertutup Miri. Itu antara yang Mul nak kongsikan. Lagi sikit last yang Mul nak kongsikan untuk perkongsian kita di cerita Rito daripada Miri. Itu adalah daripada Dun Senadin pun Service Center lah, di mana Miri Special Need Fest yang mana berlangsung pada esok hari 20 September 2026 hari Ahad esok jam 10 pagi hingga ke 6 petang bertempat di Permai Mall Miri. Itu adalah festival untuk special needs lah, person di mana untuk anak-anak yang mana special boleh pergi ke Sia. Sekali kita ketahui dengan lebih lanjut lagi aktiviti yang ada di Sia. Okey, ya, ajaklah perkongsian daripada Miri untuk cerita hari tu.
2: Ya, yes, pasal apa tak baby apa
0: istimewa.
2: Okey.
0: Nyatanya lebih biasa. Vaksinnya tak asu.
7: Di sambungnya ke no anti rabies sekali dengan
0: lima bahan dikongsinya.
2: Ya, betete. Nak saya dah full stop.
7: Asyik ada.
0: Oh, macam ya teh. Oh, macam ya teh yang apa bahan yang keempat disambungnya dari vaksin ya teh.
7: Lalu lah jadi baby guguk teh nak.
2: Okey lah, okay. Sampai lagi kita nak pergi sini tu, pintu dulu. Ya, kat Zana, kita hai Zana.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semua.
2: Waalaikumsalam.
8: Pintu dulu pun kuat jerebu tu. Sampai kami sini nampak dah duit dalam beg duit tu. Ya letak tengah bulan. Ya,
2: kami pun dah sini nampak. Kita pun dah sini nampak gitu.
8: Tapi bibir merah main nampak, Yus.
2: Ya, dah nampak.
7: Ya, terang dalam jauh.
2: Dengan mic kita nampak, dengan nak banner belakangnya pun nampak. Kita saja nampak.
8: Okey, siapa? Okey, dari Bintulu ada juga program-program yang Zana nak kongsikan. Minggu tak boleh ada gig program yang besar, tapi minggu depan Zana nak mewawarkan supaya orang ramai boleh datang ke Bintulu, terutamanya di tapak lapangan terbang lama Bintulu, sebabnya minggu depan bermula 25 September Jumaat akan berlangsungnya Expo Pertanian Terbesar di Sarawak, Sarawak Agrofest 2026 yang akan diadakan di Bintulu bermula 25 September hingga 4 Oktober selama 10 hari bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu, yang mana sepanjang 10 hari penganjuran Sarawak Agrofest 2026 tu antara tarikannya adanya pelbagai laman pameran seperti pavilion pameran yang mengetengahkan perkhidmatan daripada agensi kerajaan dan swasta, Agrotrade, Agrofresh, Agrotest, Peladang e-shop, Sarawak Kitchen, Laman Padi, Laman Ikan, Laman Nanas, Laman Komoditi, Laman Sagu dan Nipah, Laman Ternakan, Laman Pertanian Pintar dan banyak lagi yang akan terlibat bersempena dengan Sarawak Agrofest 2026, adanya jualan produk-produk tempatan daripada usahawan-usahawan dan pelbagai jualan makanan dan minuman yang akan diadakan bermula 25 September hingga 4 Oktober 10 pagi hingga 11 malam bertempat di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Yang singgah ke Niah, nak nanggar regata Niah ya, bolehlah terus ke Bintulu memeriahkan Sarawak Agrofest 2026. Dan seterusnya Zana nak kongsikan juga esok hari Ahad 20 September pihak Pejabat Kebajikan Masyarakat bahagian Bintulu juga akan mengadakan satu program, program yang dinamakan program Ritma Kehidupan Harmoni yang akan diadakan bertempat di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu bermula dari jam 8 pagi, yang mana antara pengisian bersempena dengan program Ritma Kehidupan Harmoni itu adanya aktiviti karya dalam harmoni menghasilkan karya kreatif yang bertemakan kita berbeza, kita tetap bersama, adanya aktiviti seni lukisan ekspresif, adanya refleksi ritma kehidupan harmoni dan seterusnya. Pada sebelah petang, majlis perasmiannya esok hari akan diadakan pada pukul sekitar 2 petang yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Johnny Pang Leong Ming, iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri N68 Tanjung Batu. Dan Zana nak kongsikan juga aktiviti yang seterusnya, yang ketiga mengenai aktiviti derma darah minggu tu, hari tu 19 September aktiviti derma darah diadakan di The Spring Mall Bintulu 10 pagi hingga 12 tengah hari. Dan untuk esok hari juga 20 September aktiviti derma darah juga akan diadakan bertempat di Boulevard Mall Bintulu 10 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi cukuplah tiga perkongsian dari Bintulu yang Zana nak kongsikan pagi tu, Yus dan Jai dan semua yang lain.
2: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih.
8: Sama-sama.
2: Bila saya cek speed dia 147 km per jam.
0: Oh. Tiga bahan.
2: Oh, tiga bahan.
0: Tapi yang Miri tak laju sikit lah.
2: Oh, Miri
0: lima
2: laju.
0: Lima bahan.
2: Miri ya 200 speednya. Ya, pun saya tahan GPJ. Ya. Memang kompon pun dah saman.
8: Sedia aman lah, laju lagi ke lah?
2: Saya aman. Ya, Sibo yang nak betik jagung.
0: Dah cuba dah lah ke Sibo lah.
9: Si sempat memang ke jagung pagi tu.
2: Siapa di Sibo tu? Orang baru kah?
9: Hai, assalamualaikum semua.
2: Waalaikumsalam. Sazia. Eh, dia baru kah?
9: Oh. Barulah
0: tu. Artis tu.
2: Eh, bukannya tu lagu ke, bukannya penyanyi kah?
9: Nah, oh, nyalanya.
0: Oh. Dari kecilnya berlagu.
2: Oh, nyatulah dia kami berlagu di Sibo mari.
9: Oh, nang dia ada je kita ya Bang Yus.
2: Lagu sikit lo.
0: Lagu apa lagu?
9: Sikit. Tada. Oh, sikit.
0: QR lo, QR.
9: Oh, QR lo, QR.
2: Wow. QR. Okeylah Sazia, apa dah dikongsi tadi Sibo, silakan Sazia.
9: Okey, terima kasih Bang Yus dan juga DJ Jai dan yang lain, dan kami nak kongsikan info di zon tengah untuk kali tu, di mana jambatan Batang Paloh bernilai hampir 300 juta dah memasuki fasa akhir pembinaan dan dijangka dibuka kepada orang ramai seawal pertengahan Oktober, dan sekiranya kerja-kerja akhir berjalan lancar. Ahli Parlimen Tanjung Manis merangkap Pengerusi Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab berkata, perkembangan projek berkenaan amat mengembirakan memandangkan keseluruhan struktur jambatan dah pun bersambung. Dan kerja-kerja masih lagi berbaki melibatkan kemasan di bahagian tepi jambatan, jalan, pemasangan lampu serta beberapa kemudahan berkaitan dengan adanya jambatan tu. Perjalanan rakyat dari Sibo, dari Tanjung Manis bolehlah ke apa ke Tontek di Jabatan Paloh tu dengan lebih lancar, dan isu kesesakan khususnya sering berlaku musim perayaan dapat dikurangkan. Okey, untuk info yang kedua kami nak kongsikan, di mana Majlis Daerah Dalat dan Mukah akan mengadakan kursus latihan pengendali makanan di Perpustakaan Awam Mukah untuk sesi September 2026 tu, hari Sabtu hari tu bermula di Majlis Daerah Dalat dan Mukah melalui bahagian kesihatan dan perkhidmatan bandar komited untuk memastikan setiap pengendali makanan di kawasan majlis antaranya di Mukah, Balingian, Dalat dan Oya sentiasa mematuhi syarat-syarat kesihatan seperti menjalani pemeriksaan kesihatan pada setiap tahun, mengambil suntikan vaksin anti-typhoid pada setiap 1 atau 2 atau 3 tahun dan mengambil suntikan dan menjalani kursus latihan pengendali makanan pada setiap 5 tahun dan mengamalkan sepenuhnya etika yang betul ketika mengendalikan makanan. Dan seterusnya info yang terakhir, Majlis Daerah Dalat dan Mukah akan mengadakan jom sama-sama kita kitar semula. Kepada warga di sekitar Dalat dan Mukah, bolehlah embak dan hantar barang-barang kita semula ke Dalat 3R Program 22 esok 20 September 2026 2 petang hingga 5 petang di Balai Persatuan Bomba Sukarela Pekan Dalat. Jangan lupa jua embak ubat yang Sid gunakan, ada ubat tamat tempoh ke, ubat yang Sid gunakan, ubat cecair, sirap, krim atau suplemen di rumah, jangan dibuang. Simpan embak untuk bersama dan serahkan untuk pengurusan yang betul menerusi jom sama-sama kita semula. Ya, ajak perkongsian di Sibu.
2: Oh, terima kasih Sazia. Alhamdulillah. Bagus nampak tu. Ini juga saya abang. Si macam tak lain.
0: Ya, seorang dia juga. Ya, seorang dia juga abang. Tapi Sazia, bila orang ada nyampe salam, kami kena apa? Kena maklumkan lah. Ada pendengar kita tu dah jauhnya dari tanah seberang.
9: Oh, ay benar.
0: Nyawa sibo.
9: Siapa ya teh?
2: Namanya Mansur Pataus.
0: Kita salam kita.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kenal kita dengan tuaya.
9: Ay benar nak ke? Nama Yusto. Cocok.
2: Mansur namanya. Janang dia naung sibo.
9: Oh kenal, kenal mek Abang Mansur.
2: Kenal tak dengan tuaya nak?
9: Ya, pendengar setia Sarawak FM.
0: Ditekan-tekan.
2: Terima kasih.
0: Okey, dah harapnya berpuas hati lah. Oh.
9: Sama-sama.
0: Okey, Sazia, kita ke Seri Aman lah.
2: Azimah. Azimah kembali lagi kita tetapnya.
0: Nampak sangat menekan-nekan ya, dia. Dia tadi menekan-nekan. Okey, Azimah silakan dengan cerita kita.
10: Alright, Dato' Ali Sri Aman ada ngembak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Tidaklah. Tapi
2: berat tak timbaknya, Jai.
10: Baik, sedang berlangsung adalah program jualan ramah madani Sri Aman dan Betong di 9 lokasi. 5 lokasi berlangsung bermula hari Marik dan hari Tok akhirnya di 5 lokasi, iaitu di Pasar Serba Neka Keluarga Pusat, di Lubuk Antu, di Betong, di Sepauh dan di Pasar Serba Neka Keluarga Seratok. Sementara 3 lagi lokasi program jualan ramah madani

0: September di Kompleks Sukan Betong. Seperti biasa, akan diadakan pameran-pameran daripada pelbagai agensi kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan, badan bukan kerajaan dan sektor swasta. Yang menariknya, insyaAllah Premier Dato' Patin Kita Ansri Abang Johor Teropeng akan merasmikan SKS tersebut pada 25 September pukul 9 pagi. Dan cabutan bertuahnya, sebuah kenderaan bertayar 4 menanti pengunjung-pengunjung di sana nanti.
1: Nang bertayar 4 kah?
0: Lekat ya menyusul tiba.
2: Terima kasih
0: cikgu. Menyusul tiba kelak.
3: Tuk tayar 4 lah ha. Okey.
0: Tuk tayar 4 je supaya si menaruh harapan.
3: Okeylah jawab dari tayar 2.
0: Seterusnya. Seterusnya menyusul tiba 3 Oktober kelak. Seperti yang kita sedia maklum, akan berlangsungnya anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 di Dewan Tan Sri Stephen Kalong Ningkan Betong. Yang akan menampilkan 12 peserta termasuk 2 buah kumpulan yang akan mempertaruhkan karya dan bakat masing-masing. Dan insyaAllah Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Sugambas akan merasmikan ACSJ kita pukul yang dijadualkan pada pukul 5 petang. Seterusnya untuk hebahan awal yang mana Betong bakal menjadi lokasi pelaksanaan Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Sarawak. InsyaAllah pada 16 hingga 18 Oktober 2026. Lebih 30 aktiviti akan dianjurkan sepanjang 3 hari tersebut termasuk seperti biasa larian futsal berkaitan dengan sukan lah kerananya Hari Sukan Negara. Yang akan berlangsung di Dewan Panglima Rentap Betong. Itu sahaja untuk setakat ini. Selain yang akan juga di Silupak juga Regata Krian Seratok berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober. Dan Regata Tandang Sari di pusat akan berlangsung pada 16 hingga 18 Oktober insyaAllah. 16 hingga 18 Oktober kelak akan berlangsungnya SKS Sri Aman. Back to back kita.
1: Boleh jadi tetap tak eh?
3: No.
1: Oh, macam
3: Oh, si jadi dia di Daya Bali tu. Dia adakan Bali tu. Sri Aman SKS.
1: Okeylah. Di Kuching pun ada juga lah. Perkongsiannya ada dua.
3: Ada dua.
1: Yang akan berlangsung sebentar je lagi, yang akan bermula jam 10 pagi adalah majlis perasmian pembukaan Perantis Pendaya 2.0 yang akan dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Sukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, yang akan berlangsung di Dayak Chamber Tower, Kuching. Dan sekejap pergi lah. Ini akan bermula jam 10 pagi.
3: Dan yang kedua, Tok, kita ada Majlis Penangguhan Minggu TVET STEM Terbuka Kerjaya dan Keusahawanan Kolej Vokasional Matang. Dan dijadualkan yang akan hadir Encik Zulkarnai bin Fauzi yang merupakan pengarah bahagian pendidikan dan latihan teknik vokasional di Kementerian Pendidikan Malaysia yang akan diadakan di Kolej Vokasional Matang sekitar pukul 11 pagi tu.
1: Ya, sekolah anak saya tu.
3: Ya, ya. Ada meriah pagi tu.
1: Meriah. Dia suruh ambil lagu. Dah siapa?
3: Oh, ada permintaan.
1: Konti je ambil. Siapa?
3: Okey, ada permintaan.
1: Lalu batuk. Siapa batuk?
3: Kau lagu.
1: Okeylah, walaupun pun terima kasih banyak-banyak. Dan kita orang terima kasih kepada Abang Jeb kita. Terima kasih kepada Kakak Zana. Terima kasih kepada Kakak Mul kita.
3: Membang tu otai.
1: Terima kasih kepada Kak Zazia kita. Di sibu.
3: Kak Zazia.
1: Kak Azimah kita.
3: Kita juga ada Pak Yus.
4: Terima kasih Pak Yus.
3: Pak Yus. Ya. Kita juga ada Kak Jai.
1: Ya, terima kasih.
3: Dia seorang dapat.
1: Saya seorang diberi nama
3: ya,
1: Pak Yus.
3: Pak Yus.
1: Oh, terdah jadi hati.
3: Cedahal. Tadi dah ditunggah dua orang ya.
1: Oh, abang. Orang dah tunggah saya abang kan.
2: Super Indon Pak. Ianya anaknya hormat.
1: Oh ya kak.
2: Bapak. Bapak.
1: Oh bapak. Oh.

0: Alhamdulillah juga lah. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak AJL ya.
1: Dan terima kasih kepada kepada Bu Guru yang ajar tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Terima kasih. Terima kasih Guru. Guru, okay. Terima kasih Guru.
1: Hentikan Guru.
0: InsyaAllah di lain masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: InsyaAllah.
0: Jumpa lagi. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Okey. Kami doa Jai nak gunuh diri dulu. Jai. Ya. InsyaAllah lepas tu 10 pagi berita ringkas 10 pagi akan dapat kita ikuti. Lepas ya rakan yang lain kedaman kita orang untuk pertemuannya seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Maldives Mohamed Muizzu mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas keputusan mempertimbangkan penyediaan kemudahan swap mata wang bernilai $100 juta dan menzahirkan keyakinan bahawa hubungan duhala akan bertambah kukuh susulan lautan negara Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam hantaran di X, Muizzu turut menyambut baik persetujuan secara prinsip Malaysia untuk memulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan keutamaan sambil menyifatkan kedua-dua inisiatif itu sebagai langkah penting ke arah memperkukuh kerjasama ekonomi dan wujudkan peluang baru untuk perniagaan serta rakyat kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat menemukan 3 lagi mayat, 2 lelaki dan seorang wanita dalam sebuah kapal tenggelam di Laut Jawa menjadikan angka kematian 9 orang. Jurucakap Tentera Laut Indonesia, Laksamana Pertama Tunggul berkata, 210 barangan turut ditemukan dari dalam dan sekitar bangkai kapal tersebut. Virgo Transport 8 membawa 243 orang sebelum dilaporkan terbalik akibat cuaca buruk Ahad lepas. 108 orang berjaya diselamatkan. 9 disahkan maut manakala 126 lagi masih hilang. Pertempuran di Yaman memburukkan lagi situasi kemanusiaan yang sudah kritikal di negara Laut Merah itu. Menurut amaran Pegawai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Geneva, puluhan ribu lagi penduduk kini memerlukan bantuan untuk terus hidup. Seramai 22 juta orang, hampir separuh daripada keseluruhan penduduk bergantung kepada bantuan kemanusiaan. Dalam pada itu, agensi PBB memaklumkan mereka memerlukan lebih banyak dana dengan kadar segera untuk membantu penduduk. Pihak berkuasa Pertahanan Awam Arab Saudi mengeluarkan amaran kecemasan di 7 kawasan memberi peringatan kepada penduduk mengenai ancaman yang tidak dinyatakan serta menggesa mereka mematuhi arahan yang disampaikan menerusi platform Amaran Awal Kebangsaan. Amaran itu dikeluarkan di Jeddah, Taif, Yanbu, Al-Ula, Khamis Mushaid, Jazan dan Abha. Pihak berkuasa tidak memperincikan bentuk ancaman yang mencetuskan amaran berkenaan selain tidak melaporkan sebarang kematian atau kerosakan. Dalam hal itu, PBB mengecam sekeras-kerasnya serangan bom bunuh diri di sebuah kompleks polis di Kohat Barat Laut, Pakistan. Setiausaha agungnya, Antonio Guterres berkata, serangan terbabit menyasarkan orang awam yang sedang beribadat menunaikan solat Jumaat di sebuah masjid selain mengulangi pendirian bahawa keganasan terhadap orang awam tidak boleh diterima. Dalam serangan bom bunuh diri itu, sekurang-kurangnya 16 orang terbunuh manakala 57 lagi cedera. Perkhidmatan menjawab pertanyaan disediakan bagi jemaah umrah dan pengunjung Masjidil Haram dengan memberikan bimbingan mengenai hukum berkaitan ibadah dalam 11 bahasa yang menerusi talian telefon bebas tol khusus. Menurut Presidensi Hal Ehwal Agama, ia sebagai sebahagian daripada kerangka himan nasihat institusi itu. Perkhidmatan berkenaan membantu jemaah antarabangsa mendapatkan penjelasan mengenai amalan ibadah dan hukum hakam dalam bahasa ibunda masing-masing. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan Washington mencapai perjanjian dengan Denmark dan Greenland yang memberi Amerika kawalan kekal terhadap keselamatan di Greenland tanpa melibatkan sebarang kos. Trump menerusi hantaran di Truth Social berkata, perjanjian itu menangani semua kebimbangan Amerika berkaitan Greenland. Beliau menyifatkan perjanjian itu sebagai perjanjian tanpa had tempo sambil berkata, Washington berbangga dengan persetujuan yang dicapai. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea mengalami kekalahan ketiga dalam 5 perlawanan musim ini selepas tewas 0-3 kepada Brentford awal pagi tadi. Gol Jadon Anthony, Igor Thiago dan Fabio Carvalho memastikan Brentford kekal tanpa kalah serta melonjak ke tangga ketiga liga mengatasi jiran mereka dari London Barat itu. Akhir sekali, Harry Kane meledak 2 gol ketika Bayern Munich membelasah Union Berlin 7-0 dalam aksi Bundesliga awal pagi tadi, sekaligus menjadi pemain terpantas mencapai 100 gol dalam liga itu. Kane menjadikan gol ke-100 dan ke-101 dalam hanya 98 penampilan liga, memecahkan rekod terdahulu Dieter Müller yang mencatat pada 1977 dengan 33 perlawanan lebih banyak.
Sekian berita yang disunting oleh Mardia Memazin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

FM, kembali bersama Zana pagi ini. Salam mesra, salam ceria, selamat pagi Sabtu dan selamat mendengarkan siaran kami yang pastinya anda sedang mengikuti rentak 97.5 untuk edisi hari tu Sabtu 19 September 2026. Jadi kita mendoakan pagi tu semoga semuanya sehat-sehat aja. Ha, dan sama-sama kita mulakan pagi ni dengan sebuah ukiran senyuman dan semangat yang baru. Terus melangkah dan berusaha bersungguh-sungguh untuk menggapai apa yang kita impikan. Semoga hari itu membawa keberkatan, rezeki yang lancar dan juga kebahagiaan untuk anda semua. Walaupun juga yang sedang anda kerjakan, yang sibuk di rumah dengan apa juga agenda pagi itu menguruskan anak-anak di rumah, mungkin ada yang sibuk di dapur, sedang memasak, mengemas rumah, ataupun sedang menjahit, mencuci pakaian, ataupun sedang beristirahat. Selamat beristirahat, selamat bersantai bersama keluarga, terutamanya yang si bekerja hari itu. Manfaatkan waktu rehat anda sebaik-baiknya. Masa untuk bersama keluarga, masa untuk menenangkan fikiran daripada memikirkan apa jua tanggungjawab tugasan kita orang sebelum kembali bertugas lagi pada minggu hadapan. Mana yang bertugas hari itu, bekerja hari itu, semoga terus bersemangat dalam melaksanakan apa jua tugasan. Kita mendoakan semoga setiap langkah dipermudahkan dan membawa rezeki yang melimpah ruah buat anda semua. Saya lupa juga peniaga-peniaga di luar, apa juga yang sedang anda kerjakan, semoga dipermudahkan urusan perniagaan anda. Semoga barang jualan laris manis dijual sepanjang hari ini. Walaupun cuaca agak berjerebu, mendung, kita dipahamkan jerebu kembali lagi, yang mana beberapa kawasan setakat jam 8 pagi tadi, 8 kawasan masih mencatatkan bacaan IPU pada tahap yang tidak sehat, iaitu di Kuching bacaan IPU 168, Serian 168 juga, Semarahan 163, Seri Aman 161, Sibu 160, Sarike 152, Bintulu 151, Kapit 126, dan 4 kawasan mencatatkan status sederhana, sama laju 82, Miri 80, Miri ILP Miri 65, Limbang 64. Dan bukan saja di Sarawak, malah kita dipahamkan juga negeri-negeri lain di Semenanjung juga terkesan ekoran jerebu yang melanda, di Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Putrajaya, Melaka, Negeri Sembilan, dan juga di Sabah juga terkesan jerebu. Jadi jerebu ni belum pulih sepenuhnya. Apapun, sama-sama kita terus berjaga-jaga, lindungi kesihatan diri serta keluarga. Mana yang ada rasa sakit-sakit, sesak nafas, jangan dibiarkan, segera dapatkan rawatan di pusat rawatan yang berhampiran dengan tempat anda berada. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan, kurangkan pendedahan kepada jerebu. Dan kita mendoakan semoga jerebu terus menghilang dan kualiti udara kembali pulih, kembali sehat seperti sedia kala. Baik, pagi ini menerusi rancangan local hits kita. Pastinya selepas tu kita ada pelbagai hiburan lagu etnik tempatan yang akan dimainkan semestinya buat menemani pagi anda. Seperti biasa juga, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, jangan malu, jangan segan, terus hantarkan komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu.

0: bermaklumat.
1: Iya, semoga terus ceria, terus terhibur mendengarkan Radio Bintul FM menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik. Sudah semestinya di jam yang kedua ini kita bawakan hiburan lagu etnik tempatan untuk menemani pagi anda, terutamanya yang sedang bersendirian. Ketika tu jangan risau, kami di situ menemani pagi kita hingga jam 12 tengah hari tok kelak. Dan apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia, terus layan, mengikuti siaran kami. Tak kira di mana cuak anda berada, boleh ikuti kami di Corong Radio frekuensi 97.5 MHz, ataupun boleh juga ikuti siaran kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu. Selamat pagi juga kita ucapkan kepada rakan setia kita dari Kuching, CMS Fred. Terima kasih sudi mengikuti kita di Facebook RTM Bintulu. Kita juga ada Andrew Ibi, selamat pagi juga. Katanya cuaca baik cerah di Tatau pagi ni. Kalau di Bintulu, cuaca agak mendung berjerebu di sekitar pusat bandar Bintulu. Kita juga sik melupakan Iba Vincent, selamat pagi. Kita juga ada Junaidi Laing, selamat pagi juga. Dayang Jega, selamat pagi, selamat bertugas, salam ceria di hujung minggu. Dan kita juga ada Doblin Kebaja, good morning DJ, selamat pagi juga buat kita semua. Baik, 10.28 minit pagi dari Bintulu. Suka Zana nak kongsikan hari tok Sabtu 19 September sedang berlangsungnya kejohanan bola sepak veteran terbuka Bintulu Piala Pusingan Presiden KSR One Head Bintulu edisi kedua yang diadakan bermula jam 8 pagi tadi hingga 5 petang bertempat di Padang TAF BDA Bintulu yang diadakan selama 2 hari 19 dan 20 September Sabtu dan Ahad. Jadi dua hari penuh aksi untuk persaingan sengit, menyajikan perlawanan menarik daripada barisan pemain-pemain veteran yang

berpengalaman, kita dipahamkan 16 pasukan merebut satu piala, satu juara. Dan orang ramai juga terutamanya di sekitar bahagian Bintulu dijemput datang bagi sama-sama memeriahkan kejohanan bola sepak veteran terbuka Bintulu dan menyaksikan aksi legenda-legenda veteran di Padang TAF Bintulu, BDA Bintulu, yang berlangsungnya bermula hari itu Sabtu 19 September dan 20 September, dua hari, iaitu kejohanan bola sepak veteran terbuka Bintulu Piala Pusingan Presiden KSR One Head Bintulu edisi kedua. Dan untuk hari itu juga Sabtu 19 September, kita dipahamkan juga ini adalah sumber daripada pihak Persatuan Bola Sepak Bintulu, yang mana Liga Premier Sarawak 2026 perlawanan antara Bintulu FA menentang Limbang FA juga akan diadakan pada petang atau kelak 3:30 petang bertempat di Stadium Bintulu. Jadi hari itu kepada semua peminat-peminat bola sepak yang ingin menyaksikan perlawanan Liga Premier Sarawak, perlawanan antara Bintulu FA menentang Limbang FA, Limbang FA boleh juga datang ke Stadium Bintulu petang kelak 3:30 petang untuk sama-sama memberikan sokongan padu kepada pasukan kesayangan anda. Setiap sorakan, setiap tepukan dan semangat anda dari bangku penonton mampu menjadi pembakar semangat buat para pemain yang akan menyertai Bintulu FA dan juga Limbang FA untuk perlawanan Liga Premier Sarawak petang ini 3:30 petang bertempat di Stadium Bintulu. Dan sebenarnya banyak lagi informasi lain yang Zana juga akan kongsikan bersama nanti. Tapi kelak kita berhibur dulu dengan lagu-lagu etnik tempatan. Kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan oleh Norhan, Cinta Oce Oce. Tapi sebelumnya kita dengarkan sebuah lagu Melanau, Joseph MJ, Telueh Jini. Jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Eh, mana parking ni? Susah betul nak cari. Berapa kali pusing dah.
2: Yes, ada parking.
1: Eh, penat-penat aku cari parking. Suka hati dia je nak masuk. Ih, sakit hati betul lah tengok perangai diorang ni.
3: Berbudi bahasa bukan di mulut saja. Bertima rasalah di mana saja anda berada.
4: Ya, 10.44 minit pagi waktu sekarang. Terus layan mendengarkan Radio Bintul FM. Mana yang sedang memandu pagi tu? Ha, walau di sini juga perjalanan destinasi yang ingin dituju, terutamanya yang bawa penumpang. Ha, pagi tu berhati-hati selalu. Walau di sini juga perjalanan yang ingin dituju, pastikan anda sentiasa fokus. Ha, apabila memandu, jangan sesekali bermain telefon bimbit yang boleh membawa risiko kepada nyawa diri sendiri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Ha, pastikan anda sentiasa mematuhi apa jua peraturan, lampu isyarat, undang-undang lalu lintas di jalan raya, dan pastikan anda sentiasa awasi jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan, dan mana yang nak masuk ke simpang kiri, mana yang nak masuk ke simpang kanan, beri lampu signal terlebih dahulu. Jadi apapun, mana yang mengantuk, pastikan anda rehat seketika sebelum meneruskan perjalanan anda. Ataupun kalau boleh, tukar dengan orang lain menggantikan anda untuk meneruskan pemanduan anda. Jadi apapun, kita mendoakan semoga dipermudahkan perjalanan kita orang dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi itu. Baik, dari Bintulu Harito, terutamanya yang merancang nak membeli barangan keperluan asas, kita dipahamkan ini adalah mengenai program jualan Rahmah Madani pada minggu ini yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu Harito. Program jualan Rahmah Madani diadakan bertempat di Pasar Raya Sinyin Mat Jepak Bintulu selama 2 hari, Sabtu dan Ahad, 19 dan 20 September, 9 pagi hingga 3 petang. Dan untuk lokasi kedua program jualan Rahmah Madani juga turut diadakan bertempat di Pasar Raya Huina Trading Company, 19 dan 20 September, Sabtu dan Ahad, 9 pagi hingga 5 petang. Dua lokasi bagi program jualan Rahmah Madani yang diadakan pada minggu tu di sekitar bahagian Bintulu. Kalau kita orang mau dapatkan maklumat lanjut lagi tentang program jualan Rahmah Madani tu, kita orang juga boleh melayari laman Facebook Pejabat KPDN Bintulu, laman rasminya. Dan satu informasi juga Zana nak kongsikan, ini adalah sumber yang kita dapat daripada pihak lembaga kemajuan Bintulu. Antara program yang akan diadakan pada minggu hadapan, kita dipahamkan lembaga kemajuan Bintulu akan mengadakan dua program sempena dengan Hari Cuci Malaysia 2026 peringkat bahagian Bintulu, yang mana program pertama yang akan diadakan iaitu program Gotong Royong sempena Hari Cuci Malaysia yang akan diadakan pada 26 September bertempat di Pondok KRT Kampung Baru Tengah Bintulu, yang mana program tu bertujuan untuk memupuk kesedaran dan budaya menjaga kebersihan di samping memperkukuh semangat gotong royong, kerjasama dan penglibatan komuniti dalam mewujudkan persekitaran yang bersih, sehat dan selesa. Dan orang ramai, terutamanya warga setempat yang berkelapangan pada 26 September tu dijemput untuk bersama-sama menyertai program gotong royong sempena Hari Cuci Malaysia pada 26 September bertempat di Pondok KRT Kampung Baru Tengah Bintulu bermula jam 7 pagi hingga 11 pagi. Dan seterusnya, untuk program kedua juga akan diadakan kempen pengumpulan e-waste sisa isi rumah dan minyak masak terpakai. Ini akan diadakan bertempat di parking Dewan Suara Bintulu 10 pagi hingga 4.30 petang. Yang mana mana yang ada barang-barang lama seperti laptop, telefon yang dah siap dipakai, TV, mesin basuh, peti sejuk, peralatan elektrik lama ataupun minyak masak terpakai di rumah, boleh bawa ke SIA. Barang-barang lama boleh tukarkan jadi duit. Jadi boleh datang ke kempen pengumpulan e-waste, sisa isi rumah dan minyak masak terpakai yang akan diadakan pada 26 September hari Sabtu bertempat di parking Dewan Suara Bintulu. Jadi ini antara program

yang akan diadakan oleh pihak Bintulu Development Authority, Lembaga Kemajuan Bintulu pada 26 September 2026, minggu hadapan, hari Sabtu. Baik, apapun, terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus setia terus layan bersama kita juga di Facebook RTM Bintulu. Terima kasih kita ucapkan kepada Merdan Asyadi. Selamat pagi Merdan Asyadi, dan juga rakan-rakan yang lain yang terus setia juga bersama kita juga Pak pagi ini. Kita juga ada Nek Mo. Selamat pagi juga Nek Mo, katanya semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, amin. Kita juga ada Timbul Tawau, selamat bertugas katanya. Kita juga ada Cheng Suni, assalamualaikum dan selamat pagi, semoga bahagia buat kita semua, amin. Itu yang kita doakan, walau di mana juga anda berada, semoga hari itu dikurniakan kebahagiaan bersama insan-insan tercinta. Kita juga ada Nora Ngah Nora, semoga sehat selalu hendaknya, selamat berhujung minggu. Kita juga ada Roslin Nyulang, selamat pagi juga. Kita juga ada Masnah Loso, Dolly Jumat, Iba Vincent, dan rakan-rakan yang lain. Seperti biasa pagi tu, mana yang nak layangkan komen, komen salam, boleh hantarkan komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Baik, selepas ini kita ada hiburan daripada Sintesis Golorat. Tapi sebelumnya, kita layan dulu sebuah lagu Iban daripada Gwen untuk anda semua. Sanggup Aku.

Ya, edisi Sabtu 19 September 2026 semestinya anda sedang bersiaran bersama kami menerusi siaran Radio Malaysia Bintulu FM. Untuk edisi hari itu masih lagi bersama kami Suzana Musa, DJ Zana pagi itu bertugas bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga 12 tengah hari di pagi Sabtu. Apapun, salam mesra, salam ceria, salam manis dari Bintulu kita ucapkan kepada kita semua pagi itu, yang mana kita orang boleh ikuti siaran kami. Kalau yang berada di Bintulu pastinya menerusi frekuensi 97.5 MHz ataupun kita orang juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Kita mendoakan hari itu semoga semuanya kekal sehat-sehat sejahtera, dan semoga hari itu dipenuhi dengan ketenangan, rasa syukur dan juga kebaikan yang tidak disangka-sangka. Semoga hari itu dianugerahkan sesuatu yang indah, didatangkan kabar-kabar yang gembira buat kita semua, walau di mana juga anda berada yang bekerja hari itu. Semoga terus bersemangat melaksanakan apa jua tugasan pekerjaan kita orang, semoga dilancarkan setiap langkah hari itu. Dan mana yang sibuk bekerja, selamat bercuti, selamat beristirahat kita ucapkan, selamat bersantai. Mana yang sedang bersantai, mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Si lupa jua peniaga-peniaga di luar, semoga dipermudahkan urusan perniagaan anda. Mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah, walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju, berhati-hati selalu. Dan suka Zana nak kongsikan cuaca di sekitar pusat bandar Bintulu. Mungkin ada yang dalam perjalanan nak pergi ke Bintulu, terutamanya di pusat bandar Bintulu, cuaca mendung dan masih lagi berjerebu. Kita dipahamkan jerebu kembali lagi di Bintulu juga masih mencatatkan status yang tidak sehat. Setakat jam 10 pagi tadi kita dipahamkan Bintulu mencatatkan bacaan IPU 127 setakat jam 10 pagi tadi. Dan kita dipahamkan juga banyak kawasan-kawasan juga yang turut terkesan akibat jerebu, bukan saja di Sarawak tapi juga di Sabah, rakan-rakan di Sabah, rakan-rakan di Semenanjung, terutamanya kita dipahamkan di Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Putrajaya, Melaka dan juga Negeri Sembilan. Jadi jerebu ni masih belum pulih sepenuhnya. Sama-sama kita sentiasa kekal berjaga-jaga dan lindungi kesihatan diri serta keluarga. Mana yang kurang sehat, mana yang ada masalah sesak nafas, pastikan anda jangan sesekali dibiarkan, dapatkan rawatan segera di pusat rawatan yang berhampiran dengan tempat anda berada. Kita mendoakan semoga pagi itu semoga sehat-sehat semuanya. Mana yang kurang sehat, kita mendoakan agar diberikan kesembuhan, dan semoga semuanya kembali sehat, kembali cergas seperti sedia kala. Baik, di jam yang ketiga ini menerusi rancangan Sampaikan Salam di Radio Bintulu FM. Seperti biasa pagi itu, mana yang nak titipkan salam, mana yang nak titipkan ucapan, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, layangkan terus komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Kelak Zana akan bacakan komen-komen rakan-rakan setia kita, tapi sebelumnya kita nak tunaikan dulu lagu permintaan rakan setia kita. Kita hiburkan anda dengan sebuah lagu yang dibawakan oleh kumpulan Spring. Ini dia untuk anda, edisi Sabtu 19 September. Dengarkan Spring, Sampai Hati.

Ya, edisi Sabtu 19 September 2026 menerusi Radio Bintulah FM. Pastinya anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu pilihan anda. Sekiranya lagu permintaan anda terdapat dalam sistem simpanan lagu kami, buat hiburan kita bersama. Jadi macam biasa, boleh layangkan terus komen-komen salam kita, komen-komen lagu permintaan kita di ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen live TikTok Bintulu FM untuk kita kongsikan bersama. Sekiranya lagu yang dipinta ada, insyaAllah Zan akan tunaikan. Kalau seda, mohon maaf sebabnya si semua lagu yang dipinta ya terdapat dalam sistem simpanan lagu kami untuk kita putarkan di Radio Bintulu FM. Baik, apapun dari Bintulu sebelumnya, sebelum kita nak meneruskan hiburan kita pagi tu, Zana nak kongsikan satu informasi yang mana kita nak mewawarkan kepada orang ramai, terutamanya yang berada berdekatan Bintulu dan juga yang berada di luar Bintulu, di Miri, Sibu, rakan-rakan dari Belaga, rakan-rakan dari Kuching, Seri Aman, Lawas, Serike, Betong ataupun rakan-rakan dari Semenanjung, Sabah, di Bintulu kelak pada minggu hadapan 25 September akan berlangsungnya Expo Pertanian terbesar di Sarawak, Sarawak Agrofest 2026 yang akan diadakan di Bintulu bermula 25 September hingga 4 Oktober selama 10 hari bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu yang mana dipahamkan sepanjang 10 hari penganjuran Sarawak Agrofest 2026 antara tarikan utamanya adanya pelbagai laman pameran seperti pavilion pameran yang akan mengetengahkan perkhidmatan daripada agensi kerajaan dan swasta, Agrotrade, Agrofresh, Agrotest, Peladang eShop, Sarawak Kitchen, laman padi, laman ikan, laman nanas, laman komoditi, laman sagu dan nipah, laman ternakan dan juga laman pertanian pintar, adanya jualan produk-produk tempatan daripada usahawan-usahawan tempatan dan juga pelbagai jualan makanan dan minuman yang akan diadakan sempena dengan Sarawak Agrofest 2026 bermula 25 September hingga 4 Oktober bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu 10 pagi hingga 11 malam. Bolehlah datang beramai-ramai kelak memeriahkan Sarawak Agrofest 2026 bermula 25 September di Bintulu di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Itu antara satu informasi yang Zana nak kongsikan, Zana nak wawarkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih rakan-rakan setia kita pagi ini yang terus setia juga bersama kita di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Kita nak menyapa dulu rakan-rakan kita pagi tu, komen yang Zana terima datangnya daripada rakan setia kita iaitu daripada Aros Liao. Selamat pagi, selamat bertugas katanya pagi tu, cuaca panas di Bayan Tasik Mukah. Terima kasih. Jambai, selamat pagi juga, katanya nak minta lagu New Boys Meraung. Salam ceria, salam mesra, semoga sehat selalu. Happy Conti DJ. Terima kasih juga Ibrahim Mat Akib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam hujung minggu dan selamat pagi. Kita juga ada Rita Philip. Selamat pagi orang Bintulu, apa khabar? Kalau kami sehat sejahtera dan kami mendoakan semoga semuanya jua sehat-sehat pagi tu. Sigat Mugu, selamat pagi, cuaca kami di ladang sama laju pagi ni panas berjerebu. Katanya semoga ceria dan selamat berkonti DJ, terima kasih. Kita juga ada Thomas Janting, good morning DJ, selamat pagi juga dari Tanjung Kidurong. Kita juga ada Ujoh Caung, selamat menjalankan tugas di pagi Sabtu. Cuaca cerah di Sebauh pagi ni, semoga ceria-ceria selalu. Lalu senyum jangan kurang katanya. Happy Conti DJ. Terima kasih juga CMS Fred. Rakan-rakan kita Abdul Aziz Abdullah, salam sejahtera. Kita juga ada Poli, selamat pagi juga Dom. Salam dari Sarato. Kita juga ada Carlos Sajulga, selamat pagi. Kita juga ada Aduka Gom. Sitok hujan katanya di Kampung Maludam, daerah Betong. Hujan itu rahmat.
Findon, selamat pagi. Minta lagu Ari Welter Bana. Ha, Nuan Pulai Baru. Minta Nuan Pulai Baru. Ha, dan seterusnya, kita juga ada Tenggiling Merah. Minta lagu Kaban Sampai Mati. Roni, salam Ari Menua Kalbar. Ha, kita juga ada Rosita, selamat pagi. Kita juga ada Alex. Ha, kita juga ada FHMK, selamat pagi juga. Elster Elner. Ha, kita juga ada David Manai, selamat pagi juga. Ha, minta lagu Ari Ben Empangau, Padi Neling Pelandok katanya. Dan seterusnya, rakan kita DP 91, selamat pagi, request lagu Dayang Nur Faizah, Seandainya Masih Ada Cinta. Salam ceria katanya buat semua. Ha, rakan-rakan yang lain, Sindon, selamat pagi juga. Ha, minta lagu katanya Ari Welter Bana. Ha, minta Nuan Pulai Baru, Ari Marudik to. Ha, Legit Kami Pulai, Anang Guai, kejar dulu. Samson, selamat pagi juga. Kita juga ada Gor Kacang. Ha, Nyandang. Ha, minta lagu Iban, Makai Belalai. Kita juga ada Gracia, selamat pagi, putarkan lagu Ramlah Ram, Apa Kabarmu Di Sana. Ha, dan seterusnya, rakan kita juga dari Kalimantan Barat, Uming STG. Ha, dan ramai lagi, nanti saya akan kongsikan komen-komen yang kita terima pagi ini daripada rakan-rakan pendengar setia kita menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Baik, kita tunaikan dulu lagu permintaan rakan kita. Dengarkan Dayang Nur Faizah, Seandainya Masih Ada Cinta, dan sebuah lagu Iban daripada Watrok untuk anda semua, Kaban Sampai Mati.

0: satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Ya, berhati-hati semasa memandu. Pesanan buat anda yang sedang memandu ketika tu dalam perjalanan menuju ke destinasi yang ingin dituju, sekira sama ada dekat ataupun jauh. Mungkin ada yang dalam perjalanan nak pulang ke rumah ataupun dalam perjalanan nak keturun ke tempat kerja, mana yang bekerja shift tengah hari, ataupun dalam perjalanan nak pergi ke pasaraya, nak pergi ke tamu ataupun ke sini-sini jual perjalanan yang ingin dituju, destinasi yang ingin dituju pagi tu. Semoga semuanya memandu dengan berhemah dan sentiasa mematuhi apa jua peraturan lalu lintas, lampu isyarat di jalan raya, mana yang nak masuk kiri, mana yang nak masuk simpang kanan, beri lampu signal terlebih dahulu bagi memudahkan pemandu yang berada di belakang kenderaan anda tahu sini arah tujuan anda. Baik, apapun pagi tu kita lupakan kisah pemandu, kita mendoakan semoga semuanya dipermudahkan perjalanan kita orang dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ini. Terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus setia terus layan, terus melayangkan juga komen-komen. Salam, komen-komen, permintaan lagu, menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Pagi tu kita juga nak bacakan komen seterusnya daripada rakan setia kita, datangnya daripada Andrew Ibi, nak minta lagu Cita-Citata Goyang Dumang, dan katanya salam pagi ni ditujukan buat Jambai, Fabian, mak bapa, adik-beradik, saudara mara, dengan harapan katanya semoga sehat dan ceria selalu. Dan buat Rin Awin, katanya selamat menyambut hari lahir, hari tu 19 September, mana yang hari ulang tahun kelahirannya. Selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran, semoga dipanjangkan usia dan juga sentiasa dikurniakan kebahagiaan bersama insan tersayang, dan sentiasa didatangkan kabar-kabar yang gembira, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah dan seterusnya. James Pengiran, selamat pagi juga, selamat bertugas, cuaca di Sibu cerah pagi ni dan berjerebu. Minta lagu Tahta di Hatiku Fajano untuk hiburan Sidak Putra Borneo, Peter Tingkau Kujam, Roland Stewart, Donny Lim, Dolly Jumat, Hukala James, Rugayah Merikan, Lehan Leka, Syarifah Pelangi Pagi, dan semua sahabat Bintulu FM yang mengenali diri kami, James Pengiran. Selamat berhibur katanya, dan semoga ceria selalu. Kita juga ada Ang Tian Kiat. Hai DJ, selamat bersiaran katanya. Salam sejahtera dari Jalan Penrisen, cuaca masih jerebu pagi tu katanya. Selamat bersiaran dan semoga dipermudahkan urusan harian kita. Terima kasih CMS Fred, terima kasih juga Nori Jerai. Selamat pagi katanya, cuaca di Tatau panas, salam hujung minggu buat semua. Dan rakan-rakan yang lain kita silupakan juga, Jackie selamat pagi juga, Kimi Ivan selamat sambat DJ, ya selamat sambat juga Etro, Mujahidin nak minta lagu lagu Indonesia. Kita juga ada rakan-rakan kita juga pagi ni yang turut melayangkan komen. Kita ada Jacob Ragai, kita juga ada Christina Payas, selamat pagi. Kita juga ada Will Noah dari Kelantan. Kita juga ada Ali Malang, selamat pagi juga. Dan seterusnya Jeng, katanya datanglah ke Agrofest. Itulah yang kita kita harapkan minggu hadapan 25 September sama-sama kita memeriahkan Sarawak Agrofest di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Dan seterusnya Lin Taipo, selamat pagi juga, minta lagu Bintang Budak Kacamata untuk hiburan semua. Salam dari Sibu katanya. Dan seterusnya rakan kita Syarifah Pelangi Pagi minta lagu Dara Ayu, Rindu Aku Rindu Kamu. Kita juga ada Raden dari Kuching yang turut hadir. Spin Senyum-senyum Selalu. Kita juga ada Ujoh Caung minta lagu Iban, Alex Wan, Merampau. Dan seterusnya rakan kita juga Anak Singa, selamat pagi. Kita juga ada Makarius Rantai, selamat pagi juga. Kak Onju, selamat pagi juga. Michael Dalang, selamat pagi dari Tatau, panas di Tatau. Minta putarkan satu lagu daripada Nye Dynamic DJ yang berjudul Lelengau. Dan rakan-rakan yang lain yang terus setia juga bersama kita pagi ni, Saiful, selamat pagi, minta lagu Bajau. Zamri Haji Sami minta lagu Ekspedisi. Dan rakan-rakan yang lain, nanti kita juga akan kongsikan lagi komen-komen yang kita terima pagi ni daripada rakan-rakan pendengar setia kita di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen TikTok Bintulu FM. Terima kasih atas kesetiaan anda yang dah follow kami di Facebook RTM Bintulu dan juga yang dah follow TikTok Bintulu FM. Baik, kita teruskan hiburan, dengarkan Budak Kacamata Bintang buat anda semua.

pun 11.55 minit pagi. Kita dah pun menghampiri penghujung siaran Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat untuk edisi hari Tok Sabtu 19 September 2026. Seperti biasa, tepat jam 12.30 hari Tok Kelak, siaran Radio Bintulu FM akan disambung sia dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Kuching bersama dengan rakan-rakan penyampai Zana selepas ni yang akan bersiaran menemani anda untuk siaran seterusnya. Apapun, terima kasih kepada kita semua yang terus setia, yang terus mengikuti kami sama ada di Corong Radio ataupun yang mengikuti kami di aplikasi RTM Klik, di Facebook RTM Bintulu, di TikTok Bintulu FM. Terima kasih kita ucapkan kepada Kraken G, kita juga ada Watt Band, Johnny, kita juga ada Keyboard Warrior, dari Miri, Ujoh Caung, Kopi O Ice Cow, Sizam, Elias Abby, Tenggiling Merah, rakan dari Lawas, Lin Taipo, terima kasih juga Telu Jetty, Muhammad Fazlik Abdullah, rakan-rakan yang lain, Gwen, kita juga ada Ujoh Caung, Pria Idaman, Jida, Stephen Enting, Ayak Sebening Lalat, dan Kak Onju, dan ramai lagi Zana si dapat nak sebutkan kesemua nama-nama kita orang. Terima kasih atas kesetiaan anda semua, dan pastinya kami Suzana Musa DJ Zana akan kembali bersiaran lagi menemani anda di pertemuan yang akan datang. InsyaAllah esok Zana akan bertugas semula menemani pagi kita menerusi siaran Radio Bintulu FM untuk edisi Ahad esok 20 September. Jadi apapun, mana yang sedang makan, selamat menjamu selera. Mana yang sedang sibuk dengan tugasan, semoga terus bersemangat dalam melaksanakan apa je tugasan. Mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang bersantai, selamat bersantai. Yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Semoga semuanya sentiasa jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan, walau di mana jua anda berada. Baik, dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi semuanya. Bye-bye.

0: carambole pochi acquare tai calavago.
1: Selamat tengah hari, pendengar kami nak ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke sehari itu hari 6, 19, 9 tahun 2026. Gaya penanggul sebuah nasab di Sarawak Mengkang Ngirau Kati kala 8 stesen merekod kebacaan indeks pengamah angin API kategori dan manah ke pengerai dekat pukul 11 pagi tu tadi. Serian merekod kebacaan pemadu tinggi enyak 171 di Tangkan Kuching, 170 ngau Seri Aman 160.

empat stesen kebukaing rekod baca ba kategori jalan enya Limbang 64, ILP Miri 64, Miri 76 Gauk Samalaju 79. Tim perubat nuklear di Sarawak dilalau dengan cara terlebih cakah lagi dalam mansi sektor perubatuk. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kujian madahnya berindi ari sektor perubat nuklear dia tu nyadi komponen ti berguna amat dalam atur perubat moden. Penyulut teknologi baka PET CT ngau punch imejan molekul udah ngerembai ke pengawak perubat nuklear dalam pengawak klinikal kelebih lagi dalam pengawak ngubat penyakit riman. Enti nadanya sektor perubat menua engka dekat betapi penanggul nyedia servis perubat manyuh macam penyakit kronik. Yang begitu minta madah ke komitmen Sarawak nyukung semua guna raban tingin tu pengerai di negeri tu. Ketujuhnya yang nanduk baru pengarap atia Sarawak dekat boleh autonomi pengerai mengemuntang ke negeri itu ngasai ke sistem ngintu pengerai ngau kualiti pengerai di mana lagi. Dato' Amar Dr. Sim mansut ke perkaranya maya malam gala konferen perubat nuklear nasional 2026 di Kuching demalam. Atlet Aris 11 buah menua kengemasa Lumba C 2027 kluster Sarawak dekat Diau Bak Hotel ke dipilih sebab manjai atur lumbanya. Menteri Nebiak Lumba Engkau Pemansang Urang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah cara tu dengan beri peluang ngagai bala atlet ngasai ke peringkat gunan dur Diau ke lantang lagi sekumbang sida di Sarawak. Penyampau atletik masuk Lumba C 2027 di Sarawak dipelabak ke ngelui hari 4,000 ikut endak nyengkau meraban pemesai kontingen. Berbangunnya kompleks Lumba Ngamain Sarawak dekat nyadi palan timguna konsep pengerami TBC nyedia ke Malaysian Kitchen serta megak palam jual ke produk ngau barang hari urang dagang. Ia madah munyinya ngagai pengarang berita pengudah pengawak One Year Countdown ungkap Lumba C 2027 kluster Sarawak di Kuching. Berbangunnya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah megak madah pengawak nyedia kepalan Lumba Gau Main ungkap Lumba C 2027 kluster Sarawak dia tu dulu lagi hari timpuh ke udah ditetap ke. Nyengkaum Stadium Sarawak ti diperambunya di palan besai muka lumbanya nyengkaum ungkup pengurami berjadi ke lumba tu. Berbangunnya pengawak ngemansang kepalan penabur antarabangsa IBC ti berpalan bahas sepiak bangunan Baitul Makmur di Petrojaya Megak dikemujur dulu lagi hari timpuh ke udah ditetap ke. IBC mesti tembuk sedau main peringkah dikena nentu ke pengawak nabur nyedia penerang gau data bekal ngau Lumba C uliah dipansut ke ngau jampat ngagai mensiap manyuah di serata dunia. Pengawang anggap palan komuniti bidayuh keberungkus RM18 juta bau Golden Square di pelabak tembuk bak suku keterubah tahun 2028. Adun Tansik Biru Dato' Henry Harry Jinet madaka projeknya dikemansang bak palan kengembuan pemesai 582 meter persegi dipejalai ke oleh UPIS Council Pelilih Bau MDB. Palan komunitinya ngembuan tujuh dikenyedia ke palan menyeguna ti lantang serta kondusif endur peranak digenturung pendiau-diau berjalai ke macam-macam aktiviti nyengkaum program Ramanggau Community. Ia kemegak sampai Menteri Perengkap Pengangkut berkongsi ke penerang tu lebuh ti nemuai ngabas berjalai projeknya kemari. Penemuannya dikena nentu ke projek di pejalai, nitiah ke perambu serta nyapai target ulih tembu gagak, nitiah ke udah ditetapkan. Menyujung ke berita tengah hari kita, ungkap ya tengah hari itu, tengah hari hari 6, kena ke 19, hari bulan 9 tahun 2026. Berita tengah hari ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, hari bilik berita RTM Kuching. Salam sejahtera.

0: hari. Dewan Tanah, Nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: Mulai FM, segulai berjalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 1999 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Teh Mahmud dah menjadi ke kompleks berikan tili gagak nak belanja 4.4 juta ringgit. Menjaku lebih menjadi ke kompleks tu, Kepala Menteri Madakya Perintah Sarawak merambu dengan mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tengagak menghagi kompleks berikan di Serata Sarawak. Ketujuhnya, Siti Pansiak benuang dipercayai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengagak kompleks berikan baru bak menua-menua tinggi merat ke pengawal berikan ke besai. Tan Sri Abdul Taib disiamat pengandal kalai mukah dengan rembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ketimpuh 5 tahun tidak datai. Pihak megak mukah dekat di Kemansang jadi palan industri ngeluar ke Kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semai oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah besai dekat terus nyediakan agia belanja kena nyukung pemansang di mukah balingan gau dalat.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Rindu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak bakal dikerekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, Y.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang ti nak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: Program Rundown Minuto. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik kebikiranggau. Namuka Station, Kuching, Suri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang.

0: Makai.
1: Ah, lagi meh.
0: Dom, beli garam ngai kedai dulu non lai.
1: Oh, sekejap dulu lai.
0: Dom, manuaknya beri makai dulu.
1: Lagi meh nai, lagi kiruh narku tu.
0: Dom.
1: Indai, dom benong dengar YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sadar lemai, pemindang malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mainnya program bukai, cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari tu, Nai?
0: Dom, Indai benong dengar YFM tu.
2: Segelai sejalan kau kami ngelah tengah hari kita yang kebiari nam bakal selama berjam ke terubah ya randau minggu tu ya bulan kau pengeluar program kita kebuka kau lima bengkas station okay di Miri Bintulu Sibu Seri Aman kau Limbang kita ngaga Miri. Hello Miri.
3: Halo yo, selamat tengah hari.
2: Ya, nama berita yo.
3: Berita Managari di Bandar Miri panas tengah hari tu yo.
2: Mhm.
3: Nu anda?
2: Berita mana yo tang bersebun baru menua kami di Kuching gitu yo.
3: Agak okay, bersebun
2: ah. Mhm.
3: Di Miri kira ke nyau mana gaya sebun nyau nyukurang munyik berita tadi pan
2: yeah.
3: 60 lebih aja ada.
2: Mm.
3: Laban 2-3 hari tu bisa hujan di Miri dah.
2: Oh, banyak minyak yo.
3: Iya.
2: Okey, kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
4: Hello.
2: Nama berita yon.
4: Mana?
2: Okey. Gari dia yon.
4: Kak ada bersebun. Bersebun kami di to. Bersebun balat kepada aku. Jadi sama kita jaga pengerayan. Tajak pun munyi ko bos bana tadi bisik hujan tang. Nemu datai baru ke ya. Sebut begitu. Pelabak aku kita yang balat gitu pelabak aku.
2: Kami seringnya asal ikut tersari aja pada aku teman lah deh.
3: Murid peluangnya muari Malaysia aja nih.
2: Amat. Terang pulai lebuah kegawat malamnya deh. Terang bekas selama deh. Api nadai tanya nadai petang kesak kesebun. Uliah menjugi yang pergi lah kau nak hati. Kali tadi paginya medak nadai. Namanya maka kebula. Okay. Okay, kita ngagai Sibu dulu. Sibu, hello.
5: Hello, selamat tengah hari.
3: Tim sebuah baru ni yo.
5: Tang tim sarinya deh, bisa berubah, bisa dua ko ino darah ngau ku dito. Mere selamat tengah hari, dua membayang agak belaya.
6: Hai, hai, selamat tengah hari.
2: lagi mehendur puang bala pertikal ya, intan deh.
5: Badah kediri empus dua nama dua.
2: Hari ini sedua ino pada kenama.
6: Aku Alicia Bad An Alban dari UMS.
2: UMS. Oh, ini kita bermula ada nama UMS nama.
6: University Malaysia Sabah.
2: Okay.
3: Dah pandai aja kau Sabah.
2: Iya.
6: Aku Christy Gading anak jenis dari University Polytechnic Malaysia.
2: Okay.
6: Okay.
5: Ya, maka kami tiga hari sibuk.
2: Lama sedoi intern ba RTM dek?
6: Lebih kurang 3 bulan kenyak lah.
2: 3 bulan.
5: Tuh, nyu kambis dah.
6: Oh, kambis.
5: Nih, baru umat sedoa ya kenyam kami, baru ngayan ke dek. Ngayak lama kita ngini ya.
2: Betul. Dalam menyemanyuh orang ke engkau sedoa di belajar ba RTM dia, intern, praktikal, ni bagi ke imun lagi pada sedoa Lucia ke? Tahu ke Margarita ke ni?
6: Belak imun pedak kau.
5: Tak ada jalan lah. Apa yang ketawa dia?
2: Kedua, kena getil ni nak meri jawapan berkanya. Okey, lagi nundik sedoi baru. Kita ingatkan Suraman dulu. Hello Suraman.
7: Hello, Made Matthew, Ba Kucing. Selamat tengah hari. Ngagai kita semua.
2: Ini buat sebut lah, Sian. Kira ke bersebut di Suraman, eh?
7: Ya. Nang kami tak lama melunggang mimin aja nyo menua kaban kita sepiak nyin.
2: Betul.
7: Jadi sebuahnya tadi ente nak kami juara sidak ri luban tu ke.
5: Kan sare tau kena wet juara insian nan muari ni.
7: Apa ya? Jero ni nya datai ne.
5: Nah, nama aku. Kemarin udah 213 lemain kemarin. Udah nya nike angka 182. Nanti kita menda ranking ya pagi tu deh. Hari jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawaknya 182 kenawin.
7: Ya.
5: Nyak-nyak ya. Kaku, ya nak gemlung yang bunyi kenuan yang tadi ingin.
7: Hau amai kena nadara.
5: Nyak kau balik tadi baik.
7: Ya. Ada baik angin, ada bakati kita yang berkadang yang nguak-nguak kena nadara.
5: Betul. Betul. Tapi angin namun nak gemansak sida serikai nyenak ke dia nak. Tu nak kebintang ngujulau nyu sangkai dia kenau yan.
7: Positif aja malah bawa kenau yan yang kanya tanya ke dia darah.
5: Aw, angai napa menua aku di tok ke ana.
2: Ndalah tetagang ke gaya pupuk angin meh neh. Aw. Ya. Sebab kita ke kena pansa angin lelengau menyanyilah tagang sama dini hari ke lelengau lelengau meh.
5: Amai. Pama bayar dah jako.
2: Kita ke limbang dulu. Rumah irama kita itu, Om.
8: Halo, selamat tengah hari, Eme. Berita tu, mana? Mana? Bagi selama gaya hari kita, munyi ke kita sebuat tadi. Bisa ikam piat sebuan mimit. Munyi ke berita di baca non tadi di Limbang tu, nyau udah nurun. Kira berapa tadi, Neh?
2: Di Limbang tadi, jalan pembersih, ya, Om?
8: Ya, nemu nikin, nemu nurun kota itu. Laban... Enggak ingin nyebut sehari berengkah hari kemari nya pengerami ke cukup dianti kita di Limbang berengkah diadu ke di Limbangnya pesta Limbang segi mayuh mensia ke datai meda pengerami pesta Limbang tu kemari
2: iya
8: kau sehari itu pun lagi di belabuah lagi dibuka.
2: Okey, untuk jam ke terubah kita sebuat randau minggu tu ya. Okey, ngelah tengah hari kita itu kira ke pulai ngagai kita di Sibu tu Lucia. Bergulai ngau darah bajak kita intern Wiko Elizabeth ngau Christy.
5: Oh, dia baik kuang gai peningau pergi mengagai ngagai DJ 2 mas 2 ay pama me 2 3 jam tu bisa kaban kita.
2: Ya.
5: Oh, ngomai ino darah nah. Oh, okay, jadi perkara minggu tu atau ke utai ke dekat dikenang kita minggu tu ba program RMT kita berkawa ngau Hari Suka Negara. Labak ko kita sama bela udah kala nemu tau keninga nama utai ke dikumai Hari Suka Negara atau ke HNN. Tok Siti hari inisiatif nasional ngambil kuliah nyadi ke pengawal lomba tok kesukan tok ulih nanam pengerinduk ngagai urang mayuh tok ke mensia mayuh ba pengawal lomba ngemain ngambil ulih ngada ke rakyat ba benua Malaysia ke cerdas ba untai ape megang ngemuan pengerai ba tubuh ya. Jadi pada tahun 2026 dia ada hantar kita pada Hari Suka Negara atau diatur kena 10 hari bulan 10 tahun 2026 dia diatur berbab-bab serata menua kita di Malaysia. Lalu sebenarnya mega aku dekat berkongsi dengan bala peningkat kita nama kebuah program Hari Suka Negara atau ke HNN atau diatur ya. Jadi aku ngelansak mimit sebenarnya mendiang ke penemu hari bala pengeluar program kebukai dia dah maya tahun 2015 dia penyampau rakyat benua Malaysia ke bisik ngau main tak kebesukan minat 40% saja out cukup mimit nanti dibanding ngau rakyat hari benua bukai ambil kebanding bakal hari benua Australia, Jepun, UK lebih hari 60% rakyat sidak ya. Bersukan. Jadi nanti kita medak 40% bak menua kita Malaysia di Tok Mimit ngujuang ke dia Opis Menteri Pengerai Menua Malaysia madah ke rakyat bermenua kita di Tok mayu ngemuan penyakit tinggi darah ke satu, kedua adanya kemih manis lalu megak pemberat tubuh ke ngeluai hari ke patut nanti dibanding kau rakyat bak menua buka ya. Jadinya meh Siti aku buat ya, Hari Suka Negara Tok diatur perintah ba menua kita. Jadi ngagai nuan tu Elis apa ke diasuh nuan nangkan ke tu?
9: Bekawu ngau Hari Sukan Negara tu angka bisi sekedar peningan nak nemu sejarah Hari Sukan Negara. Jadi kati penemuan DJ Hari YFM Limbang.
8: Okey, terima kasih Lucia tu udah ngeluar ke topik tu ngau Elis ne, Elis enten yeah. Kita. Jadi sama tengah hari megang kai kita sebuat di Bakunti dia. Jadi berkawal ngau sejarah anti nitih ke di Lucia tu tadi sejarah Hari Suka Negara. Inya Hari Suka Negara HSN. Keturubah digagak kena 10 hari bulan 10 2015 bunyi ke disebut tadi di istihar Menteri Besar mainnya Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi pihak mega pengawak tu diatur nintian tahun kena hari 6 minggu kedua dalam bulan 10. Kira kena lama lagi dah Luciana bulan 10 bulan
5: ya,
8: depan.
5: Ya, bulan baru.
8: Jadi
5: ya.
8: Bulan baru. Jadi badisi keterubah mainnya tahun 2015 udah masuk Malaysia Board of Records. Tegal ti uliah ngatur program lumba ngamain ngau sertai atau ke secara serentak dalam sehari. Tegal ti uliah ngatur program lumba ngamain di menua Malaysia ngau penyampau lumba ngamain diatur mayanya bisi 17,648 serta 15 juta orang kengau ngambil bagi atau ke penyertaan. Jadi tahun 2019 Hari Sukan Negara kalah di Perambu dekat ditukar nama ngagai Malaysia Sports Challenge M Maisin. Jadi tuan tahun 2020 Hari Sukan Negara diketu tegal pandemik COVID-19 lalu tahun 2021 diatur secara hybrid atau ke online ngau penyampau tubuh ti limit physical atau ke terhad. Ya tadi sejarah berkawal ngau Hari Sukan Negara lalu pulai baru ngagai konti di Sibu FM.
9: Terima kasih. Okay, terima kasih Hari DJ YFM Limbang.
5: Oh, nya sejarah dikunci ngau cara ngelansanya tadi ne Dom.
8: Iya betul.
5: Oh, okey.
9: Dia tahu kita dekat agai YFM Sri Aman. Selamat tengah hari DJ.
7: Selamat tengah hari. Siapa tu tadi adaran? Siapa tu tadi memang?
9: Christy.
2: Elizabeth. Elizabeth. Oh, Christy.
7: Selamat tengah hari Christy. Okey, jadi terus sampai kami pas Sri Aman itu nah.
2: Oh, anti gede.
7: Ana dah ke salah je anti. Nak sikit ya kan.
2: Ya.
7: Okay, jadi, jadi kita terus ngagai tujuh ne, nama tujuh hari sukan negara tu diatur ne. Jadi kecubah ya tu tadi peninggal, kena kita nambah ke penemu Mensia Mayuah ke pemesai reti ne, pengawal lumak atau ke main tu ngagai pengerai tubuh kita Mensia. Lalu ya kedua tu tadi dikena kita ngempit ke pemanah kaul antara kita ngau pangan diri ne. Laban tiap bengkah hutai ke diatur lebih geba hari lumak ngomain tu tadi ndang diatur kita nak boleh lah tu siko aja tu tadi ente main tu tadi ente ya bertim kita akan menang jadi kawal tu pepaduk ya berguna lah nanti kita akan menang ne. Tepat tu tadi Christine.
5: Lalu kita kapa sikit tau lagi main darah ya. Mesti ngempit mana kawal kita ini nak tau lagi.
7: Ya betul. Sedap biro wanita ni mualah ya. Lalu yang ketiga tu tadinya dikena kita nambah ke penemu berkawal dengan pengawal lumba tubuh sikok-sikok kita ini. Lalu yang keempat tu tadi dikena kita nambah ke penatai pemisik menua lebih lagi bab karai ekonomi ngena industri sukan atau ke sukan ngelumba ne. Lalu pihak mega yang kelima tu tadi tu pemadu yang berguna lah yang bak kita ke nang orang kemeran ke pengawal lumba ngemain tu merek pengiktirafan ngekai sidak ke landiak serta udah ngambil bagi bak pengawal lumba ngemain di menua Malaysia tu lalu dah ngangkat ke nama Malaysia bak pentas dunia ne. Jadi ketahuan tu aku kan nama gitu tadi Dara Lucia pihak mega Christy ngau Elizabeth nanti kita berarti bak peringkat negeri Sarawak tu tadi sedak ke dia di bagi menua bertuang tu patut dia terbuka hati laban bak tahun tu bagi menua bertuang dah dipilih nur ngatur Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Sarawak ne. Jadi pengawak tu tau ke pengurami tu ialah dekat diatur berengkah hari 16 nyentuk angka 18 hari bulan 10 2026 lalu pengurami Hari Sukan Negara peringkat negeri Sarawak ke diatur di bertuang tu ialah dekat nyedia ke 33 itik aktiviti yang kedau tau dipasua Kelebih lagi orang ke diau di Betung ngau semua kita ke diau di Strata Menua Sarawak ni. Awalnya diingat ku Siti Ari berita ke cukup mana. Kelebih lagi berserima ngau pengurami Ari Sukan Negara 2026 kalai ke tahun tu berperingkat negeri Sarawak bagi Menua Betung udah dipilih andur ngatur pengurami tu. Jadi kira kira ke nyak sarak kami Ari Sri Aman tu Elizabeth ngau Kristi piam gadara Rusia jadi pula baru ngi kita tiga dia.
5: Ya, kadang nuan jemput hari suka negara rengat benua Sarawak nyedara ne ngau bala pelinga kita lah. Ke pemandu di kerindok aku ku bisa medak bala raban komite tu sidanya bisa nyedia kemain tu ku selipar.
7: Oh, pamuk selipar ku kita nak.
5: Oh, ya.
7: Kayaknya ke.
5: Ayam ya, selipanya tukok kita nak ngake selipar ke titik ke depan yang kita tiko selipar ku kita pamuk selipanya.
7: Pamuak selipa dan kami pamuak
8: selipa. Kau selipa.
5: Oh.
8: Nanti kepala yang di nama tu senang di paham. Kalau tikau selipa nanti kami di tu.
7: Oh, timpok selipa tau. Nama ya selipa yang keberberatnya keliak. Dan kita kan kak main ngena selipa ke bangsa yang ketenyaknya deh.
2: Agi kami handsome keliak kami ngau mainnya main segitiga.
8: Segitiga bermuda.
5: Aku ngarap aku bisa main asa yang bisa tenadai ke daripada aku beria minat main kini ke kita ke namanya ngenak tali getehnya kita melipat dia nah nemu tu mainnya kena nyebutnya
7: nemu zero point ya sopan daran
5: zero point zero point yang untuk ke MA ini kita nak nemu tu ke zero point
4: nak dapat ke kejua ada tau.
5: Oh, nadainya.
4: Dia patuh.
7: Maya selingkuh, bisa medaran eh. Batu seman.
2: Ya,
7: Maya selingkuh, main ketik liangnya. Nampak ada tau nadainya mau saya ku.
5: Tanya ngau Siti Siti lagi ke ban umur 3 tadi namah ke penemu bekawa ngau pengawak lumak tubuh sikok-sikok kita reti bari tok tadi daran dik tengau belumak bala peningat kita nemu andi main ke snipek ngau tubuh ngau pengulih pe megas put kita deh ante bakal ko nadai ulah ngau ora Belanda biar tin tadi dengai-dengai main sengkayu main tu ko selipanya me duduk deh. Hari utai kita ke ngau ora lumak kita dia kita nemu oh aku leh ngau pe kebol aku boleh ngau berbinten teh kenyak deh.
7: Kadang-kadang tu darah tadi darah kita nak kalau meda ambil ke bandi yang main namanya tadi ne. Pick a ballnya tadi nak kalau aku main tau tante ku kak main tau uliah ga aku belajar main tau jadi bu main nama tau uliah ga kita belajar lumak ke baru ni darah
5: betulnya. Wah, kira ke di kumai orang kena jako tundek ja atau peringatan ngam hati deh main orang udah tua leban namanya dua net ya baru adanya yang pokotnya mitnya.
7: Angkat tu angkat tak ia katanya tahu dah rasukan ikan warga emas tu angkat uliah ke tu kini uliah
5: aneh-aneh kemak tu warga emas iyo uliah doa iyo nya tu apa dawa saya kau no
2: kami lagi cergas pun
3: ngenang pickleball nya deh lebuh kami ke berjadi court pickleball kami ngimai opis bulan nak ingat ke bulan berapa kedepnya di Dato Sebastian Ting deh. Ya, ada sejarah pickleball tu berengkah rimiri ko ya. Di Malaysia nya.
5: Ate amai sampai mendak orang nyebutnya main pickleball ngai pula.
7: Oh. Ngai video.
5: Sejarah
7: di video
5: share lah.
7: Iyalah.
5: Ulih lah jadi stiker.
2: Koi.
3: Okey, moyen dolo ni yo lagi.
2: Oh, sabar
5: dok. Guna sejarah harinya tau dia nak main.
2: Nun ku dirintai magang ni tu yo lagi nyebut lah.
3: Ya. Yeah. Nah, game memang sabar dulu.
5: Oh, sedoi ada main nama sedoi ada ke baru ada kemarin. Dia rindu ke main nama Kristi ya, nang igak ya.
9: Aku sebab sesuai main pingpong.
5: Pingpong. Dia tahu deh.
9: Dia tahu main badminton aja me.
5: Okey, ulis tadi patuang kita ge li caoinya minyak patuang. Gede dia tanya ile.
9: Main batu sereman.
5: Ya. Apo? Banyak batu sereman. Mau main baru tu batu sereman. Saya nak udah tu yang nanya nak.
2: Ba US lah patut ada sukan dia ambil ni.
9: Oh, bisa ya main gua juga.
5: Main selingkuh kita dia nak bersabar ya.
9: Oh, bersabar. Selalu main basikal.
5: Oh, main basikal ya.
9: Ja Belanda orang.
5: Oh,
9: udah fun run din.
3: Di ni ba bukit ba kundasang.
4: Nada euro Belanda mau kena sel.
5: Aman, nama kau Belanda mau kena sel. Nama pengawal dia dari dia.
8: Ngambil angin.
9: Selalu dia orang bisa event Belanda, fun run, selalu orang food run, Belanda sampai makai.
5: Oh,
8: ya. Ia kan jadi makanya. Ia Belanda lo makai dengannya. Nah.
9: Belanda dengannya bisa certain station station tidak akan ngetu makai dia dengannya sambung baru Belanda. Nanti kuno lihat kok.
8: Saya nyanyi kita pakai Belanda ni.
5: Aku juga sengak sepot lah bahan yang nama marai wai kalau kenyang.
3: Setidaknya ini ada sebab sumpel acau.
8: Oh,
3: kalau ingat jakonya dia.
8: Oh, tidak
3: dah makaiannya terus mana sumpel acau.
8: Ya.
5: Ini lacau. Apa lacau si buat kedai.
8: Ya. Oh, sudah Melayu madahnya senak ni, senak perut ke sudah.
5: Oh, nanti kita sebuat asai ku ngau bakal run sambil nama kita ke makai tadi dek list. Boleh ngambil pulai bala kami tu lekat dia aja nangkat.
9: Nanti ku ngau pun aku makai dia aja nangkat urup lano baru.
8: Ya.
5: Udah tau kini kita list.
9: Jadi kedinga aku tahun tu kita bisi besukan baru kati boleh DJ berkongsi kemaya hari sukan kita dekat diatur. Engkau bisa sekedak bala peninggal kita berada nemu kemaya hari sukan negara ke dekat diatur kena tahun tau. Kati penemuan YFM Mari Bintulu.
10: Okey, terima kasih mau. Jadi nanti
5: kok why sih kok mau?
10: Bengal tu kan nama aku dah lama kita itu umur, ani enggak nyebut umur. Okey.
5: Anak lalu nyebut umur ni.
10: Anak lalu ya. Okey, kemaya hari sukan negara negara tu diatur. Hari sukan negara tu diatur kena 10 hari bulan 10 tahun 2026. Ke dekat datai lalu ia diatur serentak bak Selampur menua Malaysia. Jadi hari sukan negara Renggat menua Malaysia dekat diatur bak pekarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil serta diurus dengan Jabatan Belia dan Sukan Negara JBSN bergulai dengan Jabatan Belia dan Sukan setiap negeri tau ke menua di Malaysia yang kau wilayah persekutuan. Hari Sukan Negara Megak Barenggat Menua Malaysia dekat diatur mayuh program berengkah hari 9 hari bulan 10 ngagai 10 hari bulan 10 ngau tema tau ke rambai jakok ya teknologi digital ni tu tadinya nantu pedak dan kecerdasan buatan AI antara program mayato baka pelanda atau ke larian Ria Madani berjalai Ria Madani udahnya segmen Malaysia aktif ngau rakan muda aktif rakan digital rakan litar ngau rakan niaga lalu Maya SSN Renggat Menua Malaysia dia menteri besar menua Malaysia yang amat berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim dipelabak ke dekat jadi ke program tu urungnya dalam pukul 7.30 pagi lalu dipelabak ke penyampau bisik 5.3 rakyat 5.3 juta rakyat bak menua juta. Malaysia anggau ngambil bagi bak tiap bengkah lombak ngomain ti disedia ke bak tiap bengkah menua atau ke negeri yang tadi kawal ngau kemaya hari sukan negara diatur. Kita megak boleh medak tau keng lawak page rasmi pejabat belia dan sukan. Dia sida mayuah mantai ke namanya aktiviti ke boleh dipasuk ke kita bakan tik Bintulu tok tadi. Kita tau ngelawak kiat tau ke scan QR ba namanya ambil ke penemu tau keng boleh ke penerang berkawal ngau sukan ke dekat diatur bagi menua Bintulu. Hanya tadi cia hari Bintulu.
5: Ya. Jadi terima kasih angkai Nuan Yon ba Bintulu retinya tadi laban utai to dia tu serentak 10 hari bulan 10 2026 ba menua Malaysia. Nya kita medak penyampau ya. Ya ko dia register tongong ambil pagi 5.3 juta mayanya elak nah. Nanti kita sampai tahu namanya munye ke Yon tadi kita ngagai page rasmi Jabatan Belia dan Sukan nanti di sibu pun ya bisa lalu kita milih nama kini main ke dekat diambil kita mainnya lah deh 10 hari bulan 10 2026 kini pejalai kita tahu Kristi udah tahu
8: nyonya lepak randau kita buat sibu Tolisia Elizabeth gau Kristi nih
2: Awak laban.
5: Nada nama Elizabeth.
2: Oh, Elise.
4: Amat itu.
5: Siapa murah berserangan batin dengan Elizabeth ni?
2: Okay. Salah sebut me.
5: Napa tu salah ya? Nyau okay. Tepatinya
3: mempan suka mulut. Nora salah sebut ada.
2: Iya.
8: Kenolong tu. Sudah silap.
2: Aw. Aw.
8: Dole tulo. Sudah silap.
2: Nyau nyau lepak.
3: Dole kamu. Elizabeth gayo.
2: Aik kopi kita nyau celap. Uji merindang hati kami ke lelaki itu nginjau Christine gau Elis dah ngiga lagu. Aku nyenek ingat kenapa judul lagu kebisik gelas berintainya yo lagu jenis aman. Nama judul
5: ne. Oh, ane yang kira masang kesedah ayak deh
8: lagu
5: Elis.
8: Lagu gelas berintai.
2: Lagu judul nama ne benda aku ingat ke judul lah.
8: Bisa masrat lagu.
2: Eh gelas berintainya lagu jenis aman nama judul ne.
5: Tiga dulu me.
2: Nada berkunci yang ingin orang sibuk nebah aku nanti ingat ke judul lah.
3: Keringtingan nebahnya yo.
5: Oh, kita bermainan dulu
7: nih. Ingat kaku, nyala lagu.
2: Nama lagu ya?
7: Nama mimpi nuan ingat kaku.
2: Bukai, tajak pemandu gelas berintai kau kia lagu.
7: Ya, ya, ya.
5: Rata jugit, rata jugit. Pemah belaya tau. Taju ayahnya leka lagu gelas berintai.
2: kami kucing udah nebahnya meminta kasih kita sibuk. Lalu pesan ke tu juga kayak babang DJ kedek lagi.
3: Ane yang ngaya kedua Elis, kedua Kristi ya.
2: Abang kayak. Dira, kami tu nganti ya.
5: Nada lagunya, na ulil layan na merine hati orang tuai ke ayak-ayak dua dinya Elis Kristi. Nah, lagu kita empo, meh kita bisa playlist na. Okay, kita mengadu lo. Namanya RMT kita.

0: Anjay lagunya na ya. Nada mimpi kagila ino kaya Kristi Elias.
1: Ya. Pengindu nda bagi tajak sungai belah dua ke kia.
0: Kau jako bekenya meati nak tenemu na Kristi. Au.
2: Oh, dia tahu kita dekat ngagai DJ Ary FM Miri. Jadi sekedar bala peningas hari tu kak nemu bak dini hari sukan negara 2026 tu dekat diatur ni teh ke menua neh.
3: Oh, terima kasih siapa ke tanya tau. Merek tanya ngagai aku tau.
2: Kristi.
3: Oh, Kristi ya. Nama bidang dah ambil sedoi belajar tau. Kristi ngau Elis.
2: Aku ngambil degree English.
3: Oh, jadi pengajar English lah dah tadi lah. Sikot dah.
4: Untuk aku ngambil seni kreatif.
3: Oh, seni kreatif lah.
4: Ya.
3: Harap kedua yang muncul kamu dah tadi lah dah. Agak pula yang agak tanyakan sedua dah tahu. Agak.
4: Tahu
3: ke, tahu ke terus ngantik ke kombo aja.
2: Oh, ngantik kombo aja.
0: Kamu udah mutu baju kebaya kan ngos dua.
3: Udah mutu baju kebaya.
0: Jadi kebaya modern.
1: Datai bagombo tertas jahit.
3: Okey, jadi terima kasih ke tanya yang tadi. Jadi sebedau aku nyara utai ke ditanyanya tadi orang ada orang ino tu mayu gitu nyata jadi tu kita semua belak berarti itu siapa orang ke pemadu mayu obvious di Malaysia ino kelah laki ini ngah kepesan tu dulu.
5: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah.

0: kena mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, beperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit boleh ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup diren pun, diri sebilik ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ya, terima kasih Marina Jara, jadi nama tu tadi PSA yang ada nyebut penempat lelaki ngoindo ni kemayu hage atau nitih ke data Reupis Menteri Pengerai orang lelaki atau report dalam tahun 2015 kita lelaki ke obese to yo 15% tidak kino bisa 20.6%. Lalu obesity adamant atau abak perut dah ya ke berway lah sebuah atau di tahun ni
2: ya
1: lelaki di tahun ni dia ke report 38.2 ino 60.2 nya siapa ke tanya ke retinya
3: ada report na guna 2015 dia tahun 2026
1: 2026 yang kanyo mayu hage dia tahu
2: dah baru mai maju kemua ni yo
1: ya
3: ngai nas tu jo na
4: na ni kau kita tadi ya
3: nak yang kaum kita ini okey ke?
1: Jadi itu apa take dia tanya tadi dia apa dini hari Sukan Negara 2026 dekat dia tu orang yang kau balas peninggal bisik hati kak ngau ngambil bagi aku ngena yang di seberainya dulu jadi apa ke terubah tu apa TM pekarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil semua tu 10 hari bulan 10 magang tu peninga ya 7:30 pagi jadi itu peringkat atau ke tikas nasional atau ke kebangsaan di Selangor ba dataran kemerdekaan Shah Alam 8 pagi berengkah di Terengganu nya Mesra Mo ke Masik sama 10 pagi di perlis ba pekarangan Kangar Jaya Mo Kangar 8 pagi berengkah di Negeri Sembilan ba kompleks Belia dan Sukan Negeri Sembilan Parui 8 pagi di Kelantan ba Yon Mall Kota Baharu 7:30 pagi di Kedah Taman Rekreasi Bandar Perdana Sungai Petani 8 pagi lalu di Melaka ba kompleks Belia dan Sukan Negeri Melaka Ayer Kroh ya jadi jam ya 8 pagi lalu ke Sabah Hebat Padang Istiadat Tauran 7:30 pagi. Kalau ngaji padang tu siapa ke belajar den tadi? Kristi ke Elis Elis. Kalau ngaji padang tu non Elis?
4: Jauh. Jauh boleh tahan lah jauh.
1: Oh, berau kalau ke ya.
4: Berau.
3: Nada dia lain aku deh.
4: Nada dia lain.
1: Ni nemuan ke kaisar saya sengau orang. Lalu bak Pulau Pinang, bak kompleks sukan dan rekreasi Jalan Betik Bukit Mertajam pukul 8 pagi Johor Tuan bak Tuanku Mahkota Ismaya Youth Centre Iskandar Puteri 8 pagi lalu bak wilayah Persekutuan Labuan bak kompleks sukan laut antarabangsa Labuan 8 pagi lalu di Perak bak kompleks Belia dan Sukan Negeri Perak Ipoh 8 pagi lalu di Pahang kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang Kuantan 7 pagi lalu di Sarawak ba Dewan Penglima Rentap Betung 7 hari 11 hari bulan 10 di Sarawak aja nak sebakang ngabak menua buka.

0: boleh lah, tak ada ni yo.
1: Ya, aku saya nganti abangnya lama tu nanti 56 minit dah nganti.
2: Tanya nombor nombor kita Kristi, benuang namanya Google gambar kita tiga dom DJ nya mak aku pergi buat bisa aku giga dia nama dia. Si kau kena apa Ryan?
1: Nah, dari kami ngelawat dia lagi bernama Facebook kami. Benda kebelian.
2: Kan nemu mua orang minta kangap yang kau ya.
3: Kalau si kau akan miri apa igatnya, Mayang?
2: Apa igat?
0: Apa Mayang coba?
1: Iya.
0: Baranda urwai coba apa Mayang?
2: Bali Mayang deh darah.
3: Bali Mayangnya apa endonya apa endo? Anak-anak terperasa lah sedang berdiri.
0: Baka orangnya magame ni kau deh Elis ngau Kristi. Agi oleh kedekinya deh mente ya ke bujang subang.
2: Kau ya munyi nyawanya sih kan. Anak yang kakak muteh dah kaya bisa benda cetak nyala yang live aku. Munyi nyawa aja sih kan.
0: Oh kelalu kan yo.
1: Oh nanti nanti kami
4: yang muteh sama kelalu. Masa tau deh.
1: Dengar deh dom.
4: Kamu
1: nanti kita nanti kita tiga jadi lecturer sedua ya. Nyampau sedua kat badu belajar.
0: Aman.
4: Nanti rindang deh.
0: Nanti pukul 9 start pukul 8 sedua ya.
1: Sudah duga-duga.
4: Sudah pas.
1: Pilih kuliah.
2: Ni bonya cetak nyala untuk mu dua ada pulang negara ya.
0: Psycho sedua ya. Psycho ibu sedua nya. Iya. Elis ngal tanya Kristi ya.
1: Sigana ya.
0: Nah, lah nah ibu lah sedua madah ke bekeni gaya poin ini yo.
1: Orang dah kalah poin yo.
0: Aw ati aja men.
3: Nada entah banget di psycho nya nadara. Kak mamat.
2: Entah mamat ya. Nya ni boleh psycho.
1: Nanti bakal cata kenal lang yo. Kira ke calon ngepit surat kabar menyo. Balas kada.
2: Okay, nemu ngemula ke kamera lagi tanya Elis.
1: Okay.
5: Oh, kita boleh baru. Ngagai
2: apa Ryan di Kuching.
5: Ya, apa Ryan di Kuching. Apa Ryan di Kuching. Boleh kita berkongsi kategori nama kebisik diatur maya hari sukan negara tu ilah.
1: Oh, mana?
0: Hari sukut hanya broadcasting salahnya buat apa Ryan.
1: Iya. Ini kan jadi.
0: Aneh dia ajar orang negatif sebagai belajar.
5: Apa Ryan? Apa enggak? Apa Ryan?
2: Apa
5: Ayun? Apa
1: Ayun? Okey, bak kategori ke BCD sedia ke? Enggak opini ke banyu, enggak kita hanya lagi ninga kami atau ke baru muka radio. Jadi kategori ke BCD sedia ke? Ungkup sedak ke udah tua umur atau ke warga mas 60 tahun ke atas. Jadi warga veteran tu 40 nyentuk ke 60 tahun. Rakan muda 13 nyentuk ke 29 tahun. Enggau orang bandar induk enggau anambi amit. Jadi tebal lagi. Nanti kita mendaknya maya hari sukan negara tahun tu. Pengawak ke besi diatur sekedar area ke udah dirintai ke. Di sebut tadi juga. Enya fun run, fun walk. Pembi besi pengawak lumba bersikau. Jadi di benua betuang disedia ke 33 pengkah aktiviti sukan. Enggau program bukai ke disedia ke ungke pengurami HSN. Ringgat Negeri Sarawak ke diatur 3 hari 16 nyentuk ke 18 hari bulan 10 tu di Betung. Nitiah ke penerang hari Safi Menteri yang membiak lumba enggak peman sang orang dagang nya Datuk Garrett Rentap Jabu Wibata. Programnya ilak sidai nagak ke bisi 21,000 ikut. Mencam menyuah ke dekat ngemasuk program ke bisi diatur hari selampur menurut kita Sarawak itu. Jadi program kemuncak ke kira dekat diatur kena ke 17 hari bulan 10. Jadi ke menyuah bengkah program untuk pia menyuah serak rakyat di menurut kita Sarawak itu. Antara ya ke bisi disedia ke megak. Enya main untuk beraban anambia engkau apa indai. Pia megak suka neka untuk sidak ke timpang pendiau OKU engkau suka neka. Warga emas tidak nemulah ni bagi main ke sedia ke ungkup sedaya. Okey, main asal malamak kita munyi ke udah disebut tadi bisa mengkat di main ianya kaki tiga selipar tadi batu seremban sepak raga bulatan main tinting engkau main-main kebukai lah batak tali semuanya bisa magang. Silik tadi pada kita buat foto rasmi Hari Sukan Negara.my. Pulau baru ngagai bala nak di Sibu. Engkau Makcik Lucia. Terima kasih.
2: Oh, kenyaman dia ngagak kau na. Oh, na boleh nganu na lah bandi bisa ngagak kerja rumah retin tadi dah. Oh, terima kasih ya ngagai DJMA Bakuciang. Jadi kepenuhi hari kami tiga namanya pada dalam randau minggu tau ke RMT aku ngelansa bakau ng

0: ramai cakap tau ke tema rasmi kemudian dia kena berengkah hari HSN tu diatur kena tahun 2015 ya. Jadi tahun 2015 ramai cakap ke dikena mainan subak hanya menuju negara bersukan tang mainan ada hashtag nah. Lalu pada 2016 bersama ke arah negara bersukan, 2017 negaraku negara bersukan. Kemudiannya tahun 2018 cergas bersama mainnya berengkah dengan hashtag ianya hashtag HSN 2018. 2019 tema tau keramai Jakob Malaysia Sport Challenge tau ke main 19 ngau tema sebulan Sporting Nation. Jadi 2020 anadai HSN ketika COVID-19. Budanya tahun 2021 bisa hashtag toward Sporting Nation disambut secara online atau ke hybrid mainnya. Lalu 2022 hashtag keluarga Malaysia aktif. Lalu barengat sekolah mega sihat aktif ceria. 2023 hashtag Fit Malaysia. 2014 cergas bersama. 2025 Malaysia aktif. Lalu 2026 kuda dikunci kita bak RMT kita ke Sarito ianya inovasi digital perkasa budaya hidup sehat ya, lebih fokus ngagai teknologi digital AI VR dalam ya. Jadinya ke ngau cara ngelansak berkawa ngau ramai jakok ke dikena berengkah hari 2015 berengkah HSN tu diatur bak menua kita di Malaysia. Terima kasih ke penerang hari kita lima tadi sudah berkunci ngau bala peringat kita yang ambil ke utai ke dikunci tu mengamin oleh mereka penemu ngagai semua kita berkawa ngau hari Sukan Negara 2026 ketinggal lebih kurang sebulan lagi hari dia tu nah. Tumu kita ngatur ranau tu. Oh, okay, MA dukun mulai baru okay. Kedua.
1: Bisi kabar nyawa tadi. Oh, MA ke kia lagu gelas berintainya judul ya pemajian wan lekat di mata. Judul ya yo.
2: Bisa bolehnya dede ayo.
1: Oh, bisi orang beri info tadi yo. Bisi bak sistem.
2: Oh, nya tebah dia MA.
1: Oh, tebah meh udah tu
0: kita. Berinya merempu kita.
1: Kena aku merindang dom Romai Rama you di miri ngau merindang hati kumpul bak kucing
2: nanti nak igat beta meo lagunya nyacon ge
1: lagi ku ngigayo Joni Amanda megai mekerupun ngan jadi gayo ngai kasak ge lagi lagu pemajian anak gua lo uji buka FB kita dah hayan ke ni kita pun live
2: okey
1: udah nih udah dom.
3: Udah lah aku. Aku tu buka ba
1: laban aku tu ngannya dibuka tu. Kalau boleh buka aku.
3: Oh, kejap ah.
1: Okey, FB kita. Nanti udah live lagi baru kita tanyalah. Udah ya neh.
2: Ngunan dia udah kacet kada tadi yo.
1: Aku laban aku meda ba YouTube tu udah tang ba FB. Bisi menawa FB ba konti tu yo.
3: Tapi tu lagi tulis testing tu itu.
1: Testing.
2: Engko tu ayan ke minggu nyen kemarin yo.
1: Gambar-gambar kita aja ya.
3: Gambar-gambar kita nya tapi nya testing nadai papa.
1: Okey. Kira aku dah banyak lagi aku belian ke baru?
3: Ya, udah.
1: Okey. Lagu kena berindang hati kita tiga tu yuh pemajian nuan lekat di mata udah tu kita enggau carta kenyalang.

0: Ya, kita sebuah bertemu Carta Kenyal Langun ke Piasar itu minggu 38 nya ya. Siapa berdoa yang tanya? Insian berdoa insian?
1: Aku berdoa saya. Okey, sekejap. Tak ada masalahnya.
0: Ya, sedua dia berdoa yang yo.
2: Aku berdoa ke yo.
0: Ya.
1: Oh my god.
3: Nama munyi.
0: Nama tak munyi angin tu.
2: Nah,
3: hari ini kena saya dah.
0: Anak gue, aku ngega hari ini bunyi. Hari ini sibu bunyi. Balat nak kesuang.
3: Ini kita coba. Sibu.
0: Oh, Lucia. hari ini sibu katanya. Padam sibu, nanti bunyi angin. Nyembunyi ke duduk bat speedboard, batisi jendela. Oh, Lucia, dah?
3: Speedboard dah.
0: Awak ah.
3: Nanya awak Lucia.
2: Labannya tadi udah tanya, udah berjaya kita ke lelaki dia.
0: Iya. Yeah. Mimi dah ke kena tangkap karan tadi ni yo.
2: Iya. Kuira ke tali karannya sudah tadi ni yo.
0: Awak ah.
2: Atau ini darah hari sibu ni yo. Oh. Ni Kristi yang kajari.
1: Oh, nya.
0: Oh. Benung agai pulau gaya kita tu baik sedar sibu.
1: Benung lepas perias agai pasien kian deh.
0: Ya. MF. Ni ya. Bagi Elis, ni bagi sibu. sibu. Ni bagi.
2: oh, balam main matanya Elis ni pe.
0: Oh, jangka aku sedar empu mixer ni masih problem yo.
2: Ya.
0: Ya, cuma matanya.
3: Tadi mana?
0: Elis. Oh, ya ke sepiaknya Kristi.
3: Nula. Nula menjaga kau guys doa dia.
0: Ya, so
1: nah, bahasa isyarat bunga ya. bunga roh sebab denya nya besai mainnya.
0: Ya.
1: Kristi. Mana lah bunganya Kristi? Au.
0: Nah, boleh nyawa
3: boleh nyawa.
0: Bisa penanggal ba si dan pun mixer di kondi awak.
1: Okay, nang awak ka kita terus ngau pemutus gane.
0: Bisa 12 pemikir kita yang ke minggunya kemari, minggu special kita ingin tu ulang tahun ke-6 Carta Kenyalang. Nyeru bapa gangin tu hari Malaysia kita berengkah ngau pemutus untuk minggunya kemari, minggu ke-37.
3: Lagi berenang sedua ya.
4: Kita ngangai kami buat pantai, kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
0: Aku andal mai laban sari tu kejap si 2 kejutan.
3: Perine yo.
2: Rugi nani. Aku mengantai nama berita ngan.
3: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
2: Awak.
1: Tu ke ni. Ana minta undur empau.
2: Bisa bala tu minta. Tu ke ni awak.
5: Sama pagi meh.
6: Awak jadi kira ke duit te bocornya kira bisa orang pom.
4: Ke kita. Sirap nor.
7: Carta Kenyalang tahu di pada ba Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami. Carta Kenyalang.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus sudah ditemu Carta Kenyalang minggu ini kemari. Ya, okey.
3: Boleh dengar kami MA?
2: Oh, dah datang bawa penyangkai. Nak dan teman sari buat lagi kita ni.
4: Yang tak ada ketulahannya, yo.
2: Asal nebah lagu, dia nebah lagu tadi, yo.
4: Sebenarnya kita nyebut ke... Laban minggu ini kemarin kita berumban ngejam deh. Sampai gak sempat terima kasih ke ngagai balas penaja-penaja atau ke orang ke sponsor kita catakan jalan spesial minggu ini kemarin ya. Tang tangguh pengawal orang ke ngepis orang banyak di kena di dulu gini yo.
2: Betul. Oh, nyebut dulu lah penduduk ya.
4: Ya.
3: Ah, nasi kemerah kena gagak
2: kau na. Oh, sedua yang macam tahu meh.
4: Oh, neng neng agak derena nemu kura-kura dalam perahu.
2: Iya.
4: Baca deh ya, minta aja apa megai trofi ya.
3: Oh, tang saja pihak yang ada bercura aku ni reti tenang ngepiat mina bapa penduduk ke penudi sekali hari 12 ikut balap pemakit minggu nyin kemarin. Nah,
4: ya, ngepiat. Nak pansut hari nak kena kuarantin.
3: Oh, nak kena kuarantin. Mina bapa penduduk ke penudi lah.
2: Nih, ngepiat tetang ngepiat.
4: Ya.
3: Ngai nyadi ngepiat ngau tanya ngau nak ngepiat kat sebaka kena yuan. Ngepit ya lu kurin tanya nya lu di kurintin tu nak kurintin
4: belak maneh magang 12 iko sida minggu ni kemarin belak belak maneh magang ada jauh ga poin ada nya tu sehati ga in ke yo ngai nentu ke sapa juara lu mendua ngap penuh-penuh ke buka ini yo
3: atang teja pia juara ba kenawin edo tau terima kasih ya. Aau, bapa penduduk ke 12 saya nak kembali Fizi hari sibu ngemai lagu Nuan Bujang. Nanti kita mendak minggunya kemarin ya. Bapa penduduk ke 11 Denny Gira hari tatau ngemai lagu Indai ngari ke Bintulu. Udahnya Jimmy Isut hari Bintulu Mega ngari ke YFM Bintulu ngemai lagu Melikai Pengurindo. Udahnya bapa penduduk ke 9 kembali hari Miri ngari ke YFM Miri. Mai lagu Singkang, bab penduduk ke Lumur 8, Aloysius, Ari Kuciang, Ari ke Kuciang. Mai lagu ngarap ke Nuanika Pulai, udahnya Cecilia Inci, Ari Limang. Ngari ke YFM Limang Mega, mai lagu Seminak Kelulo. Bab penduduk ke Lumur 6, Aaron Roni, Ari Sriaman, ngari ke Sriaman Mega. Mai lagu Medan Belalai, bab penduduk ke 5, Awang Muhammad Faiz. Ari Miri, mai lagu Reta Berga, ngari ke YFM Miri. Udahnya Heslovia, Edeli Veni, Hiskia, Ari Limbang, ngari ke YFM Limbang. Mai lagu Ati Nuan Ati Aku. Mbak penduduk ke Lumur 3, Frederick Manggi, Ari Sri Aman, ngari ke YFM Sri Aman. Mai lagu Tungkat Semengat, mbak penduduk ke Lumur 2, bantai dulu midonya, Mayang. Oh. Ya. Zoomnya MA pengawak deh mesti dengan zoomnya. Ya kan kami sampai sewa sih kena ngesau sari tau. Inya MSA Jeburi hari sibu ngari ke YFM sibu ngemai lagu Simpet nak bertampung ngau juara kita nyerumak ngau catak nyalang special ke 6 2026 inya Petrina Suliang hari Kuciang ngari ke Kuciang ngemai lagu tajak nakak tau. Nyak pemutus kita, pemutus hakim nak boleh dibantai. Terima kasih kakak NK Yunggai.
2: Iya. Aku meda Kristi Batibi kita, bakal ke meda Lucia 25 tahun yang lalu.
3: Nah, dah isu bana dek merah nang kenyak dah. Nyak ati dah jawabnya. Nang meda muako dah semua. Perasaan dia aja, nak Kristi. Dia tahu sudah Kristi luru buang kami sebab berkata yang nari terkena narir.
2: Ya. Seminggu lagi bau bau bau racun buat nih sama yang
3: kagak buat. Nak tahu bakso nak kau dah.
2: Kayak mesti dah depan basnya cuma buat nyium bau buat.
4: Nama Rodan mau bekaran ni oh.
2: Ya, chemical kelihatan siap dia tu nyak kira ke mudah gila lah.
3: Nah, okay, buat kita lah raya subhan, kau dah dia tahu mau kau.
2: Ya.
4: Hormon yang dah tua
2: ini. Ya.
3: Dia tahu dia darah.
2: Kategori veteran dah.
4: Okey, jadi pulai ngagai sekali lagi mereka terima kasih ngagai bala penaja kita lagi Sibu nyebut dia ke merek sponsor Resibu pihak Megari Sriaman, aku nyebut dia ke merek sponsor Remiri. Jadi Siti trofi pulang ngagai siapa nama yang darah Rilimbang dom boleh boka ke pemadu mana?
0: Eslovia.
4: Eslovia ya. Jadi tanya ngagai nuan. Lalu kelimpernya mega bisa duit agai trofi ke di sponsor Remiri nombor 4 ngau nombor 5 ya. Jadi retinya Eslovia nya bisa terima duit trofinya dom ya nombor 4 ngau boka ke pemadu mana? Lalu siti agai trofi pulang ngagai Awang Muhammad, Awang Muhammad Faiz dari Miri ya. Jadi Sibu kenal dulu siapa ke merek sponsor. Merek terima kasih mah ngagai orang ke merek sponsor ngagai catat kenyalan spesial.
3: Ya, jadi pak carta kenyalan spesial ke 6/2026 tu. Merek terima kasih ngagai yang berhormat Tuan Anyi Anak Jana, enya kaban kunci negeri CTN 49 Ngemeh. Ya ku dah merek mata duit ke penyampa RM500 ba pekit sike kita minggu ni kemare ya. Jadi ke nombor 1 bala peninggal ngambil tetu terang nerima duit ke penyampa RM250. Nombor 2 RM150 lalu nombor 3 nerima RM100 ya. Terima kasih sekali lagi ngagai yang berhormat Tuan Anyi Anajana.
4: Okey, kita ke Sriaman. Sriaman mayu mayu ngiga penaja ga.
1: Okey, jadi terima kasih dengan Mr. Bana lepiam ga ya ke pemandu ya besar kita ya mari besar terima kasih angkai duit company ke udah sponsor carta kenyalang special kita minggu nyen kemarin ne. Jadi ya kecoba ya orang ke sponsor trofi kita juara udahnya naib juara ngau ya ketuliah ke penduduk nomor 3 ianya company ke dikumai DKNZ Maju Enterprise atau company ke nyedia ke mayuh macam service tu jadi company tu balu bantu tu tadi Mr. Bana ngau peningan mayuh jadi ia keduanya tadi ianya company ia ke dimpu Siko Indo Dara kita hari bagi menua Sri Aman itu tang dia tu ngetap ke peniaw dimpu di Kuching ianya Avenue Shalom Enterprise Sisters Art and Craft. Jadi perkhidmatan saya dah topan main rumah mega. Ya mau ngagai craft tangan lah. Nanti kita ke nama tu ngagak tempahan craft tangan. Baka gift. Udah nyak tadi burek, manik lom, resin. Jadi saya dah tu tadi bisa nyedia ke perkhidmatan ya ke bakanya. Jadi ya ke disponsor ya tu tadi kebenar ya. Ya nyak resin. Resin lah kati ku nyebutnya banyak craft tangan ke baru baku resin tu tadi Mr. Bana. Lalu terima kasih mega laban yang bisa nyedia ke kelimpah ri ke nyedia ke resin ya ke penuduk nombor 2 dan nombor 3 ya mega bisa mereka kita si kira baka give lah kitchen ngagai semua DJ ke gawa minggunya kemarin. Jadi terima kasih mayu-mayu ngagai nuan tu Puan Angela ne Puan Angela awal.
4: Dah kirim ke nuannya Nora.
1: Agak bak kucing, tanya tadi agak bak kucing.
3: Nah, nak sabar nggak mendarik sienya.
4: Kan angkian yang mencatatnya lah. Ya. Namanya bisa tulis nama dari rempo dah.
3: Kata tiang ke bak tanya bak biak deh, bedoyan.
1: Ya. Utai kemana ya buku nanti darah si ke logo si ke nya mah, ya ke dibaik kengkia deh.
3: Ya, kena ngesau deh.
1: Kitchen, ya.
4: Aku nengah nyebut nama yang ke sponsor trofi bokap ke pemadu mana hanya ya, Alistair J tak ke disebut AJ ko ya. Terima kasih lagi. Terima kasih angge semua orang ku dah gerah hati gerah nama tu murah hati gerah jari mah udah sponsor cetak nyalang spesial kita kita minggu yang kemarin Tuhan aja mulai malas pemanah budi sidane yo.
0: Iya.
3: Amin. Harap ke mayu age orang ke sponsor baru.
4: Mayu age ga jerki sidaya udah tu ila deh.
1: Iya.
4: Okey, jadi berengkah ke kita ngau cerita kenyalang hari miri siko pengarih ke tengah hari itu. Okey. Tapi ya laban ke terubah ngau cerita kenyalang minta nombor 2 nombor 3 bakenya.
0: Okey. Miri siko ne yo Limbang yo. Yeah.
5: Limbang tu ni tiga siko lo belum datai tu. Nak penyadi lagi.
2: Okay, di Bintulu, Yun.
1: Bisa siko Indodara.
4: Udah datai doam. Doam ga.
1: Udah.
2: Okay.
4: Dan natau ngalih ngaget tim doikonya ngaget si dampak de syarat mesti yeah. kami tiga ada.
3: Kok Yunnya pejalan caranya. Okay. Kumaya baru ada kemarin Yunnya.
2: Yun dah boleh macam-macam lah nak belajar bak menua kami itu.
3: Jaga nah. Nyamaya
2: kecil. Enggak ke di lalai anak ya.
4: Okay, bintulu siko.
2: Okay, bintulu siko yon.
1: Siko.
4: Sibo dah.
2: Oh.
4: Sibo tau pikir aku antek nada. Tadi iko nyama sebelagu laban.
3: Betul.
4: Yeah. Sige.
2: Yeah. Atur
4: cetaknya.
2: Doa dia.
4: Atur cetaknya lang suba ada.
2: Ya.
4: Orang keterubah ngacetaknya lang mesti nge belagu ba.
3: Nah
2: tak buaya ngop ngawak tante
3: dia
2: buaya
3: mesti
4: belagu. Sebab
2: mesti
4: dua ya. Udah gato minggu ke penuh di dua ya ba ATM si bo ya.
2: Mesti kami si pengingat ni yo.
4: Ama.
2: Kena merindang hati abah.
4: Kira-kira ikomeh hari si bo sari tu.
2: Ya.
1: Insian
2: Suraman Sen.
1: Engkau kerja tu apa yang bisa tu Matthew tangku ngarap ke sidak ke dia di Sriaman itu tahun ni ke konti dalam kadang kita ke mulai bah program cetak nyalang tu neh awak tak japi aku mungkin merangsang engkau ngai ni ke konti tahu kat telefon ke baku sorapan 3 3254 3 6 ya harus telefon ke distia ke kami bah Sriaman itu kita ke dekat belagu bah cetak nyalang hari ke Sriaman sari tu neh
2: ya bah kucing tenitih ke janji hingga semaya keempai balang tu semaya hari tahun 2021 sebab nanti jadinya di awal
1: bisa empai balang semaya
2: lama-lama semaya 2021 bukan nama lepas balas sudah tu lepas kita ke bertemu lepas kita ke bertunga sudah nunga speaker
5: ramai kan ya
2: lalu semua akan memasang anang guai kakungan jadi kita berbual pegangkian gagak ke hari bulan ok ilah aku memasang sana ya aku mada hari 2021 keliak. Alu empai datai. Ya sidak ya main ngai pula gaya baru saya sibuk tu.
4: Ini tu. Sibuk baru tu ya. Pendek yang lapan tu
2: ya. Bisa tak salah juk minyak ini Lucia.
1: Tengah madah ke?
2: Naman sen?
1: Pian bisa semaya nak pala. Lu jai utanya lah.
5: Letak sebuat utainya.
1: Ini tahu.
5: Letak sebuat semaya balayangnya. Baik.
2: Okay, sebenarnya basic video hari pemenang kita champion CK special ungkap ya minggu ni kemarin. Enggak peluang temu gayu kira kemarin. Saya terima kasih yang genuan kau dah jadi penerbit CK special kita yang lima ulang tahun ke 6 enggak hari Malaysia minggu ni kemarin nih. Enggak bala-bala tim kita ikat sama ngadu CK minggu ni kemarin. Jadi kita sama berarti ke tu kira ke video panda hari pemenang kita minggu ni kemarin inya Petrina Sulang. Ia dia tu benung ba menua semenanjung Malaysia dia sempat yang ngadu ke kita video kita sama ngemata ke tu dulu.
6: Hello, aku Petrina asal KK Wong Serato ngari ke konti YFM Kuching. Aku

0: lembaga ngagai peserta-peserta bukai di cukup hebat megap. Udahnya, aku berterima kasih ngagai bala kami semilia kelebih hagi ngagai apa yang kau indahiku, ti selalu nyukung aku. Ngagai bala peninga, ngarap ke kita terus nyukung program Carta Kenyalang tu, engkau terus nyukung stesen radio YFM, nyuluk mimpi bintang pegari.
1: Celap hati mendak video yo yo.
2: Ya, ngasah oh, ke bandar raja kan ni nyokas kuah baros ni yo.
1: Iya. Okay, terima kasih ngagai Petrina. Engkau hari ini dunia dunia.
2: Oh, mana?
1: Mana sih tu? Hari ini bunyinya lah.
3: Halo lagu boleh dia.
1: Bukai kunya, bukai kucing.
2: Aku tukang klik tempat jari tadi yo nyo tanya.
1: Au ah.
4: Bantu punya kelata.
1: Udah mana-mana kita ke serius.
4: Sabar aku mendam punya kelata.
1: Aku gay ke betul. Kita
4: sebuat ada kode bai lata ya.
1: Au aku gay ke betul. Minta kinsel lama.
4: Ya.
1: Hakai.
4: Nama ya lata lah bau dia mendak video.
2: Sapa dulu dah.
1: Okay, nya mari terima kasih guys apa yang kau indai apet kala berbendar nganjung anak kita biar mega nulung anak ya ngadu ke video je deh. Oh. Okay. Nya ya.
2: Padolo bintolo ke sibo.
4: Bintolo dulu. Bintolo. Nama sibo tu ngapa pakai dua ada memang. Setuju ya deh.
1: Enggak.
4: Udah anggap pala suai tadi.
3: Malai. Udah sebuat dua tadi.
4: Au pesenuai.
3: Udah sebuat.
4: Ketawa dua ada merinsa gawa minggu baru nyantai macam baru kita.
2: Mangan harap ke kabang sekali. Napa tuan? Bisa 900.
4: Kami kalau kroke ini aku udah meow udah ninga.
2: Eh 900 lebih orang ninga ninga semayanya deh. Napa tuan pula?
1: Iya.
4: Okey lah ngau pakai dua meow kita aja lagu lah kaya.
1: Okey. Gen one tu Yun di pintu lu Yun.
4: Okey. Nunggu lah aku ngalih ke kamera dulu. Nyak ya. Ni tu. Bisik pun tak?
1: Dia nak bagi aku Iwan. Aku jauh mbah hintu kita.
4: Okey, bisik pun tak?
1: Nyak ya, sudah bertanya.
4: Induk darah dari Bintu dulu. Okey, hello.
5: Hello.
4: Okey, siapa nama?
5: Felicia Yusuf, Ana James.
4: Felicia.
1: Felicia, ne?
4: Nama lagu sari tu?
5: Begedik Tang Sayang.
4: Begedit ya, begedit tang saya ulih tarik nganuan ngena bukannya aku pun coba ya. Okay, kita sama ninga ke senanyi hari Bintulu begedit tang saya.

0: Okey. Ya, ya tadi hari Bintu lo Felicia.
1: Siapa main lagunya Felicia?
2: Florence Law.
1: Florence Law nih. Oh, kita rubah enggak cerita kenyalang? Oke, steady nyawa. Tajam sih kesal nih.
0: Kesal tuh dah.
3: Pom berapa ada itu Felicia?
0: Pom berapa?
3: Pom berapa ada itu? Pom 2. Pom 2 ada ini sekolah.
2: Ba SMK Bangga Bintulu.
3: Oh, SMK Bangga Bintulu. Oh, ila nike baru ga ambek berani-berani agak kau.
1: Iya.
0: Okey.
3: Okey, ada siko aja nih Yon.
0: Oh, siko aja.
3: Ari Bintulu.
1: Okey, terima kasih Felicia. Oh, engkau nak kau lihat yang ngatai ke lagunya tadi, lagu Begadi Itang Sayau, keterubah yang kau kita sike, bisik ke Sal Mimit, Mayaya ke ngalun ke OOO nya tadi pun lagi dikontrol ya nih.
3: Udeng nyadi yang NK yang ngay na
1: ya. Nyadi Crispin Fowler.
3: Crispin Fowler, oke. Aba, 3-4.
1: Iya, aba terubah nam lagu tadi Felicia, betul, nadi itu nanggol tang nuan ke kontrol, ba udah nuan ke chorus tadi, bisik berupai ke Sal. Udah nyak menyenuan kemai o yang tadi nak tu natural bunyi yang bunyi ke di pansal deh. Oh, yang bunyi kita ikut jadi tazian. Bunyi tazian kena. Beberto ya, boleh ada mimik lah tang. Terima kasih lah bantuan branding uji Felicia. Nyajak.
0: Okey,
3: terima kasih ya udah nyari juri.
1: Kesal juga juri.
3: Kita keminggu tau.
1: Ngagai nuan tu di Limbang dem?
3: Mire yo.
1: Ada
3: standby Mire itu. Berana dulu enggak pengarir Mire itu deh.
1: Nunggu ai kungi gak lo ni.
3: Okey, wis sudah medayo.
1: Okey, nya ya.
3: Kita berkelalang rebujang tu dulu deh.
0: Sapa tu?
3: Oleh madah nya Reino nanya. Udah madah ke dalam bodoh lah. Ino dara.
0: Sapa tu Jang? Sapa nama Jang?
4: Halo, selamat malam DJ. Nama aku nama aku Grayson lah. Grayson. Ya,
0: Grayson. Kalau ngau sebenarnya tu Grayson.
4: Nari kalah tu kali pertama.
0: Awalnya
4: keterubah. Ya, keterubah ya.
0: Tadi ya, mana wanulia nama tu tadi berani dan ikut ngekonti na. Lagu nama baik nuan Grayson.
4: Aku main lagu lama dari Ernesto Kalum. Biar ajak meh.
3: Biar ajak meh na.
4: Biar ajak meh.
3: Tu hari bintu baru.
0: Asal hari berani tu.
4: Sehari. Ngep ke pendak Aris Rehman meh
3: Aris Rehman.
0: Bapak Taharang. Oke, siapa ngari kene nuan to Grayson?
4: Ngari kemiri meh. Ngari
0: kemiri. Mampiak ka.
3: Hati ada lekat bemiri bah.
4: Tampun aja ya.
3: Terima kasih megang. Laban oleh Limpang Sarito. Sarito sigi nak gawa.
4: Nadai, boleh setengah hari lah.
3: Setengah hari aja. Ya. Oh, terima kasih. Sanggup Limpang mah. Ketegal carta kenyalang tu dah.
0: Ngari kemiri kan orang Grayson tenuan juara minggu nyela. Aku pun ngau no nyadi juara deh.
4: Oh ya.
0: Kan kau ras manggeng.
4: Oh betul.
3: Ya, ya kebenar ya tu gawa bas site re company telefon tu kita ka laju wage kita line telefon tang ni ga Grayson deh lah deh. Bah berdiri nan belagu.
4: Berdiri.
3: Kesah ka mama ngelaban sida bintulu ngelaban ora bukai mah lagi dah. Okey.
4: Jadi toleh pedak.
3: Ya? Oleh. Okey. 3, 2, 1.

0: sea.
1: Ya, terima kasih Grayson.
0: Ya, sama-sama.
1: Kira kena di NK yo ngai na lama
2: tengah rete
1: yo
2: yo. Okay yo.
1: Jadi suah ngau belagu lama tama dek.
0: Kroke berumah.
1: Kroke berumah. Bepekian nak kalah.
0: Bepekian nak kalah. Kalah suba lah maya gi sekolah nyajak meh sekali nya.
1: Bisa nunggu.
3: Pengingat maya sekolah.
0: Anak dai. Cikirin waktu aja.
1: Kira lagu biar aja mehnya. Kira ke suah ada baik nuan.
0: Suah.
1: Kira nya dia asik nuan. Feeling nuan bisa pada aku deh. Artikulasi nan mana bok nama tu lontaran suara nuan pan mana aku suka mana ya.
3: Nyari jurik dan po dia no. Oh nak sih now.
1: Hashtag aku suka. Uji nanya Nora deh. Bukannya gaya dengan aku mula-mula pejamat ada aku mai ku. Enas to kalau mula
3: mana menyawa po Grayson deh mesti kita nuai lah ngari kesiamana ob lagu bamiri tapi nuan ngari kesiamane lah
0: makanya apa dua wakil
1: udah maya bukai lah kau yang maya mulai gawai lah nanti nuan lagu besriaman ni ke studio besriaman ngari kemiri kau ya
0: jalan. Udah jangan.
1: Terima kasih oleh Limpang. Oke, yo sudah mirip. Nanti kita bala juri awam baluwa deh. Nanti kita rindok ke Grayson Type 10 ha, poin hari juri awam.
2: Bintulu dah Grayson di Miri. Oke, bintulu jadi Felicia. Ke dia tu punya kucing laban ke bedah ayam. Nada salam ke. Siapa meminjam tu?
1: Aku nak sabar kan ingatnya.
2: Hari sibunya yo.
1: Elis ngau
3: hari si boleh ya kami bisa tiga ikau lagi-lagi kita milih aku nak ngetan ke sedua ya siapa okay. Nadai tanya lagi nadai pengari ngamai lah. Oh, tajak pihak anda nak percaya aku sedua ya udah boleh vokal ke pemadu mana dia bak Sabah nah.
2: Ya.
3: Elis lah udah selalu boleh orang Sabah cara yang pakai mic pun dah ditemu kita ya nah.
2: Juara bak peringkat blok asramanya okay you ya.
3: Peringkat bila mana blok satu piala yang
2: okay, sebelum lagu, at least talk.

0: Lady Soga ke Soga Daddy?
1: No.
0: Okay, dia ada si dah banyak sikit ngasuh dia kesal nama macam.
1: Oh, nebas tak.
2: Dia kesal lah, man. Anak kesal.
0: Taruh dia jadi DJ. Dia tanya dia pagi.
3: Okay, dah. Okay. Tak ada Christy ke?
1: Christy dulu.
0: Ya, udah kena baju kebembayangnya. Kermai ke saya kena pembesar baju.
3: Udah agak mungkin namanya. Mungkin kalau ngasuh angka.
0: Okay, dia sedia lah.

0: Ya, sanggup aku ne tanya Christy.
1: Oh, sanggup.
0: Kau mahirana sanggup, kau rasa belaka-belaka.
2: Christy ke belajar bahasa Poltech di Malaysia ne?
1: Oh, iya.
2: Ngambil bidang seni?
1: Inggris.
2: Inggris, okay. No wonder lah bila nuan berlagu tadi, you are more to English
1: speaking
2: sounds.
1: London.
3: speaking London.
0: Tawa dengan sound tu ya. Betul atau kau yang tadi? Malayau.
1: Betul.
0: Boleh guna lah.
1: Boleh kena.
2: Laban ba first verse, verse nuan tadi, agi Iban. When you come to second verse, then you start to...
1: Speaking London.
2: Yeah, speaking.
1: Speaking London. Mersis,
2: mersis. Yeah. So
3: nama ke kategorinya kena ke NK yang ngai minggu yang kemarin. Bisa ga tahu mana caranya ba lagu
2: ya ya ya.
3: Bekas sidak masterpiece lagu ni ke koya ke arinya.
2: Yo. Bisa yang nyebut istilahnya deh.
3: Oh istilahnya.
2: Bekas sidak endon ke kena leka jaku cantik jadi cantiknya deh.
3: Ya lagu sangat bagus. Dan sanggup aku tu nak boleh ke ada sebuah kenanya.
2: Oh, laban ya bahas second verse tadi ya lalu ngagai menua London Dian. So please be careful.
4: Mata yang nyebut maca.
2: Ya.
0: Malah diurai mai mana meyang.
3: Tapi tapi puji pun ngagai nuan Christy lah bahas sanggup bermain lagu sanggup aku nya dah. Rindang 1.1K orang tadi.
0: Mayu mah
3: orang muda Christy.
2: Ya. Ba YouTube lah bakul boleh monitor YouTube 300 iko dia tu.
0: Kada yang ngeluai arenya.
3: Bisa orang nanya yo kira ba aba unde ba YouTube oleh kira kena kesedaknya hanya peranan wan dia nya yo.
2: Ambil sekali yo lah kita ngambil yang total ya.
3: Kira oleh yang menya ngage balas tidak kena nya ba aba Facebook tadi. Okey dia tahu Gintir Elise dia tahu.
2: Elis lagi ke munyi rasa bahaya tu lagu ni.
0: Ngamai ke tampak ke pembendangan tu sepiak
3: munyi.
2: Ah munyi rasa bah tu lagi munyi stesi.
3: Nur Kristinya dia sabar ke nak belajarnya. Nur mau belajar Kristi.
0: Kristi ba Kuala Lumpur.
3: Oh Kuala Lumpur.
1: Melayu tu lagi.
3: Oh sabar.
2: Tu sabar.
1: Oh,
2: tak
1: sabah
4: tadi ni.
2: Ya.
4: Tak, boleh bah tu.
2: Boleh bah.
3: Boleh bah.
0: Boleh
3: bah.
0: Okey, jauh dua pia.
4: Mungkin manda tu.
2: Lagu, lagu apa bah?
1: Lagu tua ditemu ke petara Riram Les Walter. Kita mesti tahu. Lama ni kapit.
0: Oh, ya orang kapit deh. Sapa orang kapit pula.
3: Sapa orang kapit ke.
0: Ane malu menteri deh.
4: Tu mesti tu peminat Ramles tu nak. Udah ngundi Ramles ke?
1: Ramles spare rumah.
4: Udah Elis?
0: Oh, spare rumah ya.
3: Spare bilik ya.
1: Salah.
0: Udah ngundi ya, ada by SCSJ ngundi ya, ambil popular.
1: Ngundi. Kita mesti support loker.
2: Betul.
0: Loker mah, geng. Saya dah di mayang.
1: Oh my god.
2: Elis kau Christine tu sebab kabar dansa badi aneh jari tu dia pedang ke kena mikrofon kena namanya trofi
3: lagi patah tanda
2: enggak ke bintang yang nutuk hidung gitu.
0: Sekali orang buka ngamai pedak nyu deh no dan nak guna gamanya.
2: Okey Elis.
0: Okey. Monggo out. Kakak deh ngadu ke lagu dulu.
4: Lagu tua di tentara Elis.
1: Sorry pada peminat nanti suara nanti berapa?
0: Esensif minat.
3: Ngari ke siapa? Ngari ke siapa noy Elis? Ngari ke si Boga?
0: Ngari ke siapa? Asyati deh.
1: Ngari ke nama tu?
0: Ngari ke stesen ni nuan?
3: Ya kepada bisa pengari Sri Aman kunci yang nade pengari
1: tu.
2: Si Bula. Aku udah bisa yo.
3: Udah bisa yo.
0: Tinggal duran ulek kita ikut cara lu. Udah bisa aku ya.
2: Enggak ibu sudah kristin.
4: Ngari ke aku ke Elis. Ngari ke si Aman ke Nuan Elis.
3: Ngari ke si Aman. Aku nuka tinggi deh tau. Mereka
0: kita nah.
3: Sri Aman. Berengkat dia mah. Ngeda. Ngeda.

0: Sampai ke jari.
1: Nama meh makcik temu tau orang dah habis berlagu.
2: Sama ngacau. New call game of
1: this one. Cik, cik. Ya,
0: sampai leh.
1: Sengaja.
0: Dah ada laban aku.
1: Aduh, sakit jantung kita.
0: Sakit jantung lah.
2: Nyanyi Chris dan Paula, yo.
1: Okay. Okay lah, aku serius so. Fuh, nada gila tak. Siapa nama tadi anak?
3: Alice.
1: Oh, Alice. Nya nama temunya itu baru dah.
0: Betimba nyawa saya dah macet dah.
1: Padam macet. Padam macet. Hari ini bunyi tu apa?
0: Ya, nak temunya di ini.
1: FB bunyinya. Kita ada padam. Aku nak ada muka FB.
0: Nak ada kami muka
2: Facebook. Mana? Enggak sih dah yang enggak sih dah kena PC dan main ke lagunya yo.
0: Nak ada.
1: Aku nak gua aku ngejengi gak hari ini punca tu nih. Nah. Oh, bunyi video. Hari kumpu pada hari itu. Mati kita ini.
4: Mungkin yang orang penyalah orang aku.
0: Ya, Mel. Kaya aku
4: maya kami. Kenapa penyalah orang?
0: Menapisi lah kami belagu.
5: Lu sibuk.
1: Bukai. Kan FB bak konti nolah dia buka. Nama toki penyawa dah. Bukai aku lah. Udah padamku.
5: Ica.
1: Bah lah.
4: Aku dulu. Aku tengah dengan saya FB tadi tau.
0: Madang kami baru ambil lalu kita ni Yuan.
5: Aau
0: jai mau mesti pos hari tu.
1: Ah, dia mesti bunyi dah. Aau delay tu. Nangga mak. Alice tadi ni.
0: Ya, Alice. Komen dulu.
1: Laban Nuan tu ke bandar ya kang uji mai Melbourne ko kita karaoke. Ngau nak uliah Nuan kang uji ngubah lagunya ngagai version lelaki tang hari segi nyawa tadi laban kelalu baruahnya Alice. Dino leh ngangkat kenyawa-nyawanya tinggi lagi pelabakku manah didingal lah laban ya terlalu tendur
2: terlalu berhati-hati ini yo
1: ya terlalu berjujimat labannya terlalu menjaga hati remles walter kaki ni nak ya kebuah ya pelabakku engkau ya kang uji mai Melbourne tang nyak tadi mimin lagi tiun ya baru ya cun
2: agi degalau-galau ya sebenarnya ya bisa ton suara agak elis tadi engkau ya agi malu-malu ngabalabang
1: betul tambah lagi ya damda abang-abang tiga ikut live buka ni nak kesal hati kuakulah
2: tau kala asai ke medagama
0: kenyet medagama te tadi nya ini gua jadi belagu no
1: okey
0: si kau dah get nah
1: hari sibuk ya
0: oh ya
1: okey
0: selamat ngale hari mel
5: selamat ngale hari
0: oh siapa nama
5: Mili
0: Mili hari ini nuan tadi
5: kepada nal ya aku hari kenamit dan dia bak sibuk
0: dia bak sibuk nah
2: oh kau mai kau Mili
5: okey
1: kini spell yang nama dia Mili
5: M I L L Y
1: okay, M I
0: L L Y.
1: Ada apa L?
0: Kau mai korek nawe, ngai kau mai sebun.
2: Ngarai ke siapa Mili?
0: Sikit sibo ya. Si udah janji kami minggu ini.
1: Okay, lagu di bawah nuan Mili.
5: Penawar penghidup puang dari Melissa Francis.
0: Selalu ngau sikit tak kena kalah mel.
5: Nak kalah. Terubah.
0: Siapa ngasuh dek kita tadi deh?
5: Apaiku?
0: Apa deh? Sikit dengar sikit.
5: Ya.
0: Oh, belagu ba luar nada ba sekolah ke semua.
5: Ba sekolah bisi maya sekolah rendah sebab.
0: Ulama nya udah nah. Oh, senang awak.
1: Iya dah undang rati.
0: No, ngene ama lama kan dia tanya udah ba puam nah.
5: Pempat.
1: Oh, ana pesati mai macam.
5: SMK Lanang.
0: SMK Lanang.
1: Lagu nama baik tadi?
5: Penama penghidup puang.
1: Oh, no, okay.
0: Okay ba.

0: Wow, dah ambil lakonnya milih. Oh, aku ngantai bertanak tadi. Jadi lelak direkum tanak. Tengku merah nak nuju aku. Nanti reti sekarang. Okay, terima kasih Mili. Nah, jerak dia datang kita ilau.
1: Maya, Maya band boy kami muziknya Lucia. Warning dulu kami out.
2: Teman kenyit.
1: Oh, terkenyit abang ba kucing tu.
0: Biasalah.
2: Bisa hari tu bisa hari bengau dah pulai tu lah.
1: Ya. Yeah.
0: Waga gol gawak. Kenyak main ada nada tengah sut kenyit.
1: Bengau siti yo siti agenyo bepula surat jantung gasah yeah, sibu.
2: Miun si kenyit kenyak.
0: Gerah na urat jantung deh. Ni bepula sih.
1: Okey, steady Mili. Ni Mili tadi ni.
2: Siapa ngomen na dom ngomen na.
1: Dom. Ah, ramai ramai kita.
3: Aku ngomen pia. Jadi Mili tu mana suara Mili tu? Mau tari sida ke bukai tadi. Mili tu te kumre mereka ya besai. Jadi aku ada komen suara ya segimana nanti uliah. Udah tu perlu nama tonggau rak ruke kau pikir kini. Ambil ke suara adanya nama tu boleh dibelajar kaki suara hari ini nama tu suara
2: ngan saya bakat
3: kena taik ke suara ngeluar ke suara saya bakat gitu lah sebab tu kalau enggak pergi ke Mili udah tu dana bapa
1: sekolah rendah
4: ke sekolah rendah
0: sekolah menengah udah ya ni nak nyoba kerja nyawa anu kore
1: ya maya cikgu ya pintar sebab pinjam orang anggap sembah
3: tapi mana suara ya tu okey teruskan Mili.
4: Okay, terima kasih.
0: Ya, nanti jadi penyanyi nanti ingat kami lah. Nanti ada penyanyi.
4: Puji Tuhan.
0: Balat man.
1: Indah Melissa Perancis kelihatan menyinyak menyawa ya. Terubah ya baru nyingkang jadi artis dah. Ya. Ya kan jadi artis.
0: Pemasa Melissa buat video nyengoh ya pun sama pada aku.
1: Sama.
0: Oh, buat lagu penawar penghidup pun ya.
1: Oh, so, nak Melissa nadai bercermin mata lah. Nanti buka demi mata nyamang handsome gig kami pada nuan abang-abang kucing Mary kau.
0: Handsome pada dia ke kak pada puji MA-nya. Handsome pada pada memang.
4: Okay lah.
0: Okay lah. Kadainya okay lah.
1: Nanti yang nama dah okay tadi tolak ke baru puan tadi. Okay, terima kasih Mili.
4: Okay, terima kasih.
1: Okay, hilak lusa dikit baru ngek konti kita. Ya dah merindang kau lagu dari Melissa tadi ni. Lagi bersih makcik nak dai.
2: Dan ni dengan makcik dia.
1: Si gaya kita kau orang tua ai
0: kenyak meh. Kenyak meh. Mai orang dia. Ke mana ninga kami ko dai.
3: Okey.
2: Okey, ngagai siapa ada tak? Ngagai
5: Seraman. Aku biasanya aku tu temui di tu baru datai.
2: Kira tu lah, mengagai tu ngagai dua mereka tak ada nyaka bukan ni kok cerita.
5: Tahu ke ante pakainya? Tahu ke?
2: Ada lah jauh.
5: Oh nak ke pakainya?
1: Okay. Yeah. Boleh ngagai sudah mana? Okay. Aku ngalih ke TV lo.
2: Sudah. Hanya boleh ngagai dua mereka tak ada. Nadai pengarai dia dua.
3: Nadai. Kalau sudah datai, nuka nanya di apa apa.
1: Iya.
3: Nen mau.
2: So, nama tu. Elias nyempo dom piang.
1: Oh, kira ke pihak mana?
2: Tukar buat tinggi ada itu.
5: Okay. Okay, jadi ya kita terus berandau ngau pengari-ari Sriaman datai ke konti itu ne.
1: Iya.
5: Siapa nama tu tadi ne?
6: Okay, nama ku Roy.
5: Roy. Yeah. Ya kalau nama tenguji ngau kita sobat tapi sip nanggol bas sistem kami sobat ne. Ari betuang tu tadi na?
6: Aku tu sehari tu ari melugu, melugu skip. Ya,
5: datai kemarin.
6: Dua menua.
5: Dua menua segi kaya ya ne. Jadi Roy kamai lagu, lagu nama tadi Roy.
6: Danji Sungai Lamana.
5: Wow.
6: Ari Heli.
5: Ari Heli ne. Udah setia nuan? Kita bukanya udah setia break 10 magang lagi au.
2: Nanti udah lagu buka itu.
1: Oh, udah lagu ya.
2: Kami
5: pengin. Oke. Ya, toh.

0: Terima kasih.
1: Yeay, akhirnya.
2: Jadi Roy. Oh, nyuka
1: terbelengkak. Terima kasih Roy.
3: Roy Rasailinya.
2: Oh, nyuka yeah. terbelengkak batu perunsut ningaya berlagu.
1: Okey, gak.
4: Menangani saya selesai berkaku.
2: Terima kasih Roy.
4: Okey, sama.
2: Ia keliling pangari ke Suriamane, Insan.
1: Iya. Yeah. Al, mari ke Suriaman.
4: Harus memang dah setengah tu orang Suriaman
1: tu. Terima kasih ya Roy, udah ngari ke Suriaman sarito nih. Ngarap ke bisa manis-manis meh yeah. Minggunya lah.
2: Iya, yeah. Kita boleh ngagai kucing, bak kucing bisa tiga ikut pengari ada merindang kita tu yo. Sempat nih?
3: Sempat yo.
2: Okay,
5: ya sempat.
3: 15 minit. Siko 5 minit. Oh,
2: boleh.
5: Cepat.
2: Aku angkat ke Siko ke bagi kita tu lebih ke gawak pukul 3 lagi. Ia boleh limpang ke kita bak konti. Suah ke kita di tanah. Nya ya.
4: Beranda dulu, Mio.
3: Oh, ni gamal.
1: Oh, ni gamal ya.
2: Ni berdau biar amai.
5: Oh.
2: Anang anu si gaya orang tua ya gawak.
5: Nah, nah,
1: temen Chris. Oh, tupi ya mirah ni.
5: Chris tau. Oh. Mana berita Chris?
6: Mana mana?
1: Okey.
5: Oh, lama nak benda ni.
6: Oh, kerja kerja.
3: Ini betapang lama tau Chris.
6: Oh.
3: Ha? Betapang lama tau.
6: Oh.
1: Lagu nama apa?
5: Lagu Sarito Chris.
6: Ha?
5: Lagu.
1: Lagu nama Sarito?
6: Tobo Barapi.
5: Oh,
3: lagu
5: Barapi nah. Step,
3: oh. Step Shigan, ha?
6: Oh, hari-hari kena jerbu di tok bakucing.
3: Nombor apa ya?
2: Okey, ugulan ke pemikir kita hari kucing. Christopher, berbara api dendam.

0: terima kasih Yuji.
1: Okey, ya, pemikir kami hari Kucing Christopher. Kapan kita ke suah megang-gau kita dalam carta ke Nyalang. Terima kasih banyak-banyak. Okey, ya. Terima kasih, Nay. Alu gawa, ya. Okey, ya. Thank you. Ya. Ya, kau boleh limpang kau kita hingga konti. Aku mengangkat ke siku lagi pengari kita. Suraya kita ke berkelalang, ya. Ni bagi sedua, ya, dulu. Okey. Oh, paut ke baruh mikrofonnya sih gaya kita kau anggau abang tu.
2: Hanya ya. Okay. Abang nama?
1: Oh, abang Long lah.
2: Abang Long ke abang memang macam abang tu.
1: Manyo tetekan dia. Ya ga FB tu ngainya di ba PC nyung na handphone. Hakai mati kita.
2: Ngana gua dulu mati.
1: Oh, baranda dulu engkau anak kita tu siapa nama ni?
3: Siapa nama mang?
2: Beda peda mua.
1: Siapa nama?
4: Lola.
1: Lola.
2: Lola.
3: Oh, Lola. Oh, Lola. Mana? Hari ini nuanto Lola.
5: Lalu lalu ke atas.
2: Hari bau.
3: Hari bau. Nuanto Iban ka?
4: Bidayo.
5: Bidayo.
3: Oh, Bidayo. Nama hari ini tadi. Bisa untuk yang nak campur. Ya, sige pio. Bidayo atau ke Iban?
5: Selalu ni nge YFM Lola.
4: Nadai.
5: Nadai.
2: Nadai.
5: Oh, cetaknya lah.
1: Lepasnya ni nge siaran Bidayo. Tapi apa Anya Sander Ibannya.
3: Oh. Lagu Iban by Man Sarita. Lagu nama
4: Peminat Nuan.
1: Oh, Florence Lone. Oh.
3: Artinya peminat okay, Iban lah tu tadi.
1: Oh.
4: Ya.
5: Pom berapa dia tu?
4: Pom 2.
5: Pom 2. Ses lekas.
3: Ini sekolah memang.
4: SMK Singai.
3: SMK Singai.
5: Okey.
1: Peminat Nuan tadi ni. Okay, nyak ya.
5: Siapa nganjuan ini? Okay, konti tadi Lola.
4: Mami ngodidi.
2: Ini yang pedis.
5: Oh, mami ngodidi.
2: Oh,
5: ya.
2: Okay.
1: Siti ini lagu baik, biasa baik mana nih, Lola? Siti ini yang atas.
4: Baru.
1: Itu. Tiga ada.
4: Oh.
1: Okay. Nemu jaku berdayuh ku sehari itu. Neng gue lo.
3: Nemu jaku Iban dengan Lola. Nemu nih, panai.
1: Ya. Tidak mak ya, abak ya Iban si bakunti lagi kami bertusut. Aku tu jadi dari Babylon sekejap lo. Okay, nyak ya. Okay, terus kau Lola. Peminat nuan Florence Lowe.

0: Ya, kirakan hashtag aku suka lah ni yo.
1: Ya, tengah lawan wayang yang pangsut tanya dah.
0: Si gaya ya, orang kucing hero Tamil manyuh dah.
1: Ya, maya nyeka habis cerita baru ayah ni.
0: Ya, ambil seorang Melayu baru sudah polis dia terjun dari bin. Cerita Tamil. Okey, terima kasih Lola.
2: Okay.
0: Dari segi vokal memang cantik lah. Mina ia perlu di blend mimit baru dia jadi Florence Law. Dia tu agak Florence medium.
1: No, okay. Florence Lola.
0: Ya, Lola. Ah, betul, Florence Lola.
1: Ya,
0: nanti ya mimit lagi ya impu perisanya, tiup mimit blend mimit ia akan jadi Florence Lola Loli. Belinda sih okay. Menyadi ya.
1: Oh, menyadi ya.
0: Okay.
1: Laban ya kelalu jam 4 ya netek-netek sebutannya ya katiko termnya in keyongannya
0: buat ya iya tak bersambung oh ya satu per satu disebut ya nih ya kepada nanti ya tambah ya mimi lagi bikin garam ya perisa ya ia akan menjadi Florence Lola Loli tu lagu rancak tu dibaik menjadi itu aku minta
1: ya
0: kakak ke adik tu nih
2: adik
0: okey
1: pun berapa adik itu dah
2: tahun lima.
0: Tahun lima.
3: Tahun lima. Lima.
1: Tahun lima.
3: Siapa nama kita deh?
2: Belina.
3: Belina.
4: Main nama sekolah sehari itu na.
0: Jauh apa yang indah ya Maya kita hari bau tadi. Bau. Kampung ni?
2: Kampung Gumbang, Skibang.
0: Oh Skibang. Oh, okay.
1: Kampung Gumbang.
4: Karena ada ikut nama belagu apa yang ini mesti nama belagu
0: oh dua ikutnya jadi cikgu ya minggu baru dia lah minta ya belagu
3: guru vokal
4: uji pantai ke kamar apa yang ini dia tio
0: anak gue aku
1: nanti udah belagu lagi ya
0: oh gak udah belagu dulu lah kita tuh ngacau guru penerbitan
3: karena ngacau tio deh
0: kalau ke yang betul gawak tuh
3: nama yang betul gawak
0: anak gue lo
3: Tajau
0: lah. Begikis belum betis.
1: Oh.
0: Ngalai, ngalai. Laju mai kang ngalai niki mukian aneng gua ya mau. Okey, Belina dah standby?
2: Dah.
0: Nama hari ni bunyi nyawa tak nih?
1: Nah, boyo.
0: Aku madam kita dulu. Okey.
3: Padam dia.

0: kasih.
1: Iya, Belina. Hashtag aku suka. Neo.
2: Tempat jari.
1: Iya. Aku tunggu nyadi ngalih ke Semora laban sari itu berkongsi ke Siti Semora. Awak kena Belina je lah. Bak Belina tu, bak aku ingat ya, bakal kita akan makan mie nya, package dia magang. Masuk makan mie, steady Belina.
0: Thank you.
1: Awak komen berkada yo, Nuan yo.
2: Ya, kami yang bisa pengerami sikit dan dia dengar katanya yo, saya kakak angkat dengan orang bertanda.
1: Betul, tidak tahu nanti ya.
2: Suara yang
1: ya, mana, steady.
2: Sekali dan dikit lah tukang ngau genre bukai ke Belina.
1: Ya, jarang-jarang ramai lagu rancak ni.
2: Ya.
1: Tang hari segitun dah sidak tu nanti WB datanya WB kumpul berdau kat pulai. Nanti banyak berami bak dewan dah. Okey, balam menyuh kita ke rekam dah apa yang indah ya tadi. Jadi bodyguard sedua ya bak konti indah ya durin gau apa ya Mr. Leo mesti ung kita. Si gaya orang tua yang megang kamera. Ha, ya. Mr. Leo.
2: Bergambar sekali
1: mesti hari kampung Gumbang eh.
2: Bala kia magang lah sendiri kia yo.
1: Mami anak gue, ini ada ngamak yo kamera tu ni. Kau jumpa dia indah ya dah.
2: Kali ya.
1: Ini indah ya.
3: Nah, telah buat kamera.
1: Indah ya durian. Okay. Ini kamu lah itu. Ini pun kita lama tak kamera tak kini kia.
2: Ini bala.
0: Saya warga mas tau. Aku kan nyebutnya
4: dari 10 tahun. Baik, ada arah 10 tahun dah gaya. Boleh nyadek.
1: Nadek ke kerja lagi. Pedih, meh. Sakit jantung gak, Wak.
2: Minta proje lagi lah, yo.
1: Tahu, ah. Betul? Betul. Dah, ya. Dah, nadek game kita dah, ya, Baduk, ya.
2: Tutup dia,
1: meh. Padahal nyemunyi dan sinanggai. Ngasuk kita pulai. Okey. Agen Wan dulu, yo.
2: Aku terima kasih yang bala peningah Mayu Sarito 9 Niko bala wakil carta kenyalan yo.
1: Ya 9.
2: Selamat bala ujian minggu ngagai Elis ngau Kristi harap doa terus mujo mendalam pelajar pian megang ngagai Lola ngau Belina. Agi jauh pejalai sedoa harap ke fokus ngau pelajar terus mujo ke dalam pelajar lah. Terima kasih yang apa yang ngina udah nama Tokiroh Muayari nganjuang anak sida belagu nyukon catak nyalan pian megak ngagai inai Felicia tadi dia yo.
0: Ya.
2: Berapa hari tu ya udah Mrs. aku kan nganjuang anak belagu tangge ngiga lagu ko ya nganti ku nanya orang di Bintulo masapa.
0: Udah ya sarinya okay. Mesti message-nya aku nganti message kan. Benar ya.
2: Okey. Selamat ujung minggu semua ngagai bala kita semua.
1: Okey, ngagai nuan tu dom di Limbang.
5: Okay, terima kasih okay, semua te udah ngari ke stesen ke BC. Tadi ada pihak mega ngarap ke kita nya tadi dia bau jo minggu. Jadi selamat bau jo minggu semua. Nah, ni
1: lagi betapi ngau rakyat kat pulai. Okay, kan Wan tu Yun di Bintulo Yun.
0: Okay, terima kasih ngagai ngariku Felicia. Terima kasih ngagai apa indai namanya munyi ko bos panatre Felicia pelabak ku milih pun sama mega namanya disukung apa indai mega alo langok ya, dina mega indai sida ya. Terima kasih lah pandai nyukung carta kenyala ngau lagi kita bertemu baru buat program 34 je Seranyawa Neman Badan. Okey.
1: Okey. Hari Bintulo ni Yon?
0: Ya. Yeah.
1: Alright. Ngagai nuan tu makcik di Sibu.
4: Aku ngagai Elis dulu nah, laju Elis.
1: Oh, ngagai anak lo, bala anak ni anak. Aku nge-zoom dulu. Lalu teringat ke lagu Gelas Berintai itu dah ada di antu. Okay. Ya.
6: Jakob tu cukup ngagai bala peningau YFM Iban. Terima kasih ya laban semampai bulai ngau kami dari YFM Iban. Ningau serta nyukung pengawa randau minggu tu. Terima kasih ngagai DJ Lucia serta DJ YFM Kebukai. Laban udah mai kenang ke cukup mana ya. Sebenarnya aku ninggal ke diri jadi student intern lah. terima kasih DJ YFM laban spotting.
4: Ya.
2: Muji kan minta gawak telah ni nemu bisa ke. Kadang-kadang rezeki tau kai gak semestinya nitih kota kada pelajaran ni yo.
1: Betul.
4: Ya.
1: Yeah.
4: Agak kede tau dah zoom rek ya muan de Kristi. Jako ko penuh de.
2: Muji jako ro putih dah
4: nutup. Jako ro putih ke penuh de.
2: Cigo English tada.
4: Okay.
7: Okay, thank you for inviting us to join this Cerita Kenyalang weekly, and I hope in the future that we can also join this program again. And also thank you for all the experience that we have experience in here in RTM Cebu, and also all the activities that we join before we leave for our internship. And also thank you to all the DJ, and also DJ Lucia, and all from YFM. That's all from me.
1: Yeah. All the best to you too.
7: Okay, thank you very much.
1: Actually, you okay, DJ Lucia, to Auntie Lucia.
4: Okay, jadi ngari ke kami sebuah hari YFM Cebu mega merit, terima kasih ya. Minggu tu minggu ke penudi seduaya, lalu mega tu minggu ke penudi kungau kita baca tak nyala yang bertemu baru 2027.
1: Bah lah cuti ya.
2: Oh, lama faham-faham ya.
3: Amat tu mau tu cuti.
4: Okay, next siapa ada tak presti?
2: Kena baca orang
4: ya. Kena buatan orang cuti.
6: Ada movie.
3: Buatan dia lah.
4: Kira ke namanya ninggal ke YFM Iban lah pulai ngagai RK. Okay, nyajak lah. Bye.
6: Kenal lah tinya.
1: Okay lah makcik.
4: Tidak diluluskan ke RK-nya darah.
1: Gila kami hari kucing. Ayolah,
4: nguni jak lah. Medak pakai orang hari live kita. Nyajak lah, enjoy kita ilau.
6: Dara, ya tanya ya, kebenar ya, 3 bulan cuti ya diluluskan, ya ke RK nak diluluskannya Dara.

0: kita rekori ya sibuknya harapkan doa ya mujur ba pelajar sekolah udah praktikal ba RTM tahu ga terus gawak ba RTM udah nembok ke pelajar lah ne Christine Wallis. Okey nyaca terima kasih sama jumpa minggu semua.
1: Ya, nganti ibu doanya kapindah hanggai arke dan
2: ya.
1: Bisa kusuang sih teh.
3: Oh, gimana kusuang ya?
2: Okey, terima kasih semua yang sudah mujur ke carta kenyala kita minggu ke 38. Okey, terima kasih semua. Bye-bye. Aku akan madam ke TV kita dulu. Nginjau Lagori Timothy. Hai. Bye-bye. Okey, terima kasih semua. Selamat ujung minggu.

0: sejalai.
1: Sebut nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, selat seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

0: Semulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Serah Jawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadat.
1: Ya, terima kasih YFM Iban Kuching jadi bakas lama. Dintiang hari 6, kita boleh buat program 34 Serah Nyawa Nemban Baadat. Sari Tok Gintir kami hari Bintulu, mai ke kita temuai. Jadi, siapa nak temuai kita ke minggu tu, aku terus ngelalu ke penatai temuai kita ke minggu tu. Jadi, selamat datang, Mr. Adam.
2: Okay, selamat datang ke Terubah ya, dekat ngepun Karandau. Aku dekat meri tabik bahasa serta meri terima kasih ngagai Radio Television Malaysia serta Puan Sharon Laban Uda kiruah ngangau kaku datai beka ke pagi tu. Jadi aku madah kenama di Rempu, jadi nama aku Adam Nicholas, umur 30 tahun lalu asal penata aku hari menua Tatau.
1: Orang Tatau. Okey, jadi sebenarnya ngatai ke pengagati meh ngagai no labanuan ke udah boleh lumur satu ba pekit ngagak tangok ta ke mari empang ape megak no bisik megak nganjung baju kuas ke dipekit ba pekit pengelandik cari the Iban Women Charitable Trust IWC tim pelamatnya di tu meh batar randau kami dua batang kenang kami dua ke saritu ba program 34 Serah Nyawa ba Adan. Jadi bekeni ya saya tin nuan lubuh nuan ke nerima kangau lepas sudah madah nuang boleh nombor satu ba kategori mari empang tu.
2: Oh, munyi korang asai segi gagah hati serta temegah hati lebih dikangau korang boleh nombor satu ba pekit ngagak tangau tak mari empang tu tadi.
1: Oh, berkeni nuan boleh ngau ba pekit tu tadi. Nama teka ngasuh nuang mutus hati kat ngau.
2: Okey. Utai te ngasuh aku ulih ngau tau ke mutus hati ngambil bagi bapakit ngagak tanguk tau. Ianya laban aku dekat ngangkat ke adat tau ke hasil pengandik jari bangsa kita Iban ianya bakal bergagak ke tanguk serta mari empang tau dah. Laban dia tu mayun biar bak baru nak rindu tau ke kurang rindu bergagak ku tau. Nya alai nya utai te ngasuh aku mutus hati dekat engau serta dekat mantai ke pengandik jari empu bak mua mayu lah.
1: Jadi itu keterubah yang engau pakai tu?
2: Oh iya, itu keterubah ya aku engau bak IWCT metang sebenarnya tu kalau aku engau bak miri ngambil baginya anjuran simposium ngepan simposium ngepan Iban.
1: Oh kalau boleh?
2: Bak mirinya sebenarnya keterubah aku engau aku nak kalau boleh.
1: Nah, kategori nama?
2: Kategori ngagak tanguk muka.
1: Ngagak tanguk muka. Tanguk ke sebakar atau ke
2: berkeni? Tidak, tanguknya tanguk lain.
1: Oh, tanguk lain eh. Jadi gambar berkeni lain. Nuan nemu pasal pekit tu?
2: Aku nemu pasal pekit ngagak tanguk tu hari Bala Kaban serta media rama. Sidak ya berkunci ke berkawan ngau poster pekit ke dianjur ke IWCT tu empu.
1: Jadi nya mai besar kuasa media rama jam ke maya reto na kita boleh medak nama bagi pengerami tau ke pekit ke bisik di adu. Jadi bekeni nuan nyedia ke diri sebenar nuan ngau pekit tu.
2: Okey, cara aku nyedia ke diri empu ngau masuk tau ke ngambil bagi dalam pekit tu nya keterubaya aku nyedia ke diri empu hari segi runding serta pengerai tubuh di rempu. Lak kedua pihak, laban aku bisik tanggung pengawak hakiki aku empu enyak bakal kerja. Nya alai aku mesti kak bisik tau ke niat beramat-amat.
1: Betul.
2: Nya alai sebedau ngambil bagi nanti aku dah berniat nanti kau dah mutus hati ngau, baru aku ingat. Ngai kau tanya lagi, ndak siap tau ke munyi korang, lagi nyu mantu ngapa kau tanya ndak nyadi. Nya alai aku mesti ke ngambil, mesti ke nyedia ke diri.
1: Tia siang hari nuan gawa hakiki.
2: Amai betul.
1: Udah nyak tembok pengawal hakiki, baru nuan
2: malam lagi baru aku nyedia ke terempu dekat ngaga utanya.
1: Jadi bak mua tu atau tadi mari empang baju kuas ngau title ke boleh nuan. Bak bak mua aku tu mari empang tu tadi. Berapa lama nuan nembok ke ya ngaga ya?
2: Mari empang teka tembok aku ke danjung ke paket bail BC Teto aku niap ke ya dalam kandang 7 bulan. Kebuah pihak laban munyi kau aku madah tadi laban aku mesti tanggung pengawak pukai pekerja hakiki aku mpo. Jadi aku semina oleh megai tau ke ngagak mari empangnya tadi semina malam mari aja. Nyak pen dalam kandang 2 tau ke 3 jam aja aku boleh megaya. Nanti lebuah bakal ujung minggu aku boleh megaya lama lah. Dalam 5 atau ke 7 jamnya penting nadai penangguh bukai tau ke kuyang 7 bukai.
1: Dia punggung duduk agak lama duduknya ne. Jadi mari empang tu tadi degaga khas kena ngau pekit.
2: Betul. Segi mari empang tu segi degaga khas kumpul dekena aku ngau pekit ba Idol City.
1: Jadi lebih nuan ngagak ya tu tadi deh. Kati nuan bisik penemu ke dekat ngagaknya utai yang nyadi ke special.
2: Kebuah pihak laban segi aku kan agak yang nyadi ke special laban buah tau ke gambar stacura hanya segi di pikir ke kompo ngambil kena nitih ngau orang bukai.
1: Itu yang anda bisa plan yang pun kena ngagaknya.
2: Ya, ngambil kia nyadi spesial, ngambil kia boleh narik hati serta nyadi ke momen tau kau punya korang momen tadi kerinduk ke dalam ayuan belubah medak ya.
1: Jadi lebih nuan ngagaknya tadi boleh nak berkongsi ke namanya perengkah-perengkah ke dikenak nuan ngagaknya tadi.
2: Perengkau tidak kena aku ngagak tanggung tak kemarin empang tau ianya ubung tak ke ubung anchor kurangnya size nombor 8 serta mari lekamania dengan Lilian dia kena kita ngalus tak ke ngarawat ubung dengan tak ke ubung nilon dia kena kita ngagak buah tak ke dokumen kita pom-pom menyampu nyak meh sekedar kerban tak ke utai tidak kena kita ngagak tangau tak kemarin empang ya.
1: Bangsa maniak tau tadi deh berkeni?
2: Bangsa maniak tau. Uliah semua bangsa maniak dia kena kita ngagak tangau tak kemarin empangnya. Tang pengalus tau ke pemanah tangauknya bergantung tau ke nitiah ke jenis maniak nyampu. Bakal engkau tau tadi jenis maniak terkena aku tau dikumpai kita maniak toho. Maniak toho saya yang umur 11.
1: maniak toho
2: nah. Ya, alus di pedak. Nanti kita kena ya kata ke maniak kasal, maniak bukai uliah megak kita. Tapi ya daripada kita kasal gek ke staya ya. Tak kejaran gek gamak.
1: Mayu bangsa maniak.
2: Mayu ah. Bangsa maniak ba pasaran tau ke ba kedai sikit mayu ah.
1: Bekeni nuan milih curak maniak tau tadi.
2: Cara aku milih curak maniak tau. Nitih ke aku mpo tau ke nitih ke gambar terdekat di gagak aku. Makanya aku mesti ke ngagak yang ngambil ke ndak lari tau ke bisa kini kata elemen tradisional lah dalam berketanguk kemarin empang ke gagak kunyak dah. Laban yang itu ke tau ke bendera panggau libau ke bisa lima warna.
1: Nah, reti ya tadi tiap curak tu tadi sikit bisa reti banyak tadi
2: nah. Sikit bisa reti. Yang itu ke siku-siku kita ke ngagak asyik pengadik jarinya empu meh.
1: Kati buah mari ba mari empang tu tadi ada buah ya tu tadi. Nya datang dari penemuan pu tau ke elemen tradisional tak kebisi orang bukai ke meri idea yang kenuan?
2: Bu gambar bak mari empang tau ke tengok tergagak aku nyak. Nya berpun hari gambar ti daripada aku bak media rama. Dan nya aku mengaplikasi ke munyi korang nyadi sitik tengok. Nyadi udah aku boleh gambarnya dan nya aku mikir dekat ngagak gambarnya nyadi bakal ke daripada kita dah tahu lah.
1: Awak nyadi sebedau nuan berengkah ngasil ke mari empan tu tadi nama perkara keterubah kepatut digagak nuan tadi madah nuan medaknya hari media ramah nuan agak lakaran dulu tu ke terus hari rundian nuan poin tadi.
2: Bakal engkau lah aku medak hari gambar dulu. Jadi aku nak ngagak lakaran. Aku nitih ke aku empu penemu ke jari empu. Jadi ulian begak orang ke tau ke orang ke landik ngagak lakaran, tak ke orang kerindu ngagak lakaran ngambil kutanya ke mudah gede kerja. Ulian begak kita ngagak lakaran. Nyak nada salah. Siku-siku orang tengagak tanggung tu tadi.
1: Oh, jadi berkeni proses nuan proses nusun mana tu?
2: Proses nusun mana tu? Ya nada munyi ku kita ya nada nak terhad ya kita proses ya nya nitih ke kita empu penemu menya kini kemada ya segi di proses hari pun hari atas tenyentuk ke baruah.
1: Kala kena anu lebuh nak nusuk mani atau tarik salah dengan agak terbalik kini
2: kala ba kita ngagak siti-siti asyik mengandik jari itu tadi segi bisa ya salah digagak kita ya bekengku kadang-kadang salah ke curak maniak nak tadi ditusuk jadi nyak lagi dekat dia buka kita baru jadi nanti kita nak muka lagi nanti kita ngepun ke buah ke bukai nanti kita naladan ke salah tadi ya segi ke buah ke buah, gambar ke lainnya lagi ya segi akan salah.
1: Lalu jahit terus gambar ni
2: ya, ya lain jahit.
1: Reti ya tadi salah ditusuknya buka barunya jadi cerita kan ya ne.
2: Oh ya, jadi nyari cerita.
1: Jadi berapa lama timpuh dikena nuan nembok ke siti mari empang tu mari empang ke berapa dah gagak nuan tu
2: mari empang ke empat udah ada gagak nah. Aku
1: jadi ke satu ke kedua antara berapa lama nuan nembok ke?
2: Ke satu ke kedua aku nak lama nembok kenya dalam 2 bulan kena lah. Ketiga nak lama laban kebuah pihak nak lama laban gambar mari empangnya ukai gambar ke tuseh de gagak serta ya ukai ukai tubuh ubung jadi ya tubuh leka jadi nanti ya tubuh leka tu tadi kita nak kiruah nubuk tanggungnya ngambil ke ngermai ngau mana jadi kita perlu nak ngambil kena nak ngambil awak ngau lama lah dalam kandang ulih setiap sebulan. Entah yang nak gambar yang nak susah.
1: Oh, nah, jadi antara mayu warim pempat itek tadi ni ke pemadu Umar ke degagak nuan.
2: Tep pemadu Umar degagak aku itu mari tidak tanggung tak mari empang te dianjung ke bukit bayi bersih te itu ke buat pihak laban gak tu kena kamu ya mayu curah ya bisa 5 curah itu mana ya bakal hijau kuning, burak, celum, ngau merah. Kebuah pihak laban siti dage gambar tu adalah gambar manusia. Nyalai aku mesti kak ngasuh ya sepadan ngau curak maniak tadi pilih aku yang tadi.
1: Jadi penanggul tip pemadu besar lebih nuan ke nembok ke siti-siti mari empang tu tadi.
2: Oh penanggul tip pemadu besar entai aku kan nembok ke siti mari empang tau ianya bak bergagak ke pom-pom ianya atau ke buah ya ke warna merah baru tanggungnya ke buah pihak laban entai pedak kita entai kita sudah tembok nusuak gambar tanggungnya ia sampai siap 100%.
1: Betul.
2: Ini alai lagi jadi ke situ cerita baru ya lagi bila nanti kita akan agak buah yang tadi labanya mayuh proses ke kita agak ni kita ngulung dan yang nguntin lagi ngasuh ya segala mana ya
1: mesti sama saya sih tadi
2: mesti sama saya
1: besar mit
2: ini alai ini situ penangguh te suah di tapik kita lah kena kita nyiap kena ngasuh yang jadi 100% mana ya.
1: Jadi kelimpah hari mari empang tu tadi munyi ketua Bak Puranau tadi nuan megak bisik nganjung baju kuas ke bak ujungin ngau pekit nama utai tik narik ti nuan ngagak baju kuas tu tadi ukai nganjung mari empang aja
2: kebuah aku utai tengah suh narik hati aku dekat ngau nganjung pekit baju kuas tau laban baju kuas tau megak siti identiti ngepan asal bangsa kita iban nya alai tambah pihak megak baju kuas tau megak unik dari segi tau ke bisik penyelai dari segi cara kita ngagak ya serta perengkau tidak kena kita ngagak ya mpau lah bakal baju kuas tau ia sigi dekat gagak hari kain berdu serta hubung tak dikenak ketanya bakal dawai. Ia ukai berkenak ke mana ya.
1: Nama utai ke unik bak baju kuas tu?
2: Utai ke unik bak baju kuas tu munyik aku madah tadi ia ukai dekat hari mana ya. Tang ia dekat hari dawai degaga are dawai serta proses kita kena ketengaga atau are proses nyulam yang tak bakal kita nusua.
1: Oh. Dua perkara kebebeda
2: menyatakan. Dua perkara kebebeda.
1: Jadi are proses are suka proses nama beda nuan ngaga baju kuas ngau baju tau kemari empang tu tadi.
2: Ah munyi ke komadah tadi bakal mari empang tu tadi. Proses ya kita negi kubuang dulu area atas udah kita negi kubuang denyak baru kita proses kita ngagak atau ke nusuk maniaknya nyentuk ke kebaruah sampai ke yang ngasih ke sitik gambar terdekat kita jadi bakal proses ngagak baju kuas tu tadi ya sigi proses hari proses nyulam ya ngena sitik ubuang aja ndang bakal kita kebejayatnya mea
1: Okey. Ni ni ke bagi ke pedias gigi gaga marempang atau ke baju kuas?
2: Ba penemu aku tai de pedias gaga sigi marempang. Kebab pe alabang kita nusuk maniaknya sigi-sigi serta ente baka marempang atau ke tangau tau maya tu bau. Ya sigi tau ke rumit ge, tau ke susah ge gaga kita. Laban ente kita nak nubau ubuang yang tadi ya nak ngermai tau ke boleh marempangnya jadi kucup ya lagi.
1: Jadi tadi pun program tadi tua megap bisik berandau madah ke nuan bisik pengawal hakiki nah. Bekeni nuan bagi pengawal hakiki. Tentu ya kadang-kadang ukai 9 sampai 5 aja. Kadang-kadang bisik pengawal lebih harinya. Bekeni nuan bagi awak nuan.
2: Cara aku magi awal aku ngambil ke nak ngacau pengawal hakiki aku, aku sikit bisik jadual kumpul. Tau ke limit limit awal ngambil ke utainya nak ngacau tau ke nak ngacau pengawal banyak. Jadi aku sikit udah melimitkan diri mpu. Baka malam aku mesti ngagak tau sampai jam maka jam sampai jam 10 lah. Jadi pergilah aku Dani pagi aku nak buntau dekat Dani. Nyalai nanti bakal kita ke bisi pengawak atau ke bisi kerja atau kita mesti ke bisi jadual ke jari empu.
1: Betul. Arti nak munyi kau salah jako bergagak kemarin empang tu atau ke bergagak ke hasil pengelandia jari tu tadi. Siti ada cara nuan muai stres nuan. Pia ya. Kemudah tembok pengawak.
2: Oh, bah aku nak gaya cara siti dikena aku muai stres. Laban mayu agi utai tak boleh gagak aku. Maka kadang-kadang bakal aku pulai gawa. Nak aku alu pulai ke rumah. Kadang-kadang aku bersukan kau bala kaban aku. Kadang-kadang aku beri suara ke dalam pu. Sebenarnya, bergagak ke utai tau, ya siti hobi tau ke pengerindu aku mpu. Ya ukai siti cara tak dikena aku muai stres atau ke muai pengelalak.
1: Kena ngisi awak lah.
2: Oh, kena ngisi awak. Abang munyi ke kita. Nanti kita ke ngombai muai stres lagi. Stres lagi kita sebenarnya agak utai tau. Lepas mayu lagi cabaran dia.
1: Jadi bisa kalau non berunding kak ngagak tu full time atau ke minat part time yang ngagak tu?
2: Ke dia tahu nak kalau aku berunding datai kia munyi ku tai berunding ngagak pengawak tu full time laban dia tahu mayuh main nambi arabat baru te udah landi atau ke cakah lagi dalam pengawak tu jadi bab penemu aku nak empai bisi berunding datai dia lah ke ngagak tu jadi ke kerja full time
1: Katiko bisa jakok lalau ke dekat dari nong agera ke minat ba teh berketok mana tadi nama jakok lalau nuan tiket ke ngau komitmen kerja tu tadi.
2: Oh jakok lalau aku nada jakok lalau bukai seminar aku dekat Madah antip semua orang teh bekerja ia minat ngah bergagak ke pengawak teh berketok aneng tu sehati tau ke terus gajak minatnya tadi laban ke buah pihak punya kaku madah berpun randau kita tadi dah laban nanti kita nak berpun ngepun kita empu dulu kita nak nemu kita empu pengelebih ya alai kita mesti kat nguji dulu nak ngawak kita berubah tau ke megai utanya seminat sejam dua laban lama-lama lagi kita megai ya segi tembok lagi nasanya mak nang bakal terkurak ya lama-lama ya jalan dah time ya badan
1: betul
2: tapi ya
1: Oh, jadi kebenar ya peningah, ya tu tadi okay minat landiak bak bergagak ke hasil pengelandiak jari tang mega, ya orang ke aktif serta kalak boleh gelak keliang ah. Untung ku duduk di si keliang sehari tu nih, bak pekit ke kalak diatur bak menua kita tu. Jadi bakal ke depan kita tu tu antara sas ke boleh dibaik ya, boleh nak berkongsi ke berkawal ngau pejalan nuan bak pekit keliang.
2: Pejalan aku buat pekit keliang tau panjai pejalan ya. Laban aku segendak berpun hari umur GBI ya. Nya datai hari pengerindu aku dekat ngangkat ke adat atau ke main asal bangsa kita Iban lah. Nya utai te ngasuh aku etif tau ke berani nguji ke dirimpu ngau berpekit keliang serta bergagak ke hasil pengandek jari tu tadi. Laban datai hari aku mpun minat serta niat atau kemunyi kurang dekat ngangkat ke pesaka bangsa kita.
1: Berapa itu pekit dah di namanya di Gulok Nuan?
2: Pekit tu dah di Gulok aku bisa 5 itu pekit. Bakal keterubah ya aku nguluk pengawak atau ke pekit bak Selangau. Jadi kedua aku ngambil bagi bak pekit Raban Ngepan Iban, anjuran Raban Ngepan Iban. Jadi ketiga aku ngau bak nduk bak HRLV Studio, anjuran HRLV Studio. Dengan keempat anjuran Lundau, SDNU Lundau. Serta kelima bak balai ringin.
1: Sepanjang nuan ngau bak lima bengkah pekit tu tadi, kati ngepan ke dikena nuan tu nuan po tak ke nuan nyiwa hari orang kini?
2: Dua kali aku ngau berpekit nyak ngena ngepan aku empu. Jadi ketiga kali nyak aku ngena ngepan orang bukai. Dan aku ndak nyiwa ngepan lah, sidak ya nganjung aku bandu pekit te diambil aku nyak.
1: Jadi maya sesi tanya sawat bak pekit bak panggau pekit kalian tu tadi. Nama rahsia nuan nyok balakim ngau lancar nyak tadi ngau penuh ngau input adat Iban tu tadi. Nuan bisa ngagak research dulu berkeni.
2: Endang patut kita sebedau kita nurun berpekit tau ke sebedau kita nurun ngagak semua pengawak. Niat kita nyak segi mesti bisa. Udahnya kedua kita mesti ke ngagak research tau ke ngigak penemu senentang pekit terdekat di ambil kita serta kita ngelatih di rempu dari segi kita berjakau dari segi kita nyawa tanya ngambil ke kita uliah nyawa tanya nama te ditanya balakimnya tadi.
1: Jadi mayuh orang ni seminak medak pemajik atau ke penyikat orang atas panggawa aja tu tadi ni. Ku kang urip mimi tu tadi. Ulah kena nu berkongsi ke utai kama mak nyadi bab belakang tu tadi bab belakang berapa jam nu nuan nyedia ke diri aksesori ke dikena nu tadi berat serta aksesori ngepan ke bukai sebelum nikik ke panggau.
2: Okey, ba senentang ke dipedak kita maka balas tidak keliang, balas tidak kumang, teh udah berkenak ke ngepan dan segala macam baju dan segala macam sigat. Tang kita mayu dan lemu nama tanya di bawah belakang. Sebedau kita medak sidak ke udah baju sigatnya. Bakal berkenak ke perengkau ngepan kita nya. Ya segi munyi kurang. Mayu wah masa dan baik kena kita bergarai. Nah salah nyemak bakal kumpul. Aku kalau bergarai hari pukul 12. Sampai nyentuk ke aku berkena aku tanya sampai penghabis program tidak orang empu programnya sampai pukul 12 atau ke kena kalau orang madah ke siapa ke menang malamnya nya alai bala kita bala keliang bala kumangnya tadi tidak ya kadang-kadang makai pun nak menyikutai nak tentu kak kemik kak semua kita sikit susah kaknya nya alai kita mesti ke kena kata appreciate kita empunya memang hargai kita empu pesaka bangsa. Setahu orang kebawa pekit empu.
1: Jadi mesti bisa mental kekuat ngau tu nak ukas kena nom jalai menang ke ngepan ke dekena tang seberapa nyak tadi lama awak tadi dah.
2: Segi amat lama. Tambah gaya aku kelimpe are ku ke nurun bepekit aku maga bisa nganjuang orang bepekit ku mayang nak kepana kompo jadi aku kalak ngasai kenya batu buah kompo dengan bala ku mayang ke bepekitnya mesti kak dijaga kasih kesidak ya berkena ku teh berat
1: hari atas sampai baruahnya lah banyak bersungguh tinggi ngena namanya rawai
2: semuanya jadi nanti sidak ya kenghirup air sidak susah jadi kita itu mesti melau sidak yang ngambil kesidak ya nyamai tau ke nak mudah kini kurang ada nak mudah asai di pinggir ke nyak mai tadi maya sidai lebuh sidai bepekit tadi
1: jadi lebuh nuan ke ngau pekit tu ada pekit kalian tu tentu bisa orang orang kuat belakang nuan siapa nya kini
2: orang te paling orang kuat te nyukung aku ba dalam semua pengawak bekau ngau ngangkat ke adat kita bantu tadi nyenai orang bukai segi mak aku orang te keterobah laban ia sebenarnya aku berpikir aku sikit nanya dulu aku dekat madah keterimpu dekat ngapa berpikir jadi semua jaku perangsang yang jaku ajar yang tadi sikit datang dari mak kumpu madah aku hari pun nyentuk ke aku habis berpikir nyak me tadi ke kedua tadi balakaban tau ke orang te selalu nolong aku ngari aku kena ngepan tadi sidak ya udah kini kurang madah udah meluangkan masa dikena support aku nyentuh ke aku mujur dalam semua pengawak baka ngambil bagi dalam pakai keliang antara
1: jadi nama pengharap nuan ngagai seni pesaka atau tadi baka mari empang baju kuas ngau pekit keliang kumang tu tadi antara seni pesaka atau tadi bisik kayat deh ngau tu tadi
2: sikit bisa kait jadi pengharap aku sikit harap ke seni atau ke pesaka bangsa kita bantau terus ngerembai atau ke ngerekai jalan nama tanpa rita ukai seminak buat menua kita Sarawak di itu yang ia uliah datai buat TIKAS International kebuah pihak ngambil ke bangsa kita itu ialah seluruhan ngerembai seluruhan pegari tanpa rita
1: jadi engka bisiknya tadi pesan nuan ngagai balap tinga engka nya bisik minat ngau bakat tang suah nyebut nade awak aku kira kawa bisik sida tu tadi tang sida tu ka tang beralasan ke kira kawa
2: sikit amat bisik laban aku kala nanya tau ke kala dekat nganjung orang ya made nade hari kebuah pihak laban ya bisik pengawak tang entai dia minat, nada salah dia nguji ke jerempo dulu, nurun ke panggau. Yeah. Laban, entai dia nak nguji nurun, dia nak nemu pengelebih jerempo. Jadi, untuk munyiku kita baka penanggua, baka ngau kerja yang tadi, kita boleh minta cuti, tau ke nyedia ke jadual kita ni, bagi awak kita boleh nurun, mantai ke pengelandi atau ke minat kita yang tadi.
1: Jadi, nak berasa itu tadi nyu datai bak pengujuran anda, atau lagi mayu kebenar tak tanya aku tang awak tu nyau serekat, lalu kah bisiknya tadi tanya aku kena ingat dilansak utai ke kak disebut nuan kini ke bedaul sebut Mr. Adam.
2: Utai teka ada sebut aku nadai utai bukai. Tang aku segi ngarap ke kene kita ngarap ke kita empu pesaka bangsa atau seruran ya me seruran atau ke ngerembai ngambil ke bangsa kita seruran ulih duduk sama tinggi duduk sama baru diri sama tinggi dengan bangsa bukai ya, serta ngambil ke nembiak dapat baru minat ngagai pesaka bangsa tau ngambil ke pesaka bangsa tau nak lenyap telah harus mangsa dunia
1: awaknya tadi randau kami dua Mr. Adam berkawul ngau mari empang baju kuas ngau penerbak yang bak pekit keliang ngau lima penerbak ya jadi bukan kalang-kalang banyak orang siku orang ke cukup landiak bak asia pengelandiak jari jadi nuan mereka udah ngayan ke nuan bisik pengawak hakiki tang serta komitmen nintiang hari tang perinduk nuan bak pesaka berketuk adat tu nada naga nuan nerus ke pengawak tu nah. Jadi terima kasih Mr. Adam mengharap nuan terus muju bak namanya pekit kebukai kini ngonya hanya nak randau kemudian Mr. Adam bak awak 34 Seranyawa Nemban bak dan boleh baru ngagai konti YFM Iban Kuching terima kasih.
0: Terima kasih. Semulai sejalai ga YFM, ba program 34 Serajawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balatin landia ba industri music. Pengladiak jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Station Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Ba'adat.

Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Lagi lagu di Marina Jarah, Bujang Kalimantan, Marina kita bawa FM. Segmen rentak ngali hari sarito kita udah ni ke 34 serang nyawa hari pukul 3 nyentuh ngagai 3.40 ngali hari itu tadi. Lalu segmen rentak ngali hari itu kita dekat pukulan nyentuh ngagai pukul 6 lemai terlegi. Okey, anda berasai kita nyoda datai ba 19/9/2026 dalam lebih kurang 3-4 bulan lagi kita dikeningkan agak tahun 2027. Berapa nak umur kita buat tahun 2027 ni? Bisiknya tadi dekat manggai 30, bisiknya ke manggai 40, bisiknya ke nyingkan agak 5th series atau ke dekat nyingkan agak umur 50. Okey, bukulai aku dengan Stephen, kita ke Sarito, kita dekat bukulai bawa ke Sekalito kali pukul 5. Lepas berita tu lagi bisik program Dandut. Dekat ingat ke lagu-lagu dandut. Dan sebenarnya kita dekat ingat ke lagu-lagu serta kenapa ke info untuk kita semua. Patah hati ke sekali tu, 6th Division.

Crew featuring Lucy M. Layak ke Penodi. Okey, tu berkawal dengan tulang dinosaur atau kerangka dinosaur ke dijual. Rangka dinosaur T-Rex tu dia dijual, dililong lah, dijual, dililong untuk reti orang tu tadi bid. Bisik 7 ikut bid tulang tu tadi. Pengujung ya, orang kemenang bidnya $50.1 million. Jadi tu ke Pemaduk Mar, tulang dinosaur dah dijual. Jadi T-Rex tu nama yang dikangau gas. Jadi orang melabak ke ya tu tadi dijual atau ke tulang dinosaur tu dijual 20 nyentuk ngagai $30 million. Dan dalam tempoh 10 minit ya ke dijualnya tadi, bisik 7 ikut orang kaya. Orang kaya untuk siapa ke beli tulang dinosaur ni? Nanti kita ngai kita, nanti kita nak kaya. 10 minit ya bisik lalu terus mengagai $50.1 million. Jadi tu mecah ke rekod tulang dinosaur ke dijual sebenarnya tu ke bernama Apex, dijual dengan harga $44.6 million pada tahun 2024. Jadi tulang dinosaur gas tu di pelabak ke umur ya 67 juta tahun. Lalu spesimen tau ke tulang dinosaur tau ke rangka dinosaur ke pemadu lengkap ke sudah ditemu ianya mangai 61%. Jadi tulang ya dalam lebih kurang 183 elemen tulang fosil tu tadi. Jadi T-Rex tu pemanjangnya 38 kaki, peninggi 12.5 kaki. Lalu tulang palanya, runtuk palanya aja pemanjangnya 54 inci. Ianya antara rangka tulang T-Rex ke pemadu pesai kala ditemu orang. Okey, tulang T-Rex dijual dengan harga $50.1 million. Berkongsi dengan kita sudah tu lagi kau dengan penulisan sebuah kita berapa API atau KIPU nak kat kedai tu.

Okay, lagu ni Clement Joyce, lagu Temawai Lama, lagi dengan Kawai FM, segmen rentak dengan hari 19, hari 9, 2026. Lagi megak balad bersebun kita di Sarawak di Tok Kalai ke dia Toknya tadi. Bisa korang mimik tak lagi balad? Nanti kita berhati ke PIMS tu atau ke Air Pollution Index tu, bak Opis Rampak Menua, Kuching 171, Semerahan 164, Serian 178. Kebukanya kuning-kuning-kuning-kuning, kita berhati ke Tunggak ke utara, baru isi kita mendak gandung. Kapit ngah utara. Jadi utara tu nak ingkawan bintu lo, lawan bintu lo tu pan udah manggai ba tikas kuning atau ke tikas ti nak mana ke pengerai. Tapi enggak sibu serikai, seri aman, kuning magang-magang. Kita berhati ke bas menanjung, sebenarnya tu semenanjung tebal lagi ini tadi kuning magang, tang ke dia tu dah kurang. Sidak ianya tadi tebal lagi ini tadi gandung. Artinya tadi sedang-sedang meh. Minak buat Johor enggak ba sekedak nur Lembah Kelang. Ya ke BC kuning atau ke tikas nak mana ke pengerai. Berperak moga BC City palan ya ke nak mana ke pengerai. Okey, ni tikas pengamai angin IPU untuk nak ke dia tu meh. Nak pukul 4 ngalih hari tadi. Okey, lagu kita ke sekali tu. Lagu Kimara Band, Sayo Kenuan.

sebut nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Bagi tu kemanya kita sinda kita sebilian tadi sama hari pengada. Apa yang kau anak kini tahu ke anak ngaki kini apa yang kau namanya anak ngau inai kini inai ngau ini kini tahu ke ucu kita ngau kaki kita sama hari pengada. Okey, cuba aku isi tentang ia kena di sejarah mah tahu ke rekod tu tadi bisi lima peturun sama hari pengada. Lima peturun tu sama hari pengada. Jadi perkara tu atau kesidak sebilik tu ianya di Silver City, Iowa, USA. Sama hari pengada ya, berpun hari ketni kita gombai tu ne. Great great grandfather. Kurang mau kena kengalia kena Jaco Iban. Great great grandfather ya. Ada 14/9/1907. Udahnya tadi great grandmother ada 14/9 mega dan tahun nada daripada hari itu great great grandfather bernama Wilbur, great grandmother bernama Eddie, Fred Harlow, Aki ya ada 14/9 dan ya Emma Bell, Ina ya ada 14/9 mega lalu ya ke baru je ada tahun yang kemari 14/9/2025 bernama Arthur. Ya tu tadi nampung sama hari pengada ngau turun ya ke Aki ini ya atau ke Indaya sama ngau Indaya sama ngau Aki ya sama ngau Aki Ciet ya sama ngau great great grandfather ya Aki Ciet Ciet kini kita ngembain ya kini kita ngembain ne lima peturun sama hari pengada 14/9 ya ke hari ucu ya nyentuk ngagai Aki Aki Aki ya sobat jadi inti anak ate tu tadi bisik sama hari pengada ngau sida ya tau ke sama hari pengada ngau tempo artinya tadi 6 peturun bisik sama hari pengada ianya 14/9. Okey pukul 5 dengar ke berita ditambah terus hari palam berita angkasa Puri Media City Kuala Lumpur.

0: Bray.
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: secara teratur.
1: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan, dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Malaysia dijangka mengerahkan sebuah pesawat bombardier, 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota NADMA, Maritim Malaysia dan TUDM. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan. Beliau dimaklumkan setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat terlibat.
2: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia, dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan sama, Prabowo menyambut baik tawaran Malaysia tersebut, termasuk menerusi sokongan aset dan kepakaran.
3: Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
0: Prabowo Subianto. Berita seterusnya. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, kosan hidup dijangka terus menjadi antara perhatian utama. Menurut pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi UKM, Profesor Dr. Norlin Khalid, kerajaan perlu mengimbangi keperluan rakyat dengan kemampuan fiskal negara. Katanya, reformasi subsidi menerusi Budi Madani penting bagi memastikan bantuan disalurkan secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan.
4: Sekiranya adanya subsidi lah, barang tadi akan lebih rendah. Kalau kita lihat contohnya kos bahan api meningkat kan, tetapi kerajaan tanggung subsidi sebagainya. Jadi dia akan membantu pada kuasa beli meningkat lah, ataupun purchasing power tadi meningkat, dan membolehkan pengguna tadi mendapatkan barang pada harga yang lebih rendah dan lebih mampu lah.
0: Profesor Dr. Norlin Khalid. Luar negara. Kerosakan teruk dilaporkan berlaku di beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di Asia Barat susulan serangan Iran. Menurut Pentagon, kerosakan dikesan di 3 pangkalan di Kuwait dan sebuah lagi di Arab Saudi. Sejak perang bermula 28 Februari, 18 anggota tentera Amerika Syarikat dilaporkan terbunuh, manakala 824 lagi cedera. Setiausaha pertahanan Peter Hegseth berkata, perlindungan anggota kekal menjadi keutamaan selain mengakui sebahagian senjata Iran berjaya menebusi sistem pertahanan. Kumpulan Houthi mendakwa pesawat pejuang Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara di wilayah Taiz, barat daya Yemen dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah serangan di 9 wilayah negara itu minggu ini kepada 300. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, serangan di Taiz dilakukan pesawat pejuang F-15 Saudi yang melepas dari pangkalan udara Khamis Mushaid. Arab Saudi bagaimanapun belum mengeluarkan kenyataan berhubung dakwaan itu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad badminton Malaysia berdepan cabaran getir dalam acara berpasangan lelaki dan wanita yang akan memulakan saingan esok. Menerusi undian dikeluarkan hari ini, skuad lelaki akan memulakan kempen menentang Mongolia pada pusingan pertama Isnin depan. Jika melepasi halangan itu, Malaysia dijadualkan berdepan pilihan utama Indonesia pada peringkat suku akhir. Sementara itu, skuad wanita akan menentang Hong Kong pada pusingan awal, dengan Korea Selatan berpotensi menjadi lawan di suku akhir. Acara berpasukan badminton berlangsung dari 20 hingga 24 September sebelum saingan individu bermula pada 25 September. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, cabaran besar bakal dihadapi Fulham apabila berdepan Manchester United malam esok. Ketua jurulatih Fulham Alvaro Arbeloa berkata, meskipun United hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan, keupayaan pasukan itu tidak boleh dipandang ringan. United sebelum ini tewas kepada Hull City dan Manchester City selain seri dengan Everton sebelum turut dikejutkan Brighton 3-2 dalam Piala Carabao.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu kelewatan bekalan baja, SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pemindahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 1999 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dan menjadi ke kompleks berikan tili gagak nak belanja 4.4 juta ringgit. Berjaku lebih menjadi ke kompleks tu, Kepala Menteri Madaka Perintah Sarawak merambu dengan mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tengaga mengagi kompleks berikan di Serata Sarawak. Ketujuhnya Siti Pansiak Benuang dipercayai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengagak kompleks berikan baru bak menua-menua tinggi merat ke pengawal berikan ke besai. Tan Sri Abdul Taib disiamat pengandal kalai mukah dengan rembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke tempoh 5 tahun tidak datai. Pihak mega mukah dekat di Kemansang jadi palan industri ngeluar ke Kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semai oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah besai dekat terus nyediakan agian belanja kena nyukung pemansang di mukah balingan ngau dalat.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

David Gulai buat program Lagu Dandut. Lagu Dandut ke terubah kita sekarang itu ianya David Elio dengan Lalai Sempekat. Okey, semua lagu dandut dekat di dengar kita sekarang itu atau ke bajam ke penuh itu bersemen rentak ngalih hari. Okey, lagu dandut kita ke sekarang itu lagu hari M. Daud Kilau. Bunga Hati nama lagu ya.

0: Nya ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayang keteriba kami yang petuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bah ngenggau semangat. Tentu ya, but why FM?

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma
1: tau beri garik kita ngai gereja tau ke ngagai orang bukai tim guna
0: kelimpah hari jemari garik kita puang
1: kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi
0: tang tentu ke garik diberinya
1: bagaimana setahun tak dulu ya
0: ngai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai
1: aku Yon Yon
0: aku Kevin Ray
1: YFM
0: 24 jam sari segula.

Okay, lagu ni Ramlah Ram, Selamat Jalan Romeo. Aku menangis Ramlah Ram tu, ya terbilang kau lagu ballad, lagu slow, bakal kau kunci cintaku di dalam hatimu, cintaku hanya di lautan sepi. Tang tu tadi lagu Selamat Jalan Romeo, kira ke lagu rancak, lagu dandut hari Ramlah Ram eh, kira ke ya tu tadi eksperimen atau kenguji main lagu dandut. Okay, lagu dandut kita ke sekali tu, kita dekat dengan ke lagu Iban, Ari Suzy K, Bojang Betong.

0: Sapa kedekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang tau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban. Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 melatih ke industri.

Senario dengan lagu Cepat Kaya. Cepat Kaya duk lagu ke sempat masuk bak AJL 2000 final ya. Ya tu tadi masuk bak kategori ethnic creative. Jadi lagu Cepat Kaya tu tadi kebenarannya nyindir skim Cepat Kaya ya ketibilan dalam pun tahun 2000 sebabnya. Mainnya segi Mayuh Meh skim Cepat Kaya bakal MLM-nya deh. Kita ngambil orang, nipu orang, ngambil ke ngaga investment, ngaga pelaburan bagi tanya tadi. Udahnya tadi, dalam tempoh kepandak kita dekat boleh penguntung. Nyak ke disindir lagu Cepat Kaya tu hari senario. Okey, nyak nak berasa apa penghujung program atau ke penghujung mega segmen rentak ngali hari kita ungkup sehari tu lagu ke penudi lagu dandut kita ke sekali tu lagu hari Jalil Hamid ianya Ayam. Dan sebenarnya lagu hari Pretty Nina Tincin Tunang. Selamat hujung minggu. Selamat berlalak.

0: Dekat ngericah ke industri music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban.

Anugerah tumegak dekat ditabur ke terus bab radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.

Sorry, Betty Bawe yang berkata lagu kena mungkal. Sada lemai, sari tu bukulah dengan aku dan si tambung tak kaisi. Sari tu kena 19.9.2026. Selama lemai sekali lagi ngagak kita ke Habenua Mendiang ke kami, Bawai FM, dan ngira nama ajak pengawal kita Dini ajak kita jam ke dia tu out. Jadi awak sada lemai ke sari tu putusun program bagi bekas lama ada berubah kalai pukul 6.15 minit lemai tu lagi dia kita sama mendiang ke nama kini berita di Kapit Bulanggau Menti Sigi ya. Jadi pukul 6.30 dia kena tai ke pesan berat ke bisi kena tai ke kita ngagai kami ba email YFM ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pukul 7.30 lemai dia kita ke mendiang ke berita ditambut terus hari YFM di Kucing Jalai P. Ramli di tu. Lalu pukul 8 malam bekas lama megak dia kita dekat mendiang ke program nembiak

0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu yang mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lihat ke kami WiFan segulai sejalai.
2: Ya, udah tu lagi dia kita terus berkenangan menti sikit ya. Buat Hello White Carpet dan sebenarnya tu lagu Arilinda, Kaul Ati Tua. Sada lemai WiFan.

0: GigaFM. Ya mereka selamat lemai daripada mayuh ke lemai tu nama ke selama ninting hari enam. Aku dekat berkongsi dengan bala peningat mayuh bahawa hello Waikapit sekedar hari info atau ke aktiviti ke bisik dia tu di bagi menua kami di Kapit tau. Jadi tu peningat mayuh berita ke terubah ke dekat dia baik aku ke sekali tu berkawal dengan program Jualan Ramah Madani Bergerak ke bisik dekat dia tu buat sekedar no ngau di bulan ke udah ditetap ke sida ari upis ke PDN bagi menua kita di Kapit. Ke terubah tu peninga ianya program Jualan Ramah Madani Bergerak ke dekat dia tu rumah Lipin nang Banyau Kapit kena 20 hari bulan 9 2026, ianya pergila pelabur pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Bari ke sebaka mega hanya berumah sebuang dengan berama Baliah Kapit mega dekat dia tu Jalan Ramah Madani pukul 10 ngagai pukul 3 lemai. Udahnya kena 26 hari bulan 9 2026, hari 6 ke dekat datai dia Jalan Ramah Madani dekat dia tu berumah Sabah Anak Manggum nangas Stabak Baliah Kapit berlabur pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai mega. Lalu 25/9/2026 dekat dia tu berumah Abu Sultan nangas Serian Batu Tunggal Baliah hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Ianya peningan mayuh sekedar hari palan Jualan Ramah Madani ke dekat dia tu bak hari bulan ke disebut aku ngam megat no ke udah disebut tadi au ngarap ke kita bala peninga nanti nyemak kita ke semak no diau ba alai ke disebut aku tadi ngarap ke mega uliah ngatai ke diri ngakai palanya ngamik ke bami uliah meh beli ke barang ke bisik dijual. Okey, kita ingui ngakai berita kita ke sekali tu peninga mayuh tu ianya ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua batahun 2026. Jadi ke tahun tu dia ekspedisi Bukit Mabung dekat dia tu kena 25 ngau mega 26 hari bulan 9 2026 tu ujung bulan ke dekat datai berpalan bak tunuk Bukit Mabung. Jadi ya tu peninga kalau ya basic dua kategori ke basic dibuka ngakai sidak ke ngau ba ekspedisi Bukit Mabung hanya kategori komiti tunuk empu ngau mega kategori terbuka. Jadi kategori tunuk tu peninggal mayuh tu ianya terbuka ngagai sidak ke diau atau ke sidak ke asal ari menua tunuk nyampu ke dekat ngau buat sentang namanya program ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua ke sekali tu. Lalu mesti mereka berpengerai batang tubuh. Prais ke mana? Udah disediakan ungkup sidak ke Buliah Gelar lumur 1, 2, 3 pihak mereka lumur 4 ngagai lumur 10 besi mereka dekat nerima Saguati. Lalu tu mega bawa dua kategori, ianya kategori komuniti tunuk lelaki dengan mega kategori tunuk Indo. Bas tentang kategori terbuka. Tu mega namanya dibuka bawa dua kategori, ianya kategori terbuka lelaki dengan mega kategori terbuka Indo. Kalau itu terbuka anggai semua sidak ke ngau ngerjistar derempu bawa program Pekit ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua tahun tu. Lalu megak mesti berpengerai batang tubuh. Prais ke mana megak? Udah disediakan untuk sedaka Buliah Gelar lumur 1, 2, 3 pihak megak lumur 4 yang tu agai lumur 10 dekat nerima prais Saguati. Okey, jadi nyemak kita ke register atau ke bisik sebarang tanya kita megak tahu betul depawon ngagai AO Jos Anak Candu balumo 019-227-4428 019-227-4428. Kita tahu megak ngagai AA O Tuni Anak Ringgi balumo 017-807-0164 017-0164. No kita bertanya bakau ngau ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua pada tahun 2026 kiraya nak lama dah gayau. Sama-sama mega kita ngambil ke nyukung pengawak ke bisi dia tu sida area Bukit Mabung hanya ekspedisi Bukit Mabung ba edisi kedua. Lalu ke sekali tu mereka peninggal mayu berkawal dengan mereka siti mereka program ke BC dia tu kena 23/9/2026 yang menulis penutupan bas berserimai dengan program ke BC dia tu ke dikumai SDG Pesasa 2026 hari sida urda jadi tu peninggal mayu dekat dia tu balai raya di Song hari pukul 7:30 pagi hingga pukul 5 lemai jadi intin ada penangguh dia pengawak tu megak dekat di Golok yang berhormat Dato' Sri Alisana Nantalingi enya Menteri Kerja Raya Malaysia Kalaya Mega enya Chairman bagi Urda enya Mega program kedekat dia suung kedekat dia tu di bagi menua kita di suung ya peninggal mayu enya meh sekedar hari berita atau ke info ke boleh dikongsi ke aku bah hello why kapit kita ke sekali tu harap ke peninggal mayu mega sama-sama hanya ke pengerai di Rempo sebab aku ngelekat ke berita jaga pengerai lapan sembun atau ke jerebu agak mengkang bisik di bagi menua kita biar mega di bagi menua kita di kapit au hanya aja hari aku ke sekali tu boleh baru agak DJ ke gawak di konti terima kasih ya
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indoor kita boleh dengar kena smartphone atau download

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bandewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Bangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Anugerah Tumegak kena tabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi Madut Pilang. Ba Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadut Terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadut Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 melatih ke industri muzik Iban.
3: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: ayah kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Terima kasih lagi boleh dengar kami buat YFM. Saya dan lemai sehari itu lagi boleh dengar aku ni saya tamu minta ke isinya di ke sekali itu terus macam pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pesan ti ke terubah tu ke diterima kami buat YFM kalai pesan pemati diterima hari milin anak kuah ke ngari ke sida espiliat. Jadi pesan tu dituju ngagai ke Melayan kediau di kampung Sebandi Ulu ngau Sebandi Lir Lunduk kampung Melayan kediau di Kapit Limbang Nanga Alum Krian Seratuak Nanga Sumpak Nanga Deluak Nanga Jengin serta kampung Melayan ke Sepemakai di Bunuk Entalun Pelasuk Tanjung Tabut Tebaruang serta kampung Melayan ke Ngelala Silum Anak Ribut. Jadi pesan tu madah ke Silum Anak Ribut. Silum Anak Ribut udah nadai kena 18/9/2026. Jadi ni yang tu dekat di intu berbelah mayu kena 20/9/2026 bak rumah gelayang jengin pandak skim sekarang. Lalu ni yang tu dekat di kubur pagi 21/9/2026. Penerang ke siliak kawan belayan telefon ngagai milian anak kuah bak lumur kusung 13 455 7076 atau ke ngagai Lili anak kuah bak lumur kusung 13 834 1454. Nandu isi pesan tu peringat kalau pesan tu madah ke Silum Anak Ribut. Silum Anak Ribut udah nadai kena 18/9/2026. Jadi ni yang tu dekat di intu berbelah mayu kena 20/9/2026 bak rumah gelayang jengin pandak skim sekarang. Selalu ni yang tu dekat di kubur pagi 21/9/2026. Penerang ke siliak kapan belayan telefon ngagai milin anak kuah belumur 013-455-7076 tau ke ngagai Lili anak kuah belumur 013-83-41-454. Jadi pesan tik kedua tu peninggal pesan pemati megak ke diterima hari lantan anak Lidi. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah sepemakai Rabat serta kebang belayan ke diau di Tanak, Saka, Penurin, Bukung Pelasuk, Duri, Isu, Teban, Enteban, Buyung 3 buah rumah, Tekaluang 2 buah rumah, Kubal 2 buah rumah, Liduang 4 buah rumah, Tabut, Kejemut, Lipat, Skros, Skra Sri Aman, Buluh Antu, Geraji, Pemegak ngagai kaban belayan ke ngelala Darwood anak gagar tau ke Daud tau ke apai ijek. Jadi pesan tu madah ke Daud anak gagar, Darwood anak gagar tau ke Daud tau ke apai ijek udah nadai kena 19/6/2026. Jadi dia tu dekat di Sungai Bobalah Mayuah bak rumah Alexander Billy Aur Bangat Jalan Lidong Betung hari 1 tu 21/9/2026 lalu dekat di kubur hari 2 kena 22/9/2026 bak pendam Christian Bukit Bangat. Jadi kabar melayan kena munga silik agi telefon ngaga ijek berlumur 019-453-4106. Tu Nandu baru isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke Daud anak gagar tau ke Daud tau ke apai ijek udah nadai sehari tu 19/6/2026 niang dekat itu balam ayuh bak rumah Alexander Billy aur bangat Jalan Lidong Betung hari 1/21/9/2026 lalu dekat dikubur hari 2 kena 22/9/2026 bak pendam Christian Bukit Bangat. Jadi penerang ke silik agi kapan melayan telefon dengan agak ijek berlumur 019 453 41 kusung enam. Datu lagi agi nampung mega sekedar pesan kebisik di kenatai ke kita ngakai kami Bak YFM.

Remayan Anjau, lagu Berpadu Nyawa Ram Ringgit Bulengau Jessica Remaya Lemai tu ngujung ke jam dia tu 46 minit lepas pukul 6 lemai. Jadi tu lagi nampung sekadar pesan ke bisi dikenatai kaki tak ngagal YFM. Kalau ke sekali tu pesan pemati hari Herin anak Edward Randi tau ke Bujang Randi. Lalu pesan tu dituju ngagai rumah sepemakai Rabat serta Kabang Belayan ia ke dia bak perpat Kabung, Kumpai Krian Seratuk, Desi Seratuk, Semumuk Baruah, Pok, Rumah Agus Ban, Rumah Morris Nangaban, Melaban, Bengang, Nyelutung, Saka, Entana, Lempawung, Nangapadeh, Pedanum, Nangabran, Kerupuk Seratuk, Serudit A, Ngos Serudit B, Lenganyin Seratuk, Nangamara Seratuk, Nangaulai Debak, Sengalang Debak, Pasar Atas Betuang, Rumah Pengulun Tira Mapal Seratuk, Rumah Pengulu Andin Sungai Rusak Serikai Sebiliak, Pengulu Barat Skra Sri Aman, Kabar Melayan ke Diaba Putat Sri Aman serta Kabar Melayan ke Ngelala Bungai Anak Junit. Jadi pesan tu madah ke Bungai Anak Junit. Bungai Anak Junit tau ke Indai Bujang Randi. Udah nadai kena 19 hari bulan 9, 2026. Sari tu. Jadi niang tu dekadin tu bebala mayu bak rumah anak ia. Herin Bujang Randi. Bak jalai semumu atas betuang hari 1, 21, 29, 2026. Lalu niang tu dekat dikubur hari 2, 22, 29, 2026. Bak pendam Kristian Mungguk Sabut Betuang. Jadi penerang ke Silik Agi ke Pembelayan telepon ngagai lumur tu 016 876 1028. Aku nanduk isi pesan tu peninggal. Kalau pesan tu madah ke Bungai Anak Junit, Bungai Anak Junit atau ke Indai Bujang Randi, udah nadai hari kena 19 hari bulan 9 2026. Sari tu jadi niang tu dekat di intu berbelah mayu bak rumah anak ia Herin Bujang Randi bak jalai semua atas betuang hari 1 kena 21 hari bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat dikubur hari 2 kena 22 hari bulan 9 2026. Bak pendam Kristian Munggu Sabut Betuang. Jadi penerang ke Silik Agi Kapan Melayan telefon ngagai lumur 014 876 1028. Jadi pesan ke sekali tu pesan sembiang ngeta sulit ika diterima hari lenta anak Jalak tau ke Indai Muna. Jadi pesan tu dituju ngagai Dorati Ramba di Kuching, Ramba anak Bungkul di Kampung Jungkuk Mawang, Biak John Jaya di Kuching, Stephen Kali Mutu di Kuching, Tuai rumah Kampung Belimbing, Batu Nam Serian, Biak Lamok Sebiliak di Kampung Sepan Balai Ringin, Kabar Melayan Kediau di Sungai Aup Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, Penasuk Sibu, Pasir Mas Sibu, Rumah Juak Sungai Salim Sibu, Rumah Kelvin Akuak Sungai Belalang, Isah Anak Tembaga, Ba Senggelau Unggup, Melunggu Sri Aman, Suyah Tau Keindai Senan, Ba Sabu Sri Aman, Batu Matup Jula, Rumah Bantan Bak Pasai Siung, Sungai Pak Temburung Brunei, Miri Bintulu Semanggang Serian Kuching. Jadi pesan tu madah ke sembiang ngeta sulit lalu nyuakkan terbalu niang Mona Anak Melaka, niang Mona Anak Melaka atau ke Indai Meril kena 19 hari bulan 9 2026. Malam tu bak rumah Bungan Batu Lapan Jalai Oya Lama Sibu. Jadi penerang ke Siliak Kabar Melayan telefon ngagai lenta anak Jalak tau ke Indai Mona berlumur 019 889 3412 atau ke ngagai John anak Diki atau ke Laki Mona berlumur 013 839 3024. Bukannya ke pesan ke bisik di rumah kami ke sekali itu nanti cuma lagi bisik pesan ke bukai dekat dibaca nangkan ketuk lagi itu lagu Ari Dato' Zamri Amira Jayau Kena Jayau Tubuh Nuan Sada Lemai YFM.

frekuensi semak Nur kita out. Jadi tu agi merindang kita enggak lagu ku dah disedia ke aku kena merindang kita bawa sada lemai lagu dari Ricky Anderson Bungai Pinang ba sada lemai YFM.

Lagu hari Roslina Merinsa Bersuara. Lagu kenal merina kita bawa sadar lemai. Jadi tu berkongsi dengan kita berkawal dengan Siti Kimpin Kalai Gerempong Sarawak Family Planning SFPA. Dekat ngatur Kimpin Papsimia tindak berbayar kena 19/9/2026 dah diatur kebenar ya. Sari tu mengenang ngong lansa ajak bawa Klinik Sarawak Family Planning Association Ngimbai Jalai Piramli Kuching jadi pengawal berpersa Papsimia tu keudah berengkah diatur hari pukul 8 pagi tadi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Lalu nyak meh Siti hari pengawal ke bisi diatur di Kuching itu nyak Kimpin Papsimia kena berbayar ke bisi diatur sari tu tadi hari pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Okey, pukul 7:30 tu lagi dia kita dekat terus meningkat berita cerita berterus hari YFM di Kuching ditutup lagu kebisi dipinta Indai Ayu Wong lagu hari Jimmy Nyayang Bobina.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengkat Final dekat Diatur Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Bangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban,

Tak je lama anda berbedah lagu dari Jennifer Jack. Sebentar kita mendengar berita cerita buat terus dari YFM. Terus kita lagi lagu dari Agustin Merican, Bersagam Dalam Petang.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Keterubah tu batang berita. Lebih 100 prize disediakan dengan e-paket Sarawakku Sayang 2026 di Betong. KPWKM ngelanggur agih belanja tambah ungkup tahun 2027. Negap ke program Engau Inisiatif Pengelantang Pendiau Mantuk Laki Bini Tik Tusah Dekat Mulia Anak. Perintah Sarawak melanja lebih 6.6 juta ringgit dikenanya dia ke bantu air ngagai peranak menua titap tinapi penanggul kemarau. Sama lemai bergulang aku Nancy Tambun bawa berita lemai YFM sehari itu kena 19 hari bulan 9 2026. Mudah tu lagi peningat isi berita.

Malam Ayu Ahli datang ke program Sarawakku Sayang SKS 2026 di Betung. Bisik peluang boleh lebih 100 prayes di mana dengah ipekit ke diatur sepemanjai atur pengeraminya ke berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah perayis besai ungkup e-paket di Betung ianya sebuah kereta Pro 2 Beza 1.3X kelimpah dua buah motosikal, sebuah ATV, pakej pengelantang ngelantang kati serta mayu macam perengkai elektrik enggau kerasa rumah. Sepenyampau 158 bansa servis dekat disedia ke Arimayu Bengkak Agensi Perintah tinggi masuk programnya. Program SKS edisi ketujuh tu dipelawakan oleh mata penatai tak kurang hari 7,000 ikut mensia. Yang mansut kejakunya, pengudah nyadi chairman awam nyedia ke diri ungkup program Sarawakku Sayang bagi Menua Betung 2026. Program tu megak bisik ngatur malam main asa Sarawak kena 25 hari bulan 9. Pengawak, pemerindang, hari artis Menua tu kena 26 hari bulan 9 enggau fun run. Penyawah 5 km kena pagi 27 hari bulan 9. UPS Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Enggau Komuniti KPWKM merambu nambah ke agih belanja ungkup bajet 2027. Menteri Datuk Seri Nancy Shukri madaka belanja tambahnya berguna amat dikena negap ke program enggau inisiatif pengelantang pendiau dikena mantuk laki bini tik tusah dekat bulan anak. Program ti berkawal enggau kesuburannya ngembuan 7 nyungka tikas pengada dalam menua tu kelebih lagi beraban nembiak nyak antara perkara ti dikemerat ke. Program tu dekat dipercayalaikan dengan Komiti Peranak Enggau Pemansang dalam Ruang Bilik Menua LPPKN kelimpah nerus ke inisiatif ke Udah Bisik diatuk bakal bantu berubat senentang kesuburan. Nak engkan kenyak perambunya megak belak berarti ke potensi penambah penyampau raban penerima bantu serta megak peminta dikena berjalan ke program Enggau Ngintu Facility hari baru UPS Menteri tu. Yang madah munyinya ngagai pengarang berita pengudah berjadi ke Majlis Perantis Pendaya 2.0 di Kuching. Bapa pengawal sebaka Dato' Sri Nancy Shukri lalau orang dagang induk Dayak ngempuang ke penyelai persaka asal enggau identiti menua tu ngenak teknologi. Kuya Innovation enggau atur market moden boleh ngangkat ke daya bersemekiah produk bak market menua enggau antarabangsa. Pengawal dagang Ukai Semina nguleh ke penatai pemisi ajak tang nyadi pelasar dikena ngangkat ke penglandia kreativiti enggau persaka budaya ungkup pemaya rebak dudiari. Ia megak merangsang bala penyerta guna pelin pengawak pengelamak 90 hari nyadi ke target diri empu dikena nentu ke pengerembai dagang tindak putus. Ia megak madah ke cara tu berguna amat dikena ngada mayu hagi orang dagang induk Dayak tip progresif boleh bersemekih tik tahu rembus ngagai market menua luar. Perintah Sarawak udah melanja 6.636 juta ringgit dikena ngagih ke bantu air ngagai peranak tidak dituntung penusah musim kemarau di Serata Sarawak. Menteri Pemansang Orang Induk nembiak miat ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah mada bantunya mungkur pengawaknya dia ke lebih 492,000 butul air tengembuan kapasiti 1.5 liter. Bantu tu disediakan ngagai lebih 204,000 ikut peranak antara bulan 8 nyentuk ngagai 14 hari bulan 9 tu tadi. Penyampau bantunya ngayan ke pemesai pengawak ti dipercayai ke dikena nentu ke peranak ti napik penanggul terima bekal air irup ti cukup sepemanjai timpuh kemarau. Yang mansut ke jaku tu buat sebengkah pengawak ke diatur UPS Menteria buat sebuah hotel di Kuching. Berebak ngonya Dato' Sri Fatimah madakan akan pukul 6 lemai 17 hari bulan 9 dia pengawak nganjung bekal air agi dipercayai ke bak 68 bengkah kanan dur di Serata Sarawak. Pengawaknya ngawal 1,494 ruang bilik enggau 6,624 ikut mansa. Kadang menua kenerima bantunya ianya Semarahan, Sri Aman, Betung, Sibu, Kapit, Mukah, Ngau Bintulu.
Operation Merik Bantu Nya belak di Kemujur dengan kerjasama Ngokaban Strategik, Nyengkawum Raban Volunteer Rumah Panjai, Raban Pengintu Pengelekon Orang Periman APM, Upis Bobanga Penyah Penusah Malaysia JPPM, Ngau Polis Diraja Malaysia PDRM. Dia tu kita benar mendengar ke berita lemai RYFM.

0: 6 ikut finalis Bintang Kecil 2026. Mudah datang engkau selamat di Bandaraya Kuching, Saritok. Dikenal terus ke pengawak nyikap diri napik pekit renggat final. Atur pengawak ti nyerakup ke penauk nembiak biak umur hari 3 bengkah wilayah. Sapit Director RTM Sarawak Nur Jihan Yahya Mada. Pekitnya mengkang relevan Nur Mantai ke penauk nembiak hari serata menua. Antara sekedar program BK 2026, nyengkawam nemuai ngagai sekedar dur di Menggeri Kuching. Ia berjakup ngagai pengarang berita bak padang bilun antarabangsa Kuching lebuh sama ngambat penatai raban finalis Sarito. Sarawak dekat diari ke Nur Ariana Satria, lalu Sabah diari ke Kristina Is Zara Roblin. Empat pemekit dari Semenanjung ianya Muhammad Rezaril Indra Ridwan Kedah, Nur Sofia Adelia A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Ross Afzan Safuan Pulau Pinang, engau Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Ridwan Akram Negeri Sembilan. Panggau pekit penudi Bintang Kecil 2026 dekat diatur kena 25 hari bulan 9 tu, Auditorium P. Ramli, RTM Kuching. Sarawak tinya di palan begulai dur ngatur lomba C 2027 dekatnya dia ke servis nyalin jakuk ngau pemesai perkara bekaul perkara kaul. Inisiatif tu ngembuan tuju dekat mantuk kontijen hari menua bukai ti nyangka dalam dia berjakuk Melayu ngau English. Menteri Nembiak lomba ngau pemansang urang dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah servis tu berguna amat dikena nentu ke tiap bengkah kontijen nerima bantu ngau iring kepatut pemanjai sidak ngemasuk lomba ngau mainnya. Ia maksud ke jakuknya sepengudah berjadi ke pengawak countdown setahun muka lomba C 2027 Kluster Sarawak di Kuching. Sukan C ke 34 dekat diatur berengkah hari 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Pengawak ngemoden ke sektor bertanam di kandang menua layar ditegap ke hari agi nengah pengawak berjalan ke projek hidroponik ngau fertigation bak stesen bertanam bersepadu layar. Adun layar Datuk Gerald Rentap Jabu madah ke projeknya di Pecalaika ngena agi belanja hari agensi pemansang bagi menu betung BTDA. Engau timpuh berjalan ke projeknya berengkah hari 13 hari bulan 7 2026 nyentuh ke 12 hari bulan 10 2028. Palanya dekat disikap engau perengkah guna serta dekat menyediakan latih berkawal engau pengawak bertanam cara pintar engau moden. Inisiatif tu setipak ngau pematut ngeremai ke pengawak ngena teknologi dalam sektor bertanam dikena mantuk komuniti menua ditu nambah ke hasil pemansut serta nuku kagi pengawak ngintu utai tanam. Ia kemegak sapit Menteri Pemansang Nembiak lumba ngau orang dagang berjakuk ngagai media pengudah ngabas tabak projeknya. Serian ngerikut ke baca indeks pengemar angin API pemadu tinggi di Sarawak ianya 178 ngujung ke kandang menuanya dalam kategori endak manah ke pengerai nakak pukul 4 lemai tu tadi. Nitih ke data dari sistem pengatur indeks pengemar angin APIMS bak portal upis rampak menua. 6 kandang menua bukai megak ngerikut ke baca bak tikas endak berpengerai. Ianya Kuching 171, Sri Aman 168, Semarahan 164, Sibu 157, Sri Kai 152, Ngau Bintulu 120. Berbak ngonya 5 kandang menua ngerikut ke baca bak tikas jalan ianya Kapit 96, Semelaju 86, Miri 65, ILP Miri 67, Ngau Limbang 68. Baca pemadu baru ungkup muka nadai disediakan tajak pihak baca kediri kod pukul 6 pagi tadi. Ianya 153 API tikas baca nak manah ke pengerai. Kena ujung ke berita lemai batang berita dibaca baru. Lebih 100 prais disediakan dengan e-pekit Sarawak Kusayan 2026 di Betung. KPWKM mengelanggur agih belanja tambah ungkup tahun 2027. Negap ke program ke inisiatif pengelantang pendiau mantuk laki bini tik tusah dekat bulih anak. Perintah Sarawak melanja lebih 6.6 juta ringgit dikatanya dia ke bantu air ngagai peranak menua di napi penanggul kemarau. Tunaka berita lemai sehari itu berita nyak tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching. Salam sejahtera.
1: Jerana jerita lama Sarawak.
2: Saritu 1999 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dah berjadi ke kompleks berikan tili gagal nak belanja 4.4 juta ringgit. Berjaku lebih berjadi ke kompleks tu, Kepala Menteri Madaka Perintah Sarawak merambu dengan mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tengaga menghagi kompleks berikan di Serata Sarawak. Ketujuhnya Siti Pansiak benuang dipercalai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengaga kompleks berikan baru bak menua-menua ting merat ke pengawal berikan ke besai. Tan Sri Abdul Taib disiamat pengandal kalai mukah dengan rembai yang di Siti Aripalan berikan ke berguna ke timpuh 5 tahun tidak datai. Pihak mega memukah dekat di Kemansang jadi palan industri ngeluar ke Kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semai oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah besai dekat terus nyediakan agia belanja kena nyukung pemansang di mukah balingan gau dalat.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lop nanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu megak bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsur serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujud.
1: Pesan tu Ari YFM.

Jadi ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Panaraya Kuching, Jematan Darul Hana di Ngengkang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar Pukuh Peniau Jematan tu di digagak dengan gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau turun kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Mana luar mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak kemalam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betikijap mayut curau. Bukis mina ulian dua kita nimpai tepian sungai aja Jematan Darul Hanam gak ulian dua mendak pasar Benaraya Kuching ngau bas berai ulian mendak rampak genturun peniau tiknya rapas mata empat pemain ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju.

Harmless Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SC.

Ya, lagu hari Masterpiece menyadik lagu Kena Merenang kita berawak sadar lemai. Jadi pukul 8 tu lagi dia kita akan mendiang ke tandu program Nembi Amit Bergulai Engkau Min Meliza. Jadi sejam tiga penuh dia kita dekat Bergulai Engkau Min Meliza tandu program Nembi Amit ke bisi kala di Kangau yang datang dengan konti YFM ianya Nembia Ari SK nunggu ada nai laman tu nya bisik tanya bisik terkelap memet dari SK pisang begu padawan Serian. Okey, jadi datang lagi terus kita mendiang ke program Nembia Amit tu lagu Ari Juni Aman tu peninga sebedau kita mendiang ke program tanda program Nembia Amit Bergulai Engkau Amin Meliza pemajian Tuhan lekat di mata sadar lemai.

0: らなる前すな BYFM。
1: Merindang bala nembiamin.

Okey, bertemu baru kita datai baru buat program Nembiak Meet live ke Sarito. Kamada ni. Nanti min muka live kita about Facebook kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau anti min. Anti min ngau tiga ikut Nembiak buat mu anti min ari SK Persang Begu ari Jalai Padawan Serian. Kak ngumainya jauh nak ke jauh mana laban sekolah sidak tu enti keserian kita driba kira ke sejam berkenyak meh laban dia tu dah nyamai jalai pun udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita hari kucing keserian ne enti ke sekolah sidak pun tentu nak jauh tak minat tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Nama nak berita abala Nembiak Meet kita ke malam tu lebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak live Facebook program Nembiak Meet tu meh temui anti min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kuda duduk bertungak ngau anti min bab mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari

0: Kiba Antimin dulu ni. Okey, semak lagi dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmin Trinity.
0: Charmin Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmin Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmin.
1: Ya.
0: Okey, Charmin. Oh, berapa umur?
1: Ya. 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Jadi majoriti ni biar ke sekolah BSK Pesang Beguk tu Mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmin, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dengan kakak.
1: Ya.
0: Excited lah datang. Senyum dia. Okay, tu Charmin primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac.
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmin. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar. 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Raja ya. 5. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14
0: orang. Okay, Isaac Raja 5 juga. Okay, di sebelah Auntie Min kiri. Kanan kebenaran. Kanan Auntie Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesah je mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander. Nama artis. Panggil Max.
3: Ya.
0: Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Tiga-tiga sedak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi primary 5, Max primary 6.
3: Yeah.
0: Okey, jadi sidak tiga tu tadi daripada ke Diau Bo Budiang. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Beguk tu Mayuh Diau Bo Budiang nebiak ba sekolah SK Pesang Beguk tu ke daripada hang Auntie Min Diau Bo Budiang tau ke asrama ko kita ini. Jadi Auntie Min kan nanya sidak dulu sebelum sidak ayat tu mantai ke Penglandia Derempo bakal ke malam tu merindang kita buat program nembiak miat. Kita uliah medak live YFM Iban buat Facebook ninggal ke kami ngena channel Astro 871 biar megak ninggal ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ni. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okay, Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Ya.
0: Seronok. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua orang.
0: Okay. Dekat sekolah tu memang PPM jaga, memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: Dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4.55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4.55. Ya. 4.55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
1: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun ya. Sampai sekarang lah
1: ya.
0: Seronok jugalah.
1: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
1: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
1: Best friend saya belum tahu juga.
0: Belum tahu juga. Yeah. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
1: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
1: Ya. Yeah.
0: Mm-hmm. Okay, Zack. Kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi, kamu orang pergi minum pagi lah tu, makan kan. Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
1: Pukul
0: 6.
1: 7.
0: Pukul 7. 7 cun. 7 cun tu. Memang dah bermula belajar lah tu.
1: Ya.
0: Bagus, bagus, bagus. Kalau pagi tu kan, ada rasa malas-malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
1: Tak juga.
0: Tak juga. Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih. Lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
1: Ya.
0: Good, good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Dapat berdikari juga?
1: Dapat pengalaman.
0: Dapat pengalaman. Okey. Itu dari Isaac. Okey, Charmin. Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju, pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Banyak. Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Tak pernah. Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Tak pernah. Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Tak. Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur.
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga.
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7.
1: Pukul
0: dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6.
1: Pukul
0: selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum.
1: Belum.
0: Belum. Okey, hanya menembiak hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama. Jadi sida itu dah terlebak. Udah terlebak atau sudah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun udah nemu ngatur derempu ko kita ini, nemu mersi derempu tambah lagi bisik dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu raban pembantu pengurusan murid mati sida itu. Ngambil sida itu tadi landik gereja pengawal baka kita ke di rumah. Anti berumah, anti min bakal anti min mega selalu pope selalu ngano bukannya nanti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasuh sida itu tadi nemu gereja pengawal nanya lah pengawal ke baka berbasuk gari nyembi gari jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program nembiak mit sama ninggal ke pengasai sida tu dia bak budiang tau ke dia bak asrama ni teh ke zaman ke dia tu ne sida ya nadai dia suah megai telepon nya ga cukup mana ne tang bisi gama ya sida megai telepon mai sida ya pulai sida itu nak tinggal mega agi ari arus pemansang nak tinggal sida laban baskula sigi bisi di padah ke tau ke bisi diajak lebih lagi bekawa ngau dunia digital dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu ne. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sida yang merindang kita. Kita berperindang dulu. Ngau lagu ku dah dipilih Aunty Min ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen, Aku Dekat Nyulut. Kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut bak pelajar sidak ya, nyulut bak pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu. Siapa ngai nanti anak kita nyulut ne? Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang ya, udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembia amit kita, bala nembia amit tau baru hari umur 12 tahun sidak tok ne. Kebulai ngon timbian ba program nembia amit. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisik jalan, bisik berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke mari. Hari okay, ke hari 2. Hari 2, hari berapa sarinya? Hari 5, hari 5. Kemarin banyak ne. Jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke akunti, hab gulai ngau anti mien mega, mayanya anti mien benung gawa Y912 sudah habis datai di tu. Nama agi tu me peluang sida ne. Mantai ke penglandia sida ya ba program nembiak miet gulai ngau anti mien. Okey, malam tu bakal kuda di semaya anti mien. Apa kak merindang kita? Anti mien kak belagu? Kai? Ukai anti mien kak belagu? Kita akan ngasih Max belagu dia tu. Okey. Max Zender. Apa anti mien pada rekuang? Anti mien ngasih Max Zender belagu. Okey. Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Sudah. Okey. Dah senyum eh dia. Kita ngasih ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Macy's Day Parade.
0: Okay, Macy's Day Parade. Okay, dah sedia.

0: cukup landi Max belagu. Nyak otik kedekak kita ini. Nembiak kenang yang membuat pengeransiang bakat tu. Landi belagu. Nemu bercerita. Nemu berjaku. Nemu berganu. Ni nemu ilah antimian dekat mai. Bala nembiak kita ke membuat pengelandi. Bak main asal. Bisi antimian percaya. Bala nembiak kita ke mai hari dia tu. Ukai semina. Landi bak dunia digital. Tang bak main asal megak nak ditinggal ke sidaya ni. Okey, hanya tadi Mac Zender, nama dah penyanyi. Bisi pengelandi lagi, bisi bakat ko kita. Ni nemoi lah. Okey Max, kalau besar nanti, ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan, dekat sekolah pernah ikut pertandingan?
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas. Antara sekolah-sekolah lah. Ataupun ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ada ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac. Memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Yeah.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Yeah. Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan nampi amit kita ingau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul. Nyak pesan nanti mien ngagai bala nembiak kita ke dia tu. Tajak kita fail kini anang sekali mantul tau kanang sekali alu jampat ngalah ke diri. Bisi peluang nguji lagi. Bisi peluang lagi nguji lagi. Ukai reti kita tadi alah hanya tadi kita alu ngai bakal sidak tu dia babu diang. Nanti mien rindu ningan nembiak ke nemu amat ngatu derempu ne. Udah nemu meresi si garik drempu udah nemu ngintu pendiau drempu. Okey, anti mien kak nanya dulu Isaac. Kalau dekat asrama tu kan, contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari
0: dulu. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa, cakap ke kawan mana baju saya.
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan?
2: Ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmin, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah Aunty Min bagi satu situasi kan, kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia. Jatuh dan sengaja langgar saya.
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Okey, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah,
2: saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan ah. Bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni ada kawan tu kan, dia tak sengaja dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey kah? Nak saya tolong apa-apa kah?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia, Max ni dia akan bantu. Tak marah lah. Okey, nanti kita medak deh gamas sudah 3 atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban timin medak ne, nanti kita nanya sida itu nadai diajar. Nang sida ya lu nyaut nemu. Nama utai kepatut digagak sida ene. Sida itu nemu bekening lindung diri ngau nama utai kepatut digaga. Okey, Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, Aunty Min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya, saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur mereka. Lagi. Jangan bertumbuk
2: kalau
0: lagi.
2: Saya beritahu
0: cikgu. Terus beritahu cikgu. Jangan-jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan?
2: Ya.
0: Nyak meh patut diajar kita ngagai anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya, kes ngenyati, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita bala ni biak kita kemayari dia tu ne. Hari ya sidak tu dia bak budiang, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya, disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala ni biak ke dia bak budiang yang kau ni biak ke sekolah di rumah mega ne. Okey, kita udah tahu dekat ningat ke cerita. Kita ningat ke cerita dulu. Laban Max tadi udah berlagu, kita ningat ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah. Temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti diri ne. Nyak ya bekanya. Nah. Okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: Jadi hare tu ianya jelo rabbit ko kita ini. Rabbit kan?
3: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
3: Ya.
0: Tu cerita nah. Dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Okey. Nanti Min kira terus baca, okey. Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti Anna Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nembiak min. Nyak me penglandia bala nembiak kita ke datai hari SK Persang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya.
0: Mm-hmm. Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya.
0: Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor satu, dua, ataupun tiga.
0: Ataupun tiga. Siapa ya lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Mm-hmm. Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Kessel.
0: Kessel?
3: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tuja.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Mm-hmm. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Mm-hmm. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
3: Ya. Yeah.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Yeah. Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar. Lama, tak ingat?
3: Tak ingat.
0: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
3: Ya. Yeah.
0: Rasa seronok kan?
3: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
3: Tak perlu.
0: Tak perlu. Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
3: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay Charmin, memang good girl lah, memang clever, sangat-sangat pandai dan berbakat. Nanti tengok cara sebutan pun bagus, ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
3: Nak.
0: Nak. Oh. Okay, tapi besar nanti cita nak jadi apa?
3: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kak jadi pengajar. Nek kak ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Nek, ia bisa pengelandik. Kelebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi, ia landik bak berlagu. Okey, jadi yang timin kan nanya. Kalau bersukan Charmin, kamu minat sukan tak?
3: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
3: Sukan berlari.
0: Oh, run.
3: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
3: 200 meter.
0: 200 meter. Yang yeah pecut ke ataupun yang larian button tu?
3: Dua-dua.
0: Dua-dua.
3: Oh. Yeah.
0: Tengok Aunty Min tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari?
3: Tidak sangat.
0: Tidak sangat, tapi seronok lah kan?
3: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu petang pukul berapa?
3: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
3: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang ya, memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
3: Minat.
0: Lompat tinggi itu?
3: Ya.
0: Minat juga. Oh, ya. Selalu dapat nombor juga?
3: Tidak sangat.
0: Tidak
3: juga
0: sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
3: Tidak.
0: Tidak. Jangan pengeriduk bala nembiak tu ni. Sidak yang tema yang bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakal ya ni. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ni. Sidak yang tu enti Allah kemenang. Ringat nak lama. Adanya gagal baru. Laban kak engkau. Nanti sebut ke bermain tu ni. Okey Isaac. Isaac minat sukan?
4: Minat.
0: Minat. Sukan apa Isaac?
4: Olahraga.
0: Olahraga juga?
4: Ya.
0: Oh, mesti laju ni kalau berlari. Ya. Sama dengan Charmina.
4: Ya.
0: Kalau kamu dekat sekolah tu kan, mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Aunty Min. Rumah merah, rumah biru sekarang?
4: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max, rumah apa kalau sukan?
1: Sama dengan Ica.
0: Oh, sama. Sama juga.
1: Ya.
0: Charmin rumah?
3: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
3: Ya.
0: Kalau sukan tahunan tu, siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
1: Tahun lepas merah.
0: Tahun lepas merah. Tahun ni tadi biru.
1: Tahun Tahun ini belum lagi.
0: Belum lagi. Oh, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan Max? Ada juga. Ikut sukan apa?
1: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan. Permainan apa?
1: Bola sepak, bola sepak dan softball.
0: Ada juga Isaac pun ikut juga bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut, saya ikut softball.
0: Softball
2: dengan olahraga itu saja.
0: Olahraga itu saja. Charmin?
3: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Bola jaring ada tak di sekolah?
3: Ada.
0: Ada. Minat?
3: Minat.
0: Minat. Tapi selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
3: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya, nak jadi pemain je.
3: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola sepak.
1: Badminton paling bagus.
0: Badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey, pengalaman pendelebak abala nebiak kita ke dia ba budiang di patih ukai semina ba nyaga diri ukai semina sida eto ngintu diri tang ba pengawak-pengawak kebukai lebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau bala nebiak kita ke dia bak budiang nang takut nganjong bala anak kita dia bak budiang laban dia tu cukup nyamai cikgu bisi dia bak sekolah nyengkau bala waden bisi dia bak sekolah jadi kita ke apa indai pun anak ngelak ketanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja kita pun megak patut berjalai ke tanggung pengawak kita ke apa indah itu ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidak ya merati ke disiplin sidak ya ngau penau sidak yang ngintu diri anak ngelak ke mana pengajar aja ne okey nyelala anti mento bejaku kita dekat berperindang laban Isaac Isaac dah ready Isaac.
3: Sudah.
0: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kak ngemait lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelantian hati mian. Laban ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakai ya me udah umur anti mian tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu kira ke new dah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi ni ngumai lagu ke zaman-zaman ni bakal anti minto umur-umur anti minto jadi kita ninga ke Isaac to belagu lagu ke dia baik ya cintamu mekar di hati dah ready Isaac?
3: Sudah.
0: Okey.

0: belalak, kita belalak, kita ningai belagu ni cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang nanti kita ningai ni live lagi, live buat program dan biar ambil kita ke malam tu. Anti men penyenino ningai ni ananginya lagu lagu lagu lama ke kita ini. Lagu lama menya kira ke ukai lagu kemayari dia tu. Tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey, Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bye-bye auntie Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Ya meh, nabi ada torino ninga-ninga lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti min sikit muji, cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemoi lah bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac, cukup landi terus ke agi pengrendok nuan abah pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Nama sekolah tu Telagu Sejarok.
0: Telagu Sejarok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Antimi dengan suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat belagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak belagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Kalau belajar. Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac, kita megak udah penglandi medak penglandi Max megak belagu mai lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita ibak program nembi amin Ari sekolah SK Pesang Bego. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu neh. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Bego, guru besar, bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngan timin buat program Nembi Amin. Kira kenaka tu dulu kami begulai ngau kita buat program Nembi Amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okey, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okey, kita berperinang ke sekali tu api mega ninga ke ganu perangsang arisiko Nembi ke kalak di kangau buat program Nembi Amin.
3: Perangsang. Tok meh munyi ya. Di indah yang di nakal.

0: Senyawai ngajari aku, terima kasih ya.
1: Aku minyau jaku ni yang Nelson Mandela, siku hari tokoh dunia titik lala balamayu, laba aku. Jadi munye kuya, education is the most powerful weapon in the world. Sabkan terikalnya kita yang kajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata di paling berkuasa. Jadi kita yang ngai maca, bekerni kita kak belajar. Lalu untuk kita yang nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita yang nak pandai, anang ngau orang berpikir ke magai menua, ya ya. Lalu berdua harinya, kita anang tak ngemerat ke pengawak macam kuop. Menuju nembiak baru, jaman kelia, nanti tulang kita kelalah, kita yang nak kering, kita sikit nak tulis kutai. Ambil tu, dunia sudah berbalik, siapa kena ada pemandai, sikit tinggal laban urang. Menuju apa yang lain nembiak mega, nanti bala nak minta beli ke buah, pandang lu ni dah. Laban, awgit sedap yang merancang, ambil keminat, tidak macam buah tu nak kurang.

0: bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh. Bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap, bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmunya.
1: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turas Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Tiada syarikat Malaysia setakat ini dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat yang terlibat.
2: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
1: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerbu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
2: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan. Dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
1: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerbu berulang. Sementara itu, operasi pembenihan awan akan dilaksanakan hingga esok bagi mengurangkan kesan jerbu di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia susulan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim berkata pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam pada itu, setakat 8.30 malam, sebanyak 16 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Surian 178 dan Kuching 172 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Lakin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Seri Manjung di Perak, Shah Alam dan Petaling Jaya di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Berita seterusnya. Luar negara, Rusia perlu bertindak balas terhadap sekatan baharu Amerika Syarikat melalui pendekatan pencegahan ketenteraan. Timbalan Pengerusi Majlis Keselamatan Rusia, Dmitry Medvedev berkata pendekatan itu perlu bagi menunjukkan ketegasan Moskow terhadap tekanan Washington. Bagaimanapun, beliau tidak memperincikan bentuk tindakan ketenteraan yang dimaksudkan. Kenyataan itu menyusul selepas Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang sekatan baharu yang menyasarkan sektor tenaga dan pertahanan Rusia serta pegawai kanan negara itu. Dalam perkembangan sektor tenaga pula, penghantaran minyak Arab Saudi ke Eropah dijangka terjejas bulan depan. Saudi Aramco dijangka menghentikan penghantaran minyak mentah kepada pelanggan di Eropah pada Oktober susulan gangguan operasi saluran pipe East-West. Menurut laporan Bloomberg, sekurang-kurangnya dua syarikat penapisan Eropah dimaklumkan mereka tidak akan menerima bekalan yang dijadualkan bulan depan. Gangguan itu berlaku selepas saluran pipe berkenaan diserang pada 11 September. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat digesa mempertimbangkan semula keputusan menafikan visa kepada Presiden Palestin Mahmud Abbas dan delegasinya untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York.

Kesatuan Eropah menyatakan kekesalan terhadap keputusan Washington yang dibuat bagi tahun kedua berturut-turut, malah mengingatkan tanggungjawabnya sebagai tuan rumah PBB. Susulan sekatan itu, Abbas sekali lagi dibenarkan menyampaikan ucapan pada Perhimpunan Agung PBB secara maya. Sementara itu di Gaza, lebih setengah juta murid kembali ke sekolah ketika sistem pendidikan di wilayah itu masih bergelut dengan kesan kemusnahan akibat serangan Israel. Sekolah yang masih beroperasi bukan sahaja berdepan kekurangan bilik darjah dan kelengkapan, malah sebahagiannya terus menjadi tempat perlindungan keluarga yang kehilangan kediaman. Kementerian Pendidikan Palestin merancang memindahkan penduduk secara berperingkat dengan menyediakan pusat pembelajaran sementara dan meneruskan kelas secara maya. Sukan, skuad remaja Persatuan Badminton Malaysia BAM mendominasi pusingan kedua kejuaraan badminton bawah 18 tahun kebangsaan 2026 dengan merangkul 4 daripada 5 gelaran di Alor Kedah. Muhammad Shazmir Irfan menjadi pemain paling menyerlah apabila meraih 2 kejuaraan menerusi bergu lelaki bersama Damian Ling dan bergu campuran bergandingan dengan Genevieve Lim. 2 lagi gelaran BAM hadir menerusi Lim Bun Lee dengan persorangan lelaki serta pasangan Nur Aina Maisara Hatta Teh Siyan dalam bergu wanita. Pemain Sabah Saidatul Sa'diah pula muncul juara persorangan wanita. Tamasha Sukan Asia ke-20 membuka tirai di Nagoya, Jepun hari ini menghimpunkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah. Upacara pembukaan di Stadium Nagoya membawa mesej perpaduan Asia dengan pentas utama berbentuk hati gergasi menjadi tumpuan. Lebih 40 jenis sukan dipertandingkan sehingga 4 Oktober. 7 daripadanya menawarkan slot kelayakan ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. China sekali lagi menjadi tumpuan selepas muncul juara keseluruhan edisi Hangzhou 2023. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anthony Lok tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal, tidak berubah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

tu segala ngamarina jara keran ke nuan hau lagu dikena ngepun ke awak pemerintah malam hari 6 ke malam tu peninga 19 hari bulan 9 2026. Terima kasih kita ke agik mendiang ke YFM. Kalai awak pemerintah malam hari 6 tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi maka selama jam ke terubah tu lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu kita hujung minggu. 10 malam nabur ke berita malam. Lalu pukul 10.15 malam tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara. Harap ke kita sama lantang likun. Lebih kita ke engkau nadai minda hadiah wajah malam Rinam tu. Lebih mega kita ke benun dalam kereta ke bisik pejalai ngulu program atau ke pengerami ke bisik diatur. Harap ke sama berjimat ya lebih ke mic kereta kita ke malam tu. Okay, terus merindang kita bak jam ke terubah. Lagu kedua kita dari Fred Lewis Asal Nuan Ulih Nerima.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Pangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban,

9 Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke...

Okey, di rantai pengingat manis hari Ramlis Walter ya. Siti hari lagu ke dekat berpikir bahawa final ACSJ ke-9 ke dekat diatur 3010 tu ilah ya. Pak Dewan Tan Sri Steven Kaluningkan di Betuang. Nyadi anda ingat hari bulannya lah. Data ya tumbuh ngambil ke kita antara boleh penduduk ke lantang Nur Medak bala finalis kita ke dekat berpekit malamnya ilah. Okey, nyat tadi berkawal ngau ACSJ ke-9. Nyadi tu berkawal ngau pekit bintang kecil 2026. Kalau ya 6 ikut finalis bintang kecil 2026 udah datai di Bandaraya Kuching sehari tu tadi ke dekat nyikap diri napi renggat final. Sapi Direktur RTM Sarawak Nur Jihan Yahya madah ke pekirnya mengkang relevan Nur Mantai ke Penau Bala Nembia Ari Serata Menua. Jadi sekedar program Bintang Kecil 2026 yang kaum nemuai ngakai sekedar kanandur di negeri Kuching. Okey, lalu Sarawak dekat diari ke Nur Ariana Satria, lalu Sabah dekat diari ke Kristina Izzara Roblin. Empat ekonomi ngari ke Senanjung, ianya Muhammad Rezaril Indra Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Edelia dari Kuala Lumpur, Melissa Rose Safwan dari Pulau Pinang, Engau Meka Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Jadi final atau ke pekit ke penudi bintang kecil 2026 tila dekat diatur 25.9 tila ya ba auditorium Piramli RTM Kuching. Akhirnya Siti Meka program ke dekat diatur RTM ianya pekit bintang kecil 2026. Okey, penerang Meka kadi kongsi ngobala peninggal kita ke malam tu. Jadi lagi berperindang kita ke malam tu peninggal tu lagu baru hari Welta Bana Minta Nuan Pulai Baru.

Okey, Ari Linda ya, Rapak Panti Jalai Mega Lagu dikenal merindang kita ke malam tu peningah. Jadi pukul 10 malam tu lagi kita yang ngetu nak lama mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus Ari YFM. Dan sebenarnya tu berkongsi berkaul ngau program Sarawakku Sayang 2026 ke dekat diatur di bagi menua betuang ya, berengkah hari 25 nyentuk ke 27 hari bulan 9 tu ila. Jadi sapit premier Datuk Amar Douglas Sugah Mas madah ke pengerami berjadi ke program tilak dekat diatur 26 hari bulan 9. Lalu ditagak ke lebih 100,000 ikut orang dekat atai ngagai program ke diatur 3 hari berungguk tu ya. Bisik muka menyedia ke 158 servis ngagai mensia mayu ke dipasu 48 agensi. Okey, lalu ngaunya ya meka nesau mensia mayu ngambil ke sama datai bebala mayu ngagai program Sarawakku Sayang ke dekat di atur di pagi menua betul ya. Okey, lalu sekedar lagi pengawal bukai ke bisi diatur maya tu ilah bakal malam budaya Sarawak ke dekat diatur malam 25 hari bulan ngau meka konsert rakyat ya ke dekat diatur malam 26 hari bulan 9. Kalau sekedar hari penyanyi terbilang ke dekat merindang maya tu ilah inya bakal Bob Yusuf ngau meka Baby Shima. Okey, lalu 27 hari bulan 9 dekat diatur fun run bas penyawa 5 km. Okeynya sekedar hari aktiviti atau ke pengawal ke diatur nyeroma program Sarawakku Sayang 2026 ke dekat diatur di pagi menua betul berengkah hari 25 nyentuk ke 27 hari bulan 9 tu ila. Jadi bedau kita mendiang ke berita malam. Merindang kita ngau dua buah lagu atau Ari Go Anthony. Nangkan kenyal lagi Ari Melissa Francis.

Selamat malam pendengar, di atas menabur ke berita malam. Hasil pansiat tumu penusah Bilun Kabang Bak Long Lelang Ulu Beram dekat dikeluar ke Biro Pemansiat Penusah di Langit BSKU dalam tempoh 30 hari sepengudah penusah tu nyari. Sapir Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke pengawak nyedia ke reportnya setipak ngau penetap Ari Gerempung penerbai Bilun Awam Terabangsa ICAO Enix 13 sebedau dibantai ngagai Bala Menteri. Raban Pemansiat BSKU dia tu bak palan penusah Nur ngumpul semua bukti mersa bangkai Bilun serta mansiat rekod operasi penerang kru ngau kaya hari. Ia mansut ke jakunya ngagai media sepung dah berjadi ke pengawak nyerah ke program bantu lesen driba kelas B2 2026 bak long lama. Ia madah ke pansiatnya mekak di pejalai ngena sawup ngau sukung teknikal ari pengeluar Bilun di Jerman serta pengeluar injin di Amerika Syarikat dikena ngadu ke analisis reportnya. Agensi Penyelaras Pemansang Kereta Kuching GKCDA berjalai ke 20 projek jalai kebun bak sita dun Balai Ringin. Tu dikena nyungkak pengawak bertanam topi ngau ngangkat ke tikas penghidup rakyat bak kandang menuanya. Kaban Kaunsel Negeri Balai Ringin Datuk Snowden Lawan madah ke projek kebungkus RM300,000 diberi ngakai tiap genturung peniau. Ianya 10 genturung peniau bak Zon B Jalai Semunjan dan 10 genturung peniau bak Zon C Balai Ringin. Nakak ke dia tu 16 projek sudah tembuk, 2 nyau kak tembuk lalu 2 ke baru berengkah digagak ngau bedau ditetapkan serta dipejalai ke. Yang mansut ke jakunya bak pengerami berjadi ke projek tembuk GKCDA Don Balai Ringin nyerurik jalai kampung Tapang Lebat bak Balai Ringin. Yang madah ke RM3.25 juta diagih kena berjalai ke 5 projek bak kampung Tapang Lebat Balai Ringin. Projek tu nyengkaum ngagak Balai Raya serta nyerurik jalai gentura peniau tiberka RM2.5 juta serta udah tembuk digagak dalam bulan 6 tu tadi. 133 ikut nembia Ari Sita Dun Tebedu nerima insentif bantu pelajar 2026 ngambil bisik dikena nampung pelajar ngagai ikas ke tinggi agi.

khabar pelajar serta nyulut agi jemaah hilal. Dr. Simon Mansur ke jakunya ba pengawal Nur nyerah ke bantu insentif pelajar 2026 di Serian. Kerja samarat antara agensi perintah, Komiti Masjid Surau Ngau Mensia Mayuh patut majak ditegapkan ngambil pemansang umah ulih dipejarai Ngau Sili Aki. Penyanding penemu Opis Menteri Dagang Terabangsa Ina Sri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak Mintret Datuk Sri Muhammad Narudin Majais madah ke kawal ti eratnya ngujung ke peminta ngau guna komuniti ulih ditangkup dengah program ngabas berkongsi ke penau serta beranau ngau Mensia Mayuh. Ia madah ke Masjid Ngau Surau ukai seminaknya di Palan Dor Besmiang dan mega nyadi palan kena ngempung semua orang ngermai ke penemu ngau penglantang. Ia mansut ke jakunya ba program ziarah mahabah Majlis Islam Sarawak Zon Selatan di gedung. Nenang pamansang di gedung ia ngansak rayati menuanya bambi ulih ari langgur perintah terdekat negap ke sektor pelajar, pengerja pengawal, pengawal dagang, ngau bertanam topi ke penglantang rebak dudia rila. Berapa ngaunya program ziarah mahabah Majlis Islam Sarawak MIS nyadi pelasa rati berguna benar dikena ngawal ngau semak aki serta merti ke peminta rakyat. Direktur Upis Pengarap Islam Sarawak Jais Mual Saud badah ke nengah pengawal nemuai ngabas dekat mantu agensi Islam ngigak cara ti ngasi lagi kena nangkut peminta ngau guna rakyat kelimpah hari negap ke pemansang umat. Ngatur program nyemeka mandang ke pemanah kaul antara mayuh pengkah agensi ke dipegai MIS nyengkaum Mahkamah Syariah Palan Penerang Islam IIC ngau Upis Mufti ngau kerjasama agensi Perintah Psai pakai Upis Tabung Haji serta Upis Pemansang Islam Malaysia JAKIM. Semak 600 korang bisik ngau ngulu program dua harinya. Nyanakah nabur ke berita malam? Berita itu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suel. Selamat malam.

Baby Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

Tanah Berenyang Band mega lagu ke dekat Bukit Ba final ACSJ ke 9 kena 3 bulan 10 tu ialah ya. Okey Siti Agi lagu ke dekat Bukit Ba final ACSJ ke 9 Arya Donilang lagu Nak Mudah Aku Lengkap. Jadi udah lagu tu lagi kita sama mendiang ke tanduk program carta siapa juara.

0: estimate you. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: recap seminggu yang kemarin.
1: Okey, sama dengan ke catatan siapa juara. Sehari itu kita dekat dengan ke pemotor setusun ke 36 tahun 2026. Kita dekat mau ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Total ni bagi lagu ke pansut minggu tu. Okey, jadi pemutus catatan siapa juara atau ke recap minggu yang kemarin sudah ditemu kita. Lagu terpeju hari Isnin Nala boleh juara minggu yang kemarin. Serta lagu boleh nombor 2 Isi Hatiku Ari Dayana Shini. Nombor 3 Baduk Kiroh Ari Heli. Top 3 catatan siapa juara dusun ke 35. Dusun ke minggu tu ni bagi lagu ke boleh top 3 sekali kaki mengkang. Bisa berubah atau ke angka bisi penuduk ke bukai ke berubah untuk minggu tu. Okey, jadi semua yang cerita kita hebat dusun catatan siapa juara ke 36. Okey, aku dekat mari kita dengarkan lagu ke boleh nombor 10 dengan lagu ke boleh nombor 9 ke sekali tu buat catatan siapa juara kita. Bekas lama mai kita dengar ke lagu batangak ke 10 budanya 8 atau 7 nyentuh ke lagu di boleh juara untuk minggu tu. Haram kita dengar ke dia tu
0: 10.

0: Safa dekat Maipulai Trophy Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa kedekat Maipulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maipulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Carta Safa Juara nintian hari 5 pukul 1 ngalih hari 9.

0: Okey, lagu baru dah didengar kita tadi. Ini lagu kebulan nombor 9, Leju, Ari Richard Rosana. Lekah di Tengkebang Richard Rosana. Lalu Tion di Tengkebang Jambul Mordok. Okey, lagu bertanggal ke 9. Lalu sebenarnya kita BC sudah meninggalkan lagu bertanggal ke 10. Ianya lagu penawar pengubat hati Ari Donny Lang. Tion lekah di Tengkebang Donny Lang minggu ini kemarin tanggal ke 8. Dan minggu tu nurun 2 gigi tangga hujung ke lagu tu. Nurun ngagai tangga ke 10. Dan tadi apa lagu tu udah kalah 2 minggu boleh juara. Lagu tu menggak lagu ke pemadu lama tidak banding dengan lagu kebukai. 17 minggu lagu tu dah bertambah carta siapa juara. Okey, Leju Richard Rosana baru 2 minggu dalam carta siapa juara boleh nombor 9 serta penawar pengubah hati Ari Donny Lang boleh nombor 10 bak minggu ke 17 ya dalam carta siapa juara. Okey, batang ke 8 ke 7 udah tu lagi kita dekat ninggal ke lagu tu. Ni bagi lagu ke boleh tangga ke 8 ke 7. Lagu ke calon minggu ni kemari ini lagu Selama Ya Ari Menalan Band. Lu bedau di ninggal ke kita ini nak penuduk lagu Selama Ya tu aram kita ninggal bak carta siapa juara. Aram kita ninggal ke lagu batang ke 7 lalu ditangkan ke lagu batang ke
1: 8.

Milan, Romles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Kita akan vote ke Bedau lagu bak carta Sampai juara. Di Bedau, vote dia tu bak Facebook carta Sampai juara.
2: Wire, wire, wire, 7.

Okey, lagu bertengah ke 8 ke 7 baru dah dengar kita pemutus dusun ke 36 bertengah ke 8 mengutuk teban siban Arif Adeline Leo leka di tengkeban Stanley Leo dengan Tion di tengkeban Tony Kabi. Lagu tu bertengah ke 7 minggu yang kemarin mengutuk nurun segigi tangga udah ke 6 minggu bak cata sapa juara. Baru dicalon ke minggu yang kemarin lagu Selamaya terus duduk bertengah ke 7 minggu tu Ari Menalan Band Tion di tengkeban Bang Manalan Benpo lalu leka di tengkeban Joseph James Victor. Okey, baru seminggu bak carta siapa juara terus bak tangga ke 7. Ya, nasib dua lagu ke baru dah didengar ke kita. Kita kena nemu. Tak ke bedau ningak ke recap carta siapa juara minggu nyen kemarin. Kalau lagu terpejuah hari Isnin Allah boleh juara minggu yang kemarin tapi minggu tu muncul kena lagu tu ngetan ke penduduk ya boleh juara hari atau ke bakal ke minggu yang kemarin. Okey. Harap kita dengarkan lagu buat dalam carta siapa juara dusun ke 36 lagu bertangga ke 6 ngau lagu ke boleh nombor 5. 6.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak. Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara. SCSJ. Aram Sampal Datai. SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Aku Tony Rumpang. Tony Rumpang. Carta Sapa Juara nanti yang ada 5 pukul 1 ngali hari.
2: 5

Okey, kita dah tiba tengah program Carta Siapa Juara. Lagu bertengah kena minggu tu Nuan Brunah, Hari Kelemayan Band. Dilengalkan di Tengkebang Distant Boss. Lagu tu Batau 5 minggu yang kemarin dan minggu tu Nurun Segigi Tangga. Ngujung ke lagu tu Nurun Batangga Kenam. Lagu tu menggap dah kalah 3 minggu boleh juara bak Carta Siapa Juara. Tajak pihak lagu tu hanya nurun meh minggu tu. 13 minggu dah lagu tu bak Carta Siapa Juara. Okey. Dan menit pengagal tim agak lapan lagu tu udah kalah boleh juara sebenarnya tu. Udah dia lagu kebaru dah di

0: pagi rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh ya. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya? Gini tadi deh. Kau ya, ngai ses ngapa? Angka ya pelabak ku indah

0: pengurusan duit ya teriat lagi.
1: Kan nama ada Sam. Lapan ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Ya ngai anak itu belajar nama tak dekat ya. Ulih tekalanya ala boleh ya. Ya ngai anak bekenya deh lirik.
2: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: kita dia tu benong ninga carta siapa juara 3

Okey, lagu berdengar keempat yang tiga. Dua-dua penyanyi induk neh. Lagu Isi Hatiku Ari Dena Cini. Leka di tengkebang Polis Morris ngau megak tion di tengkebang Polis Morris ngau Dan Aladdin. Lagu tu lama megau dan bercata 10 minggu dan bercata. Minggu ni kemarin lagu tu bertangga kedua. Minggu tu nurun dua gigi tangga. Lagu tu kalau megak boleh juara. Ini dua kali boleh juara. Serta lagu bertangga ketiga minggu tu, Nuan Milih Pergi. Lagu ke baru dah didengar kita tadi, Ari Penny McLean. Lagu tu sudah 9 minggu bercata siapa juara. Leka di tengkebang Daniel Undi, Tiun, Yenyak Sirih Kayam. Bertangga keempat minggu ni kemarin, minggu tu Niki Segigi Tangga. Ngujung ke lagu tu boleh top 3 ke minggu tu. Okey, jadi mesti berubah main top 3 kita minggu tu. Laban Isi Hatiku ke bulan nombor 2 minggu ni kemarin. Nurun ngagai tangga keempat. Okey, ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Semua dah ditemu kita ni. Lagu ke boleh nombor 2 ngau lagu ke boleh juara jak ke bedau ditemu kita. Harap kita dengar ke lagu ke boleh nombor 2 dulu sebelum kita dengar ke lagu ti boleh juara. 2.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberan baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, selat seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Hai, aku Osman Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara?
3: Juara!

0: Okay, lagu hari Esnanala Mujur Boleh Juara Minggu tu. Lagu Lekang Otion di Tengkepan Penanyi Tumpu ianya Esnanala. Lagu tu tadi ianya Terpejuah. Lagu tu boleh juara minggu ini kemarin. Minggu ini hari minggu ini boleh juara mega kira kaki ngetan ke penduduk kesama meh. Lagu Terpejuah tu tadi. Okay, 7 minggu lagu tu bak carta siapa juara. Mari tapi puji meh. Mari pengganti ngagai lagu Terpejuah ke Mujur Boleh Juara Minggu tu. Lagu ke boleh nombor 2 tadi ianya lagu Heli, lagu Badu Kiruah Kangau Tion di Tengkebayang Lucy M minggu yang kemari batangga ketiga. Minggu tu Niki Segigi Tangga lagu tu baru sebulan bak carta siapa juara. Udah diingat kita magang ni bagi lagu ke boleh juara serta penuduk yang udah diingat kita magang 1, 2, 3 yang tu ngagak lagu ke boleh tangga ke 10. Okey, udah tu lagi kita dekat ingat ke ni bagi lagu ke dicalon kau minggu tu dan sebenarnya diingat ke dulu lagu ke pansut minggu 36.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: Okey, lagu ke dicalon ngam megal lagu pansut dan ditemu kita lagu ke dicalon minggu tu meligai pengrindu lagu ari Igo Anthony. Lagu tu tiun di tengkebang Duna Ranggau serta megal lega leka di tengkebang Duna Ranggau. Kira ke leka ngau tiun ya di tengkebang orang kesama meh. Okey, lalu lagu tu meligai pengrindu udah ulih berengkah di undi kita berengkah minggu tu. Udah tolong kita boleh berengkang ngundi lagu tu ba arus telefon kita ngau mega ba Facebook carta siapa juara. Okey, kena yang buka ngau lagu ke pansut minggu tu lagu penawar pengubat hati Ari Doni Lang. Leka ngau tiun Ari Doni Lang lagu tu udah pansut. Ba minggu ke 17 lagu tu nadai agi di nadai agi oleh dunia kita mah. Kira ke merik peluang ngagai lagu baru ianya meligai pengrindu Ari Igo Anthony. Tamak ngagai carta ngigak penduduk ya ba minggu ke 37 tak ke minggu baru ni ialah okey. Jadi mungkin macam cerita carta siapa juara kita ya, pemutus yang ke minggu tu 36 tahun ke 36 tahun 2026 udah tu lagi kita dekat dengan ke recaps carta siapa juara dan udah dengan ke recaps kita menggak oleh ngundi lagu oleh bertelepon ngagai YFM udah tu lagi dan sebenarnya carta siapa juara recaps.
1: Recap Minggu Tu. Recap Minggu Tu. 10.

0: Segulai sejalan. Segulai sejalan. Kucing. 101.3 FM. Segulai sejalan. YFM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan rusun.
3: Aku orang Iban.
4: Nan norindu.
5: Akik cakenya.
6: Kok lo melanau?
7: Aku nyaa bidayo.
8: Ambo orang Kelate.
9: Wo si Huaren.
10: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh aripangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia sanggup ngubah terimpuh awak kasidak ulih ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup.

0: YFM.
1: Begulai sejalai.
0: Kucing
2: 101.3 FM.
0: Segulai sejalai
2: YFM.
3: Entik memang hatiku dah redak seribu.

Maya hari ke balat angat. Ngau bersembun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, dan ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta anang nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai. Live from YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah bagi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya? Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buhuli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka run yang. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: 89.5 FM di Sri Aman.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti radai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjur diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai cik diguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak tikurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberi nak.
1: Agaimana setahun tak dulu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Mukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka Roni yang anang dak membunyi, nanti medak pengawal ngacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: arikitan. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tiba semaya dekat balik penguntung ngagenuan. Pesan tu ari YFM.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami WiFan segulai sejalai
1: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them.
2: Halo, aku tau jabut. Nuju nemiak
1: abang.

0: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
1: Oh, okay.
0: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
1: 31 hari bulan.
0: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu di kangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngagak nama Rebecca. Nak tu jawab macam tadi ni. Rebecca. Bisnis timal dengan nama Merdeka macam tadi. Jadi, alu Rebecca nyak mana nama tadi Mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi. Merdeka. Lepas ni ada cun-cun hari Merdeka. 31.8 tu. Hari pengada Lovely Alicia.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

0: dalam situ pis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Hashtag Lily Active Dear Tour. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Pune Liga kita, Intel Aridua. Empat lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai, hai, hai. Anang nak ingat dengarkah hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mai orang nanya berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak.
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

0: kan.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
0: Hashtag Lumpia Aktif.
2: But YFM.
3: Hai, aku Dona. Datuk kita penuh. Dengarkan YFM merindang kita. Pukulai sejalan.
4: Bukit tinggi sanggup ku miki. Kasih yang besar sanggup aku nyemerai.
5: Hai, aku Ricky Anderson. Dia tahu kita pergulai dengan YFM. Pergulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Penong ringat, penong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amal ke nyari kita ke besawut. Ke kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti indah yang ngasuh, enggak yang kerja pengon nyari. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Tambit pangking na. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu kenundua.
1: Tapi aku ungkah kemua pintunya tak kepanua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, wah kayak nyium baunya deh. Noi pansuat baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Semaya hari itu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bat sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas rengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik ngau nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong laki ya.
2: Amat tu mana nak? Nau tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujul ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup, ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiarila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisik, peranan ia mega ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah ilak. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kanak, nadai hari ngebetul kanak. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kanak nuan. So bini dah nama peranan ya bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati ya tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna. Runa ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de DNK agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
3: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Bully. Muka Ismina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke Roni yang. Anak tak membunyi, nanti mendak pengawangan kau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

penyakit influenza A, dia tu nyo majang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti radai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjur diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM. Kucing 0.3 FM.

0: Haji Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu. Yuk, tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Ni dia ke tour agent ko ya. Kuih pihak pengelikun sigi lebih dijaga di kediri aja di ke madah ngagai ambassador menua andur ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul bakal nyaw pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat.
2: Diplomat.
1: Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya nya baru senang ko ya.
2: Ba sentanya aku ngelampat ke jap ni laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nau lah.
1: Nah, aku jago ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
2: Aku ngasa kumpul kurus tinduk deh. Ngai aku kasih orangnya nak jelak mata aku dah tinduk lagi. Nah, dah yang matang tinduk. Tinggal kurus lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: perintah ngambil ke berbahasa ke apa inai tu suah disebut ba ajar kita orang Kristian. Berplasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti berbahasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbahasa ke sida.
1: Nang amat. Bah episod madah ngai ke kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3. Leka Yakub ti munyito kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya. Ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua. Inah lebuah kita yang medak atau kebelemati keleka Yakub tu. Pengawak berbahasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai ke disebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang ngau semaya. Yakub munyi tu ayat ketiga, ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita ti ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya, ia nyak berkat ya ngasu kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub di tu. Bebasa kapai nai berguna amat. Tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu. Ngemata kesidak ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny. Ya nyebut ti munyi itu. Apai ngau inai uleh ngemata kena miku anak. Tanda miko anaknya nak oleh ngemata kesiko apa inai ya laban sidak nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apa inai sidak ya erti Yakub dito kita mesti ibuh kapai ibuh ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku!
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9-12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngalih hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerebak tawas.
0: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari
2: YFM, segulai sejalai.
4: Ya.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup dengan haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup dengan mayau, nemu berjakup dengan udu. Menjaga kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku macam imagine itu eh. Nyawa waka teringat ke cerita kalau mana Cat Whisperer yang ada cak.
1: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little ke.
2: Ah, ya kena menjaga kau jelu cak.
1: Nggak bukan nyaknya. Nemu berandau mau jelu. Nanti di rumah. Mulai gawak. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu dipilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat di cak. Anak cak. Nggak jelu-jelunya nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjur ngeca.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
5: Di menua Kongo daripada Dengar, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang ia boleh berlagu rek.
4: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
5: Jadi ulah terduang untuk pendengar di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
4: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
5: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
4: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: Inilah ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai ke teriba kami yang petuai yang udah putus kepala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Dekat nemu randa berkaul ngau pemujur serta pengerinduk tidak kena mbiak.
4: Lepas tidak sedih, mohon lukis deh. Walaupun sama gak, hari kami sama ni biasa. Kami dah

0: Atua udah nyebut
1: atua ke patut dititiah ke kita maya dating nyangka nak boleh dipejurai ketua mayu tua minat nyebut selka dua ke kita bahkan ni ke cara tua tu tadi ngelaban pengawak berdosa tu gini.
2: Oh, ya, mana nak jakut tanyanya ya? Dengar bala peningar pengingin tubuh nang amat penglemi nang bisik nadai siku orang uliah nyebut aku kering. Labanti orang nyebut utaitik bangsanya orang nyati dulu kat labuah. Nak ya? Nyak kebuah henti nuan nemu dirimpu lemi anang kia lari dari godaannya. Nyak kebuah tadi aku nyebut lebuah nuan ditiang baik bakih nuan kena mantu nuan nyaga dirimpu lalu nyeliah ke diri hari penglemi nuannya ya hari pengujinya lalu nyak ti ngasuh nuan menang bak penghidup nuan tu mah cara kita nyaga pengudus diri datai ke bak maya kawin jemaah ila kawin tu terkumai aku kawin ti kudus tang enti kita na oleh ngalah ke penghidup derempu ya bekeni kenyak terkumai kawin ti kudus dah nyak terkumai aku kawin ti baka aik keruah nudah dicemal lalu kita nganggap kalah tala dekat merkat kita enti nuan dekat kalah tala merkat ruang bilik ti dekat ditumbuh ke nuan tu selia utai tau ngasuah kita kamah selia ke utai ti ngasuah kita labuah
3: Plasar Jurai 6.35 Plasar endur berjurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.
6: Jadi aku akan nyebut pasal proses siasatan tu. Keterubah ya apabila kami nerima report dengar rakaman percakapan ataupun statement dari orang yang agak reportnya dekat diambil. Nanti semak yang anak, anemia. So kita kena rakaman video. Jadi kita ngomai ia akan dikangau agai nama namanya CIC atau ke nama namanya no nemiaknya dekat diambil keterangan secara guna video deh. Au denya dokumen bertulis atau ke statement di baro section 112 kanun presiden dinanya. Dau ngau mega dalam mayanya tadi kita akan ngambil statementnya secara detail lah nama tek udahnya di ngagaya deh. Oke. Okay. Jadi udahnya pengumpulan bukti kita. Nama pengumpulan bukti. Contoh ya, to evidence collection lah. Kita mesti kak pegawai kenyasatnya mesti ngagen dua alai utenya nyadi. Lalu ngambil gambar, dia nyanyi kak sketching apa semua. Nanti semua bisa contoh bakal bisa baju ke kena contoh lah bakal angka bisa air mani kurang. Ngambil kau tanya dia ambil lalu dianjur kita ngagen jabatan kimia untuk membuktikan utenya bisa berlaku begini. Kan?
7: Ya, yeah, oh.
6: Jadi kelimbarannya udahnya kita lalu ngagak sesetan panjai lalu udahnya rujuk ngagak jabatan pembuatan negara semada kita boleh nuduh runyak atau benar. Nanti semak bisik bukti ke kukuh, bukti ke berat kita boleh nuduh. Apalagi nanti semak bisik contoh maka bisik air mani ditemu berbaju ke dirampas kita. Hanya boleh di namanya cukup keman serta cukup manah kena kita nuduh kan. Ngambil kurangnya uliah dituduh kita bakot lalu ngemik nyadi ke pengajaran ngagak orang kebukai di baruh dia. Nyak kebuah aku ditu aku madah nanti semak diri kita bisik kena kes berketuk gangguan seksual kalau takut ngakak report ngagak polis kakak report tu ngenan ke dalam pun kita kita we have to defense ourselves.
4: Puan Jawai anak Francis Kempas pegawai terus perundangan Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak

0: 4 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan.
4: Hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
1: Mai orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai Larry.

0: ke hai?
1: Tak ke bajet?
2: Nah, tang mana dia ketak ke?
3: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
4: But YFM.
0: Segulai, sejalai.
1: YFM.

0: 4 lemai. My FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, berkedih macam berita dia. Sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
5: Mun

0: kai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak
0: kai. Hashtag Nempia Aktif.
2: But YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

0: Giga FM.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: aku Irene Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke dia di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
1: Hey yo, DJ, stop the music!
2: YFM, Segulai Sejalai.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batu si galan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau telebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyama. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemanah ngagai sida ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

Statistik memandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngati semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: YFM 101.3 FM.

9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 20 hari bulan 9. Keterbatu aku dulu dekat beri selamat pagi ke semua bala peningau. Aku tu Bishop Nelson gas bolang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku pagi itu. Awak kita yang ngepun kemengok kita sehari itu ngau sembiang. Kita patut terima kasih kepada Tuhan ke mana ia kudang itu kita malam kudah lemai kita mendoari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua berkat ia kudah sambut kita yang lama ketuk. Sampai kita. Tuhan Allah timadu berkuasa pai timberi semua berkat. Kami nembiak Nuan dekat muji Nuan ngap ngabis hati kami. Ketegal semua pemanah ngap pengasih Nuan ngau kami. Nga semua misio dalam dunia tu kiudah digagok Nuan. Kami muji Nuan oleh semua berkat Nuan tiudah diberi Nuan ke kami di dunia tu. Lebih lagi dari semua kami muji Nuan oleh pengerindu ngekuasa Nuan kiudah nebus dunia dengan anak tunggal Nuan Jesus Kristus. Oleh Nuan kiudah beri jalai boleh penghidup. Oleh Nuan damai kami ngadang menua serga. Kami minta Tuhan beri kami hati tiba peragam ke pengasihan Nuan. Kami kami tahu muji Nuan ukai semino ngau mulut rajo. Tanggaulah kami megok. Lebih tuai ke Nuan ngau kerja ti tuci ti lurus selama kami hidup. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami ti hidup. Dipuji kami ngau Nuan apai ngeruah kudus megok. Belamo lamo ya. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 20. Berkah dibaca ayat 1. Lebuh perintah serganya. Laban perintah serganya baka orang siku kemupuk tunggu pagi hingga orang ketau digaji ya gawak berkebun anggur ya. Lebuh ya udah setuju dekat mereka gaji sesingkap duit pirak sehari ngagai siku-siku sidak ya lalu ngasuh siku bekerja berkebun anggur ya. Ngasuh sidak bekerja buk kebun anggur ya. Ya mupuk baru ke pasar buk urung pukul 9. Letupedok ke sekedar orang ke lelaki bertegir ngapok ndak gawak. Ya lu berjakuk ngagai sidak. Alai kita gawak buk kebun anggur. Aku dekat merik kita gaji ti patut. Sidak lu mupuk. Yang reja bekanyak baru buk orang buk urung pukul 12. Ngau buk urung pukul 3. Burung pukul 5 ia berjalan ke pasar. Lalu pedok sekedar laki tibukai mengkang bertegir nak gawak. Lalu kaya berjakuk ngagai sidok. Nama kebuah kita masau jam sehari-hari itu nak gawak. Sidok lu nyawut lebah orang nadai ngasuh kami gawak. Kaya berjakuk ngagai sidok. Alai kita gawak berkebun anggur. Lebuh harinya lemai orang kebumpu kebunnya lemadah ngagai mandur. Kangau ke bala orang gaji atau bayar gaji sidok. Pelabur sidok ke pemadu dudi, nyentuk anggis sidok ke pemadu dulu. Lebuh orang gaji ke berengkah gawak hari pukul 5 datai, sidok lu dibayar singkap duit pirak siku. Lebuh orang ke pemadu dulu gawak datai, sidok ngumbai diri dekat nerima gaji tibesai lagi. Dan sidok megak diberi sesingkap duit pirak siku. Lepas sidak nerima gajinya, sidak lu mut-mut ngagai orang ke ngaji sidak. Ku sidak, orang ke madu dudi seminat bekerja sejam aja. Lalu Nuan udah ngaji, udah anggap gaji sidak sebaka ngau gaji kami ke udah bekerja sehari-hari itu, nad kediri laban panas. Dan ku ia nyawut, ngal, nadai aku ngakal ke Nuan. Ukai ndak Nuan pu ke bersetuju ke gaji sesingkap duit pirak. Ambil gaji Nuan lu pulai, aku mpuh ke merik gaji ngagai orang ke pemadu dudi. Tu menyampau terberi aku ngagai Nuan. Kati aku, ndak tahu ngena duit aku sepenekok hati aku. Tahu ke Nuan ke papas, mada aku gerah mudah merik utai ngagai orang. Nyalai orang ke dudi dekok nyadi dulu, lalu orang ke dulu dekok nyadi dudi. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalah talo. Sampai kita Tuhan apa yang kami terus segolah talo tiap maduk kuasa tiap meruan. Tenang itu kami lemai kami medok hari siang hari itu. Dini yang kami sehari itu ngau kuasa Nuan, ngai kami ngagak penyalah tau kekena rusak.
Sau kami ngatur kerja kami nolak kepesan Wan, selalu ngagak kerja jadi kerindukan Wan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus, pai kami di surga, kudus menama Wan, tayang perintahan Wan jadi yang penekat Wan, maka dalam surga kini maka dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, maka kami ampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai, kerana Wan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, dia tu datai ke lamo, lamo ya. Amin. Awak kata Allah, apa yang nak ngurwa kudus merekat ke kita, lalu ngintu kita sehari itu, ngau ke lamo, lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku main kita nanyi pantun lumur 54, gulai ngebalok kuaya hari

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita desai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: Tapi kita ingin kok pemakai ilo habis mati. Sungai ti penyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nangannya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajah megai api. Cerita getah perah, gawak galantang hati. Gawak gendak lama asa minak seketah hari. Bulih geduit mimit, kena beli ruti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena gameli lawak, manuak gengau babi. Tik gebisi lebih, pakai dudi hari.
1: Pagi Rewind. Pamai lama berkenang ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngage primary 1 di praktik kena ne mayo chess history han dia jadi. Leban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak batrika yang ke sama album mayo masuk ngai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlebak di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi angka kang asuh historia mimiat enti historia.
1: Mimiat aja nama ieu mah. Nyapan nanti kaban di siku mai teh tu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebat sidak tu udah kamceng, udah siku nya ba. Mesti ka brotherhood mesti bisi deh.
2: Jadi nyaba aku nyaba.
1: Kita brotherhood, siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: YFM Pengerak Pagi
5: Pengerak Pagi YFM.

Okey, selamat pagi hari Minggu untuk kita semua. Pagi itu pagi 20/9/2026. Bapak pagi hari Minggu untuk bergulai dengan aku Daniel Stephen. Kita bergulai bapak pagi berberkat hari Minggu. Merindang kita ke Bisik Nurun bersembayang ke gereja setelah itu. Ya kau dah dalam kereta atau ke baru Dani pagi nyedia ke diri ni tadi. Adakah nyedia ke diri Nurun ngagai gereja belum bersugu atau ke baru dah mandi kini. Lagu-lagu rohani merindang kita semua nyentuh ngagai pukul 7 pagi itu lagi. Okay? Jadi ke sekali itu lagu Ari Mezovos Melikat. Terus bergulai dengan kami ba YFM Pengerak Pagi Hari Minggu.

0: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tuk mana nak? Now tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Entik laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki nyadi ketuai cukup berguna amat. Laki nyadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujul ruang bilik bergantung bak ketuaya. Julua tu terkumai aku bisik visi. Ya, bisertinya tinjau ti jauh. Jaku Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jaku dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi mereka aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-visi, peranan ia mereka ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau tak kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dekumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak di luar di dienka lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemai macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: ayak nalaki hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Pagi merina kita dengan lagu-lagu rohani bersama dengan hari Minggu. Setelah itu kita akan turun bersemayang hari Minggu. Okey, dan pukul 7 pagi itu lagi kami dekat macam pesan email dengan menggambar WhatsApp WFM. Kita hantar ke pesan berat kita nanti bersih pesan mati, pesan kertas ulit oleh email dengan yfmiban@gmail.com. Nanti ada email oleh menggambar WhatsApp dengan 013-862-8422. Okey, 013-862-8422. Dua bengkel cara kita boleh natai ke pesan berat kita about YFM. Mainan kita terus dengan lagu-lagu rohani kita ke sekali itu. Nyentuk lagi pukul 7 pagi itu lagi.

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Sinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor. Eh?
1: Betul, betul.
0: Ya tangti bak aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita nagan nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingiknya engka ngembal rundiang kita tadi. Nagan nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Bapak pengawak tik sunyi, dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah, ka enuan nyaba, ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dinding, terus pecahnya. Okay, okay aja laku, ya, okay. Ya, kaku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya.
0: Amat.
1: Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai kita hidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu ti sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randau nya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utai nya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminjau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngaruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, bab kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamayati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 Belasar ndur bejurai kemai macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okey, pada pagi hari Minggu tu berenang kita dengan lagu-lagu rohani 20/9/2026 pukul 7 pagi tu lagi kau dekat berengkai macam pesan berat kita semua kena taik ke pesan kita nanti bisa pesan berat pesan pemati pesan atas ulit dan tentu ke pesan beratnya bisa penerang atau ke isi yang megah patutnya terang dini nur nyenggai kemayan dan nyenggai intinya pesan pemati pihak megak pesan ngetas ulit dini no ngetas ulit ngam megak kemaya ngetas ulit serta megak orang ke nganyum pesan ni tadi patut megak bisi enggah ke contact number atau ke penerang ke siliannya tadi patut telefon ngegai siapa-siapa ok nanti ke pesan kita ber email ngam megak WhatsApp kami YFM dan tu lagi pukul 7 pagi nanti ke pesan berat.

College Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup palan biar Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disediaka. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Nanti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. College Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.

0: ayah kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, macam pesan bawa YFM, jadi pesan ke Skeleto Ari Seli anak Judi. Jadi pesan madah ke bini ya, Julia anak Tatul, Julia anak Tatul, tau ke Indah Impiang. Udah nadai kena 19 hari bulan 9 2026 di Hospital Sibu. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Batam Upung, Sungai Lengan Sibu, Bawang Asan, Nangah Singat, Tuan Rumah Sudah Bak Jalai Sibu Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, Nanga Bilat Julau, Nanga Jikeng Julau, Kaban Belayan di Tekuk, Pasai Siung, Bekakap, Sebinjai, ngau semua Kaban Belayan ke Bukai di Nalah di Rintai ke Dito. Jadi kita tu tadi dipinta datang ngagai Rumah Seli Anak Judi Nur ninggai ini yang tu ianya ba Rumah Seli Anak Judi Sungai Mupung. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 21/9/2026, lalu dekat di Anjung kena 22/9/2026. Lalu isi berita pesan madah ke Julia Anak Tatul, Julia Anak Tatul tau ke Indah Impiang. Udah nadai kena 19/9/2026 ba Hospital Sibu. Lalu ni yang dekat di Senggai Baru Masli, Sungai Mupung, Bintangur. Lalu dekat di Senggai kena 21/9/2026. Lalu di Anjung 22/9/2026. Pesan nangkan kena, pesan pemati mega. Jadi pesan pemati hari Mike Cagan. Pesan madah ke Lerida Batalumi anak tingga. Lerida Batalumi anak tingga udah nadai pagi hari 6/19/2026 bak Sungai Pinang Lama Balai Ringin Serian. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Abuak Pantuk Seri Aman. Semua kawan belayan di Sabah Kerwin Balai Ringin Serian, Telagus, Jiruak, Meboi, Bayur. Kawan belayan di Pulau Batu, Ensebang Abid, Sampun Gerunggang, Kota Semelahan, Simpang Pundak, Sungai Pinang Segak, Sungai Pinang Baru, Sungai Rawak, ngau kawan belayan kebukai ti naleh disebut itu. Jadi maya nyenggai ni yang tu tadi ianya pagi atau ke malam hari Minggu 20/9 ianya malam tu. Lalu ni yang dekat di Anjung, pergilah 21/9/2026. Jadi semua kawan belayan ni tadi dipinta datang agai Sungai Pinang Lama, Balai Ringin Serian, yang nyak dua ngai ni yang tu. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke Silia. Telepon ngagai Lin Nevong Chow 012-884-3327. Nandu isi berita yang dipesan madah ke Lerida Batalumi anak tingga. Lerida Batalumi anak tinggal udah nadai kena 19/9/2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai malam tu 20/9/2026. Baru mai sedak yang pu ianya di Sungai Pinang Lama Balai Ringin Serian. Lalu ni yang dekat di Anjung pergilah 21/9/2026. Nya pesan pemati. Lalu ke sekali itu pesan pemati mega Ari Steven Galau tau ke Ape. Jadi pesan madah ke apa ya, Baleng Anak Jatan. Baleng Anak Jatan udah nadai kena 19/9. Lalu dekat di Senggai pergilah 21/9/2026. Lalu ni yang dekat di Anjung pagi hari 2/22/9. Lalu ni yang tu tadi dekat di Senggai bak rumah Baleng Sungai Sawak Awik Seratu. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, kelebagi kawan belayan bak rumah Julius Ngan, Wong Nanseng, rumah Majang Ukir, rumah Michael Meliang Nangar Risau, Rumah Asun Temawai Kapuk, Rumah Kandau Lubuk Nibung, semua tu ke ya ke sempekan. Lalu pemegak dituju ke ngagai semua kawan belayan, Rumah Libau Sungai Buloh, Rumah Dara Remias Ulu Luau, Rumah Dulah dengan luar rumah Nuil Praja Ili, rumah Rumpeng Praja Ulu, kawan belayan di Empayang, ngau semua kawan belayan ke nalian di Rintai ke Dito. Jadi, nandu isi berita tu, pesan madah ke Balang Anak Jatan. Balang Anak Jatan udah nadai kena 19/9, lalu dekat di Senggai kena 21/9. Ba rumah Balang Sungai Sawak Awiak Seratua. Ni yang dekat di Anjung kena 22/9/2026. Okey, ya pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu mengapa pesan pemati Ari Herin anak Edward Randy. Jadi pesan madah ke Bungai anak Junir. Bungai anak Junir tau ke Inai Bujang Randy. Udah nadai kena 19/9/2026. Jadi ni yang dekat di Senggai ba rumah anak ni yang tumpu ianya ba rumah Bujang Randi Jalan Semumu Atas di Betung kena hari 1/21/9/2026. Ni yang dekat di Kubul kena 22/9 ba Penam Christine Bunga Sabut Betung. Lalu pesan dituju ke ngagai semua ke pembelian di Perempat Kabung, Kumpai, Kerian Seratu, Dasi Seratu, Semumu Baru, Puak, Rumah Agus Ban, Rumah Morris, Nangga Ban, Kapal Belayan di Melaban, Benggang, Nyelutung, Saka, Entane, Lempawang, Ngau, Kapal Belayan ke Naleh di Rintai ke Dito. Jadi, kita ke ngelala niang bungai anak junior tu di kita dekat nombor penerang ke silik kita oleh telefon ngagai 014-876-1028. Dan isi berita pesan madah ke bungai anak junior. Bungai anak junior tau ke Indai Bujang Randi udah nadai kena 19/9 lalu dekat di Senggai berumah anak Yempu ianya berumah Herin Bujang Randi Jalai Semumu Atas Betung. Lalu dekat di Senggai kena 21/9 serta dikubur ke 22/9/2026. Dah tu lagi nampung macam pesan berat ke bukan, terus kena tekan pesan berat kita by email yfmiban@gmail.com serta WhatsApp ngagai 013-862-8422.

0: Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadut Pilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadut Pilang tau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Ya, masa macam pesan pernah pemati ke sekali itu, jadi pesan ke sekali itu, kita mendapat pesan by email YFM, kalau pesan ke sekali itu, hari tuai rumah Radi anak Melayu, jadi pesan madah ke Antan anak Melayu, Antan anak Melayu dan adai kena 19 hari bulan 9 2026, lalu niang dekat di Singgai, barumah Radi, nangga selabi Paku Uya. Jadi ni yang tu tadi dituju ke ngagai pesan kawan belayan, dituju ke ngagai kawan belayan di Batang Uyak, Batang Pakuh, Batang Punau, Bekikiak, Skim, Poro, Skuau, kawan belayan bak rumah di Gad Sebindang, Nanga Tamin, Igo Tamin, Dijih Tamin, Bayan Tasiak. Semua kawan belayan ke dia di Bintulu, enggak semua kawan belayan di ngelalan yang Antan anak Melayu. Jadi niang dekat di Singgai 20/9 lalu dikubur kena 21/9/2026. Nando isi berita tu pesan madah ke Antan anak Melayu, Antan anak Melayu dan adai kena 19/9 lalu dekat di Singgai bak rumah Radi nangga selabi Pakuh Uya, lalu niang tu dekat di Singgai kena 20/9 lalu dianjung kena 21/9/2026. Jadi pesan angkan kena pesan hari enturan anak Juna atau ke apa kalui.

Jadi pesan madah ke anak ya, Christopher Kaloi anak enturan, tau kamu gak di kangga boy. Udan adai kena 2019, lalu niang tu maya nganjung bedau ditetap ke, dan dekat di Senggai ba Pulau Rian, nangga Sangan Tatau, yangnya seberai pasar Sangan. Yang dipesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Sangan, Muput, Lubuk Ladung, Puak Sibu, kawan belayan di Sibu Jaya, Durian Tajum, Pasir Nangka, Batang Anam, Sebawah Jelalung, kawan belayan di Bintulu, ngau semua kawan belayan ke nak leh dirintai ke ditu. Telepon ngagai apai kalui, nanti kita dekat nemu penerang ke Silia 010-920-1945. Nanduk isi berita pesan madah ke Christopher Kaloi anak enturan, Christopher Kaloi anak enturan, udah nadai kena 2019, lalu dekat di Senggai ba rumah sedang empu, ianya ba Pulau Rian nanga Sangan Tatau, ianya seberai pasar Sangan. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia, telefon ngagak apai Kaloi 010-920-1945. Pesan angkan kenya, pesan pemati, pesan hari lewelin lawas, anak Julin, hari rumah sanggat, anak Libau, Sungai Ruan, Ruban. Jadi pesan madah ke Julin anak Dasi, Julin anak Dasi, udah nadai, lalu pesan dituju ke ngagai semua kebambelian ke semak-semakai, ngau rumah sanggat, kebagi kawan belayan di kedua rantau sukat Berayang, Sungai Wong, Mudung, Kup Ibus, kawan belayan di Nangadrau, Kaki Wong Seratu, Rumah Ambu, Suri Tengah, Debak, kawan belayan di Ntawa, Seri Aman, kawan belayan di Metung, Pelunga, Sungai Anek, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Sungai Pasir, Mpayang, ngau kabar belayan ke nalah dirintai ke ditu. Jadi kita dipinta datang ngau nyinggai ni yang Julin Anek Dasi, lemai hari 1, 21-29, baru mas sanggat Anek Libau, Sungai Ruan, Ruban. Lalu ni yang dekat Dianjung kena 22-29, kita ke dekat nemu penerang ke Silia telefon ngagai Lewin Lewelin Lawas, ianya 016-8620-605. Okey, nandu baru isi berita pesan madah ke, pesan tu madah ke Julin anak Dasi, Julin anak Dasi udah nadai, lalu niang dekat di Senggai kena 21-29, ba rumah sanggat anak Libau, Sungai Ruan, Ruban. Lalu dia dekat Dianjung pagi hari 2, 22 bulan 9 2026. Penerang ke Sedia telefon ngagai Lewelin Lawas 016-862-0605. Ini pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu, pesan hari udah dibaca tadi, udah dibaca ke dulu tadi pesan pemati ke bisik dikenatai kena pesan ke Siti tu megapan udah dikenatai ke bak WhatsApp tadi. Okey, ni amanaka pesan ke sekali tu semua dah dibaca, lawan bisik bertanduk tau ke bisik double, bisik danjung ngagai WhatsApp, bisik menggadi danjung ngagai email YFM. 7:30 pagi itu lagi kami dekat nabur ke berita hari YFM.

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Terbatu batang berita. Report umur penusah bilun engkabang di Long Lelang dekat Tembok dalam tempoh 30 hari. Air Borneo dekat nambah ke penyampau bilun, ngerembai ke pejalai ngagal limbang. Padang bilun limbang dekat uliah alai bilun jit. Lalu tu isi berita. Hasil pansir tumu penusah bilun kabang di Long Lelang, Ulu Beram dekat dikeluar ke Biro Pemansir Penusah di Langit, BSKU, dalam tempoh 30 hari pengudah penusah ternyadi. Sampai Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke pengawak nyedia ke ripunya setipak ngau penetap hari gerumpung penerbai bilun awam antarabangsa ICAO NX13 sebelum dibantai ngagai bala menteri. Raban pemansir BSKU Dato' Bapalan Penusah Nur ngumpul semua bukti meresa bangkai bilun serta mansia rekod operasi ngeripe penerang kru ngau gaya ari yang madah ke pansiannya megak di pejalai ngena sawup ngau sukong teknikal ari pengeluar bilun di Jerman serta pengeluar injin di Amerika Syarikat dikena ngadu ke analisis reportnya. Yang masuk ke Jakarta ngagai media pengudah berjadi ke pengawak nyerah ke program bantu lesen deriba kelas B2 2026 ngagai 471 ikut orang di Long Lamah, Baram. 9,038 ikut orang di Sarawak sudah mujur boleh lesen deriba hari program bantu lesen deriba atau ke My Lesen nakak bulan 9 tahun tu. Sapin Menteri Pengangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah madah ke programnya berguna benar dikena mantuk rakyat kelebih lagi raban di kurang penatai pemisi nembia serta rakyat di menua pesisir ngau menua ulu ngulih ke lisin ngau cara ti betul. Udah bisik lisin tisah nya ukai seminat nentu ke pengguna ngasih ke undang-undang jalai alun dan megak muka peluang gawak serta nambah ke penatai pemisi. Ia maksud ke Jakob Tok Maya Pengerami nyuak ke lesen program bantu lesen deriba kelas B2 di Long Lamah, Baram. Dato' Hasbi megak nangkan sidak di ngau program tu ngambil saruran ngemerat ke pengelikuan diri Maya Ba Jalai Alun kelebih lagi sidak kemai motosikal. Kebuah alai pihak Laban Sarawak ba tahun siti tu kemari ngerikut 438 penusah motosikal serta naban ke 204 ikut nyawa. Air Borneo dekat nambah ke penyampau bilun ngambil ke ulih suah agi terbaik serta nambah ke pejalai yang kaum kelimbang. Sapir Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ketuk dikena nangkup peminta penumpang kemajak nambah. Ia maksud ke Jakob tu bak pengawal alai berjadi ke pengerami limbang ke diatur bak waterfront limbang. Ia madah ke penyampau bilun dekat Meri Air Borneo flexibility agi yang kaum suah agi terbaik kelimpah hari ti ngermai ke bungkur pejalaya. Langgur berkawa ngau operasi bilun company itu udah dirandau mayaya ke begulai ngau Premier Sarawak nemuai ke Perancis bedau lama ke udah. Padang bilun limbang dekat nerima penerbai bilun bangsa jet. Tu berindik hari pengawak tinggadu ke padang bilunnya panjai agi dan tu benuang di pejalaika. Sapin Menteri Industri Pemakai, Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail, madah ke projeknya dikena negap serta nambah ke bungkur pejalai bilun limbang ngau kucing ngagai nur bukai. Kedia tu padang bilunnya semina ulih alai bilun bangsa ATR. Ia maksud ke Jakarta bak pengawal alai berjadi ke pengerami limbang ke diatur bak dataran waterfront limbang tidi penyadi ke Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Yang megak merambu ngambil penerbai bilun antara limbang ngau kucing ditambah ngagai dua kali sari. Nanti dibanding ke ngau sari jam ke diatur. Itu dikena nangkut peminta ti bertambah serta suai penuh.
Kita dia tu benar mending ke berita RUYFM. Raban biar di menua tu patut majak diangkat ngau pengelandia serta penerang ke keman. Dia kena mantuk raban tu nentu ke tengah kuing pelajar ngau kerja jemaah ila. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab, madah ke inisiatif tu dikena nentu ke pemansang komuniti di pejalai ke nembia hari menua tumpu di bisi pengelandia. Yang ada kecaranya disalin hari program Mansang Anak Sarawak Zon Serikai 2026. Nomeri penerang pasal bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM. Program tu setipai ngau pengawak ti di pejalai ke bak sita Parlimen Tanjung Manis. Tuan yang kawa menyedia ke Smart TV ngagai 41 buah sekolah. Kena ngangkat ke atur belajar ngena digital. Yang maksud ke Jaku Tuk Maya berjadi ke programnya di Serikai. Mengenai perkara bukai Malaysia, dia tu bertapi ngau peminta kira 100,000 jurutera bermayuh bengkah bidang. Dikena napi peminta pemansang menua. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab, madah ke Sarawak megah berguna ke pengeraja, pengawak, profesional ngau teknikal timayuh ngambil ulian nyukur pemansang sektor industri kelebih lagi bidang petroleum serta teknologi. Yang madah ke merik penerang tumu pasal bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM kenyau ari sekolah sekunderi ngau primary megah. Berguna benar kena merangsang nembia rindu ke bidangnya. Tu megah ulian ngubah tanggap timadah ke bidang kejuruteraan yang mardi kerja kelimpah hari merik penerang pasal jalan ngigak kerja ngau potensi bergaji besar. Nyalai pengawak ngangkat ke pengerinduk ngagai STEM patut ditegap ke kena ngada ke raban nembiak diudah bersedia nangkup peminta menua ngau bangsa. Rakyat di menua pesisir di perancang guna teknologi moden serta masuk projek bertanam bertupik TBC potensi kena nambah ke penatai pemisi ruang bilia. Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak, Dr. Malcolm Musin Lamu, madah ke Tok Bukudah Benar, ngambil ke rakyat nak berpanggai, bak siti penatai pemisi ajar. Ngena teknologi digital bakal telefon pintar oleh mantu orang bumai berkebun, belajar pasal cara moden, mansut ke hasil serta masuk market dalam online. Ia maksud ke Jakob Tuk Maya nutup program AgriCorp 2026 di Engkelili di degolok 160 ekorang. Berbangunnya Kepala Penolong Direktur kebagi pemansang opis bertanam bertopik Sarawak, Freddy Paul Giang, mana ke opis ia dekat majak nyedia ke bantu input bertanam bertopik, latih serta infrastruktur dikenal nyukung sektor tu. Kaul antara tuai raban bangsa, diri sebilik ngau peranak menua, patut ditegap ke ngami ke penangguh gian dadah oleh ditagang tumu agi. Temenggung Datuk Sri Wan Hamid Idrus Muhammad madah ke tuai raban bangsa patut ngau rakyat ngau nak ngira bangsa ngau jalai pengarap ngambi oleh nemu isu komuniti. Meri penerang tumu, hari pelajar megak, berguna benar kena mantu raban nembia ngagak pemutus di betul ke penghidup sidak jemaah ila. Yang maksud ke Jakarta maya program Community Sejahtera Bebas Dadah di Universiti Teknologi Sarawak UTS Ibu. Kira 270 ikut tuai raban bangsa, ngau tuai kaum KMKK Kandang Nangka, bisi ngau nguluk program ke diatur sarinya. Rumah panjai 10 pintu bilik di Kampung Long Jekitan Ulu Beram Merudi angus lemai kemari. Bilik Operasi Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak madah ke sidak nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 2.50 minit ngalih hari. Nitiah ke penerang tumu semua struktur rumahnya angus lengis. 5 ikut bomba ngau sebuah jentera CFRT hari Balai Bomba Ngau Penyelamat BBP Merudi ngesah penusah tu. Tajak pihak pejalai kira 8 jam ngena jalai balik ngagai palan penusah tu ngujung ke operasinya. Semina dekat di pejalai ke Sarito. JBPM megak madah ke penusah tu
udah direport ke ngagai balai polis Marudi ngambil ke berjalai ke atur nangkan kenya. Dan ujung ke berita tubatan berita baru. Report tumuh penusah bilun kabang di Long Lelang dekat tebuk dalam tempoh 30 hari. Erbonio dekat nambah ke penyampa bilun ngermai ke pejalai ngaga Limbang. Padang bilun Limbang dekat uliah alai bilun jet. Tunukah kami nabur ke berita RUI FM, berita di Tusun Rana Samin serta di Salin Alinda Suil. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 20 hari bulan 9 dalam tahun 1968. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching ti digagap dengan belanja RM1 juta. Yang di-Pertuan Agong di Sempulang Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak, Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Hajah Masnia. Penatai sidak bab masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua, Gau Komiti Ngagak Masjid Tu, Dato Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato Abang Haji Marzuki lebuh jakub jadi ke masjidnya yang berterima kasih ngagai perintah sai ketika sukuang ke Deberi kenang mujur ke pengawak ngagak masjidnya. Pihak mega yang berterima kasih ngagai Majlis Perbandaran Kuching tinggalia kendur ngengkah ke kereta bak mua masjid tu. Dato Abang Haji Marzuki madah ke masjidnya ngembuan tukuh ke manah di pedak kelebagi lebuh di pedak reskina sukut maya matahari teringkas tawas. Masjid ke baru digagatu simbol reban bangsa tulih hidup bergulai serta dikarap oleh mai pemansang bak aktiviti jalai pengarap di menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Harmless Walter, Tony Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Selamat pagi hari Minggu. Sekali lagi kita ke, baru ningal ke kami bawa YFM. Nangira kita bawa ningal bawa radio atau bawa RTM klik atau bawa dini-dini indoor. Media sosial bukai kita ke boleh ningal ke kami bawa YFM. 20/9/2026 hari itu pukul 8 pagi itu lagi kita pula ningal ke program Lalau Pengidum. Okey, dan sebenarnya ningal ke dulu. Anyut Ari Fredrickson.

0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak. Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai. SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita yang membuat tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM miring.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan Datai Baru, setiap gulang balu peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-16. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu, diambil Rinjil St. Matthew bagi 20 ayat 1 hingga 16. Injil St. Matthew bagi 20 ayat 1 hingga 16. Jadi itu tahun pada kita berbuat penyanggup baru lambar 30.